0: Nelo la buide rego doni muwa lubu nagwo. Fuiwa regali me. Hagarige reguba nye luha gambo. Agamba hama.
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaro nye la onigiru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idalinya sakati le ariyenga wakuba ino buwago. Ariyenga baino idalinya la leibu kum buwadigmari. Ladiga masiki hadibu onigire inumege. Abati le redero onigiri tiligia asaminara. Lariyenga lun warugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagmanu noi. Mere tine luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengi hama eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate lariyenga lun. Atri nyimba doe runi ni yubdiri. Aba lariyengu lun doe numuti saa baringa raba. Abati lariyago onigiri tiligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luagurigo dimisa. Larigia, aba ya lalagudan aba, lariyaga lon, agia buguya, adrinyan baduwe ha. Lariyaga lon, sa sagu turigo. Lariyaga lon, anuhabi garada, adiga ba aba luagurigo gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lau onigiri tiligia, lida ligabiri ladigo nikate.
2: Abati lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboago na lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marisha rakube lida le mi bebe, marisha rakube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli ron lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hai mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sen su hon. Aba ti la riego Jesusu hon.
0: Hugi arufu da guma nye hongu wa kei buiti nha gibu ga gurigi. Ahi ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu ba gurigi ke kate uweri ti linsi hong, iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani son gurigi ya, Houcha tinha lua rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
2: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa ti tilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba ti lagu warugun larinya ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bu, oun habe lasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uriba ti meha da. Kwen to, buiti da lon ja. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti en haudi yagi en lon nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi en nugu chi. Anyahin sengu na mule no nyehi. lo la dumre ha hon mi abi ha mamu gagin li don fulaso lani na sufri runi le abalari go abram lo ani hin le labur ha bai Moises ha ma profeta go hamani adika ha ma gasulau abalo no burisi te lariega binaro nugu ti abram gamalumo a henyu de aba hada ge hilanya dimre ha hon asakri hen ha muga lariega abram lo ahi maha ha bai ha dugu gasulau le lariega bai Moises ha ma profeta go Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure ha hon.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesus hon lani disipulugu.
0: Sumadan anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburi ginye banya ha. Gouni ki huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringo wabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi di hamuga nyere re la keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinye gultun titibu webe to, gidaba yagiye lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasu sere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayinye gultilun lumusun, danle lagiri budon arabu gien, lari gen la wonha o lo nigirunie ibinye nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayinye garikubi lun aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uwe ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilaringa bungi hun lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
2: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, Aba lasgir labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubailida aba liriru fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun iter.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan le lehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan le houdinye lubai, aba hareidago, yinye ti aba hadage, Dan lelarihi bilagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina bui ti lagu bungiu, lau umala lihereti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungi.
2: Abatilariengu lu uguri ligia.
0: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
2: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hii bai, mari wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
2: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, lumemeni hali lame hanigi lun humabadina la, Ibi ni luaguri ga aba weyu, gamalumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susara dun lida lidani noe, Itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warigoti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahanye luon hamari idun dari weyu le lebeluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itaro lubagi nye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, Dan le lafuri dumbe iloto uburugu gine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafarugu nye sungu bai, itera luba dame le niyabi au le wuguri karu warugati. li dame weyu ligia le grige le bog di bai toi luba ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare le grige le arabu bai lida aura ligia magiribu da la lubium arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto le alugu ti le sefrun li bagari jau bogu le feridi rubai le feridi rubai li bagari jau ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi na rinhane hon luago aria bulame ligia Nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uria amulihe lida aba. Ta nguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. La nguba aba hata agie igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile. Aba haligu duni hanie galun.
5: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
2: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da mahati ya beleteni rutun. Larigia aba larinya gun lungu warigu lausun minebe la bungi yuno minebe hagia garigi yuno kayanuha meme la wuri to asida gudai nichigu nichi gali tiriche tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasan.
2: Aba larinya gun Jesusu
0: Aniha alarinya kubai agusere guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garuwari guti ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei asulida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahi ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri. Unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa. Weiri baila nugu.
2: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu. Lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukata ile. Aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yunumu. Mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya larui habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti larui habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
6: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
6: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
0: Hene gu ti lun he belu lun risi ti lidon la ruin ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasi grun aba kama yu lida ge luhunyu aba gusa. Sigu lau le belu lun aba risi ti lidon la ruin ha bongi.
2: Aba harinye gu ha agambu bali.
7: Kati ti gayara bina salbaru.
2: La rinye ga Jesusu hon.
0: Le hasi rubai gurigi adiga gayara lumuti bongi.
2: La rinye ga feduru lun.
3: Wabure me. Igira wa mali sun le vama ti lun wa falaru nipu.
2: Aba la rinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume guarga na le igiru tu loba. O la guburigu. O libu ganyano. O la muleno. O lumari. O li ranginyi. Luago la ruin habungi. Libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le. Ibiha leme ibagari magumu cha diti jaga ta sielu.
2: Aba la guaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu. Habu gua. Aba la rinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagun filira. Son le habur ho bai profeta go nuago au le wuguri garo wargati. Hedere geru badu na hon ha mama banyo huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago luru wa weyo luja na bagari don.
2: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidye gubai ti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukata ile larinye gubai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba lalig daha kala suserebe. Aba harinye gulun laguania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha lariyaga.
8: Jesusu, latuka wagu Davidi, kuteme nabu.
2: Haluba luba banya, aba haden halun. Lulama ni chun, ligie tumalagua raha.
8: Latika wa Udavidi, udame nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigei. Dan le jarafa li lun, aba larinye gu lun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
2: Aba larinye gu lun.
8: Nabure me, buse ati na narihi.
2: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, latika bafinye.
2: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigu ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko. Aba lagumesiru asugara uburugu ginye. Nyin aba waguri disi tigiri tisakeu. Abu ti agubra atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Sinyati larihini la diga nyuru ti lugub. Ani gibe tiye grige. Lunti ganyara la larihini. Aba la ibagun. Lula wanseru haba. Aba la wariru tuaga batidu buwewe. Sikomuru jarafa lu uma. Le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi. Aba larihini inyu. Aba larinye gulu sakeu.
0: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nerede rububi yungunye.
2: Aba ti larari rusakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate ilene, aba hagume seru adimuneha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuwabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lau ayera aguni. Nau gue gede bagadri way asu segelau lu.
2: Larinya ga Jesus ulung.
0: Seluhali asal baru ni ti dong muna tau gue. Lukun dong, ladega wagun gini Abraham bu gue. Lagi niabi bayu bau wagun awle wagur garu wargote. Lu nalu hanya, lu malu nasal baru ni haya beferi di hanya banyak.
2: Dale anyaha lu bay gerigia. Agam bahin larinya guni beri Jesus ukate ilen. Abal la bagdagu abah hempulu hong. Ladega ayara fadai nali la lung. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Aba ti larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agar abah humai sensu le dari negeri budon, kaiti liene gobe wogiri lige honlile na fulaso aba hona halariki luhania gulun le lube lichi guni ubaro lu luago mabuseru hamani luharu iteme la usun lira ruwati uruime aba lagiri budun lagairo dale la chulo rube aba lona hawagun lumusu ni ahabu ga umbanya lichi gai sensu lu la subdiruni atrinye la la gayeno kala aba aba liabi le furumiete aba larinye gun nabureme ganyin tina disi weya suligi bagun bisenso larinye gauru weilo buiti aba musu buiti bugoye ke igun flipu pe lida le murusu rugote nichi ka debu aguma de halida disi fulas aba ya liabi habiyama aba larinye gun nabureme ganyin tina sengu weya suligi bagun bisenso aba ginya larinye gulu baguma de halida sengu fulas aba tiliabi aba aba larinye gun nabureme ani habisenso Arida no mutiti da aba paquete la duga na nufu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumba di. Luago reidi ina lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu don, dale nagiribu don.
2: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
2: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala riegu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginye bei, dame lehe chilu runyei, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
10: Ka wago hafara gadei burigu le?
2: Aba honabu niya hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
2: Aba tiha nugu ni lu Jesusu, aba hichugu nuhadaure gu lanaga wagun burigu, aba hawaira guduni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaure gu umadaru guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu wairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga,
12: Biniwa ti uruwe le nyumbi be lida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli lida liri wage.
2: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lun.
1: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
2: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa rahaba laburi dubu nuaga.
2: Dan le la jara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagulele na fulasu ligia, laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamaluma, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sung aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
2: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
0: Larinye haretida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida lubala hafaru ni hilagubai. Madari tia ida lubala hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga da diginya aba kate, ona bahuman. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wagunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona hala bungyo, larinya wago waba won kala wago mafiyano wabailun. Awa ariyaga lwago hona hala wagurinya, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na dige burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labagdago aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biru ni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagubai.
2: Aba ti laliga daha Jesusu lariyaga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagubai, aba me lishi guni ishari haung amu.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyagu.
7: Masusere da lamuga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyagu hon.
0: Kati lila bile buru nyubaitita lereru bungio, lenye lube lariyaga, dubu le me aube me berese hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purume uware gule chugere guti lwagu dubu ligia, lanyoru duguba, leti uwagu ti laburha, labure chagubai.
2: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, hawagu ti la hempulu le lariyagubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali haria galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
2: Harinye galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
2: Aba ti lariye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamu ti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gye girigye, weirigu ti haningi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maestro, lariye hane Moises iwon tida li liburun, lwagu ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu guginia gamule nguatinya, aba la mari dun le furumieti, aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti la mari dun le haruan tuma, chilulumu le hasedun, hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya, aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubai?
2: Aba lariagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, uwe amari duni sielu hada hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nye nye. Micha hahamanya meharahan yulu marie. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangeligu, lirahan yuhanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Hakobu. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Hakob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungi sungurigia.
2: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
1: Buiti bariengu ni maestro.
2: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare David de Guanargo, tida libur togir bon salmo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, darinichigun ya baga ni labu gyombu gode. Ida lubati la duka wagon la David Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
2: Nienu sargo gerige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani disciplu go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu datinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tal dawa dururuto, Busen hagi elu labusturun hon lau inebesi umadarugu. Alu hahamai ubaru leha bara uirigu tiya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furiye gimigina guburiti. Uiri ti mabui habai chun luagu sun leha dugubai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Yara falifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida lubala ganyala la ledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luweyuru esefuruni. Aba lariengu Jesusu lo feduru, luma huan.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru eseforuni.
2: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenra, waranseruni.
2: Lariega hon.
0: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure me muna. Larien hare maestro. Agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyein.
2: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragye nowe. Ladaga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Abati lanugu abaveru tau divin luha burugu abale tegiru ni bongiu lariega
0: baruhu mile farin wa humi hidangwa narin hane hon lagu matu digiat na la divin dari me liabi larui ha bongi
2: larige abale nugu fein luha burugu abale tegiru ni bongiu tuagu abalagu bachagunu abali chugu hon ariegena
0: nugu bule le nube ile deregerun huagu lumagen gueto adega humile harita guagu le menuagu
2: Itara meme ginye, larige heigi abala nagani veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labiron lida ge nugu buhuwagu, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ugiri le lubi la luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, Kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Kama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimaba ile tima atima tihida, Lunti la nangu lungu wa kele une butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba, gura huguye me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru hugu ya melwagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
2: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugda guo hon bibirigo.
2: Lariye ga Simon lumu.
3: Nabureme, aransati na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
11: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Abati laniye guhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren ubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiye, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinye gueto.
2: Abati harinye gu.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
2: Aba laniye guhon.
0: Buiduri gale.
2: Abati lafridu Jesusu, abalidi luagu vubu olivu, kili gaburi hanya, abahodi lani disipul guluma, dan lehachili rubelida flasu ligia, abalariye guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon ocha waguni.
2: Abaladise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furidu lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwebu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuri yaida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garo wargote.
2: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
3: Mabure me, afra guamanya sato wefeng.
2: aba libuguni, aba hada ge lanigu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba lariye gu Jesusu.
0: Igre humanya, buidiru galu.
2: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon, hon vuguni ye weiri gutinya, lida hafinye huriu.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bien, bibaña.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abelarihini aba, abalarinha gun.
2: Hani gugin ebugi.
1: Abalarinha gu fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, abelarinha gu aba.
2: Inarani logo lumanya hanya la, ugrile la duga galilea nagin.
1: Abatilarinha gu fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la fedru adimreha. Abalayuguru haba gayu. Abaladigre gu abure me Jesusu, arihe logo fedru. Abalarito gu fedru logo lebu galarinha gu bei Jesusu lum.
3: Lubaragen la yugru hagayu ugunye. Beye de gubanau urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigribali Jesusu lau, bulese ihamai. Abahagura gu nin lago, abahagayu aha ligibogun, arihe in hagaya.
4: Kei buge la Kristu boi le profeta. Ania go boi ke kala ga yo boi gogo.
1: Aba bari hana buni la uhania gu sara go am kate. Dan le la ruga du boi. Aba honda ro gu gunia weri gu tinha. Li da hafinha huriu. Habu ti gu hafadir gu huriu. Ama arufu da tinha le luru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba harinha gu lungi.
2: Arinha ga boi won. Bugu ya sa Kristu boi.
1: Aba larinha gu hon.
3: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono aha nalugu dagua monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage ko to na nyura aule ugur karo wargati luege longwere bungi le sunti ga bafu
1: aba ti halugu duni sungu boy
2: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hun
3: uguya gwanarug arinya ga humali lago aula
1: aba ti harinya gun
2: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liumu lugugin.
5: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
2: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mounla lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Abati larinyaga Pilatu lung.
3: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lung.
3: Buguya kwa narigu arinyaga bali.
1: Abati larinyaga Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
3: Madari tina duru logo ugerile.
1: Abati maharinyaga here.
2: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le ena lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladauragu uruwe, abaya launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
3: Huku ya nukbali ugerile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bailuagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gudali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
6: Afara baile,
7: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa

0: guma di luma nege la farha buseti be pila tu ligi re gdin hesusu aba yela di mu re ahun ligi e tu mahagu waragu
1: dagu be la guru dagu be la guru dagu be la guru dagu be
0: aba la niego pila tu hun lagu luru wa wi asun
2: katu ri batla dagu be madari tinale buna la faru hila gu be na be chegdali aba me nigi re gdin
0: aba ti mahagu waraha lulada ragu no lagu guru ha Here ti haguara haguya, ama habu ti fadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugir le habu serubai, le ado rubai loige inyoraguni luma afarahani, aba ti la deregeruni Jesus hon, luhaduguni hagunda lau. Dale hodi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu gurua, aba haregudu aba wuguri sirenana, giriti Simon. Liabin arabugen abahanuka gduni guru walun abalidi lau larigi larigi hesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu uriya hada ayahu heina agua raheina lau iruni luagu abaladiki regu hesusu hawagu abalaniya guhum
3: uriya herusalena mayahu ahumanu agu ayahu ahuogu luma hawagu hirangu laduga liabi bawe yudamele lariya wagu fulese watinya Asinya bui hagar itu, hama gini ha barahin hanya bui, hama ha mata kita ha bui. Aba meti hari yang guguri gelu ubu inyu te, abu haba wawago. Ani ga hari yang melu ubu una bute, daru gua bah wau. Ladega, ani ladega haba li sunle, lau tidu gua bela tidu hilu. Kapa gya madega hama lau le ma bui hal.
0: Baru tiang gini, biang gafar hatinya, luha farun uar lumu Yesusu. Dalam hati lu bui. Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
3: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yati hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
4: Salva te amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua de rubai bungi lula salva rune agrigia.
0: Ehereha tinha ginhe sudarago lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinhaga burilun.
5: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungua.
0: Ninye tiaba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwete puri.
0: Aba la nabuni aba hadagen, gafare hati en hadao guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
1: Ahen bugelu bay Kristu bay, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Aba la denha leaba luloba larinyaga lun.
7: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe yaba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lungwa sufriru. Ladega wafai haya lagu le wadegi bay. Ahi ti wugri le, madegi ti ni kata uribate.
0: Abati larinya gun.
7: Jesus, hari tu wabati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
3: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang ru uru waraban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida tumagua, aba ti lagu waragu Jesusu.
3: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
0: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, habu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, aba licu gu uweri gu nilubongiu, larinya gu.
8: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigie afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu Jesusu hamagie wuria ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyiye aba wuguri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi wuguri ligia richagwa tiligibge bungiu lidanyin linyu wage haluru dun huriu Agora banyo liali daru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladegabay linyo age lurudu lau Jesus. abati lidi lumon pilatu, aba lamuri hani logo bu Yesus luma. Lari ge larari ragedeni, luege gurua, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu ni lidung aba umuhu, achigiti loga aba dubu, lenyin luboy uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebe banyi luma Yesus Galilea gie, Jose, ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Yesus lidung umuhu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagle ke ilariyagun in liluru du Moises.
9: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, aba hagiri buduburinya luagu umuhu binafigiu, barin hamai ibinye leharanse rubai hamogwa, dan lehachili rubai mama lilida lubara, Dubule lidu umuhu, abahebeluru lidung umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesus nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogulau hagibu unabu, buinlau anufudei, abaharia guwugirinya hagi hon.
10: Kawangu halu ahilegiu abaihata hilain, uwa tia sarali lida gawe. Rita Bohuma, Logle Mehalarian, whom Dale Galile and Rime, Logle Rubella Susa, Ligia Leo Vidigaruberwitz, Lutla, Ledrega Rum Hamuka Figuja, Abba Mehata Ray Logu Gurua, Abba Melasa Rubita Geroveni, Logurua Way.
0: Abati Harito Gulago di Muri Lelarian Gui Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuhu, Abba Habau Dagunisun Cate Le Susa Duboy Hons Unsu Apostolu, Lumahon Hibiri Lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
11: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
7: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le, bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
11: Kage ya susere dubai,
0: harinya galun.
7: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi aba dogomo lwagu aria hama aheli gunyi aria gahama ho lwagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itarakai hariye guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
11: logo tige kufura nda huma lutiginya luba hafia no lwagu leme hariye gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la suferu ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tariengu be lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tumenge burili liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama hariengu lun.
7: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiro ni bungi toagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu hesusula. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
12: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubay won umada. Arinya galei, tila lere rubungi won.
0: Aba timagura bahanhanyala, aba haregudini, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubay hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibay. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humay nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati ao.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinya meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bay. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Ani isa egini huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibuginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
11: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu binariyega hon dame hale huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubainuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
11: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawegyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubowagu, lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
0: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
14: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama huan le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima ti le rungo gadag dubai hau sung gerigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon nune rahinye baya la bungi. Nirahinye bungi yu hagie mama luagu agura huwa hama kei furumne guwari kukirige o laula nugunda aba ugari. Nirahinye habai bungi yu ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligu ati ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweiri gu. Wairi gunile leres birubai lumage bungi uguchili. Nadaga ligela liregubai le abaragati. Le buimbai lau insieni luma inarani. Adimure te hua luagu, abalaniagu.
6: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima las gunau. Ladaga nihalela meha nubaragegin.
14: Sun wakia ibiha dua sarago abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladaga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hadage Ladiga wagon levi Algude Kate inyela Abalaniya guhon fura
6: Mama au Kristu bai
14: Aba yeti halgude ni
13: Kata buti Profeta Elias ibuguya
14: Laniya gahon
6: Uwa mama au
14: Aba ya hariya gulo
13: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi
14: Aba laniya guhon
6: Mama ginye au
14: Aba ti haria golo.
13: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
6: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
14: Hanya tu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria golo.
13: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
14: Aba larinya guhon.
6: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
14: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubai labuche weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
6: Aniha mudun le launa habai buingiu lu lakitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
14: Ariya gati gie hua.
6: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti ebe nung kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu itaga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la liraubu ibuingio.
14: Laruga nyeye ya hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
6: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingio.
14: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira gu Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye gu hon
11: kahariya habai
14: aba haniye gu lu
12: maestro halia baganao
14: aba laniye gu Jesusu hon
11: higo gu harihei
14: aba houdi aba harihi ni halia la laganao aba hasgrini libri weyo ligia luma Ladiga keiburi halila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedro ligi aba hada ye bia ha gabwani le larinya gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedro le libu ganya aba larinya gulo.
12: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedro.
14: Laruga, aba larita gun Jesus, lidi lobo gun Galilea. Aba la dumra gun luma Felipe, aba larinha gun lu.
11: Falaban.
14: Felipe ligia Bethsaidan, lenye lubeguinha lagana wa Andresi lausun fedu. Abati lidi Felipe alua rei Natanaeli, aba larinha gun lu.
15: Ei, ari ha mali gile wago be labur ha Moisés. Tida liburu to lani na liluru do bungi. Leginye wago be haburi ha profeta. Jesusu le liru José le Nazaretna.
14: Aba laniye gu Natanaeli.
16: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
14: Aba laniye gu Felipe lu.
15: Higabu bariha.
14: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
11: Ani ten aba laduga wagon Israel le tima timat. Uwati yegu au lida.
14: Aba laniye gu Natanaeli lu.
17: Ida liyangi ya basubu diruni.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Ariha no muti bulubare gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu gen nyati bulan tidi bu igu.
14: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
17: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Pafino bem no ladeira que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bariu bati kate weine mutimati loile.
14: Aria que tigia Jesus.
11: Ninar hau, logo ari u bela cielo darago, anha melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira u guri.
9: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba u guri lidageti Adamu ri fariseugo. Aba hadagi habu tiguhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, gunyo, aba laniye gulu.
17: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
14: Aba laniye gu Jesusu lu.
11: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
14: Aba lariña gu Nicodemo lu.
17: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
14: Aba lariña gu Jesus lu.
11: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agora hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora hoube lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagra houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agra hoube nha lidage sifirisando.
14: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
17: Ida lubasa kata ile?
14: Aba larinha gu Jesus lu.
11: Aba homem bu maestro Israel na buguya. Ibite ti kata ile bon. Ninaro bau. La ulen la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Gefen wa guia luago le ariha wa mali be. Huwia fariseo gu. Mafinha tun luago le warinha gu bei hon. Ahi mafinha hu bei nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itara keme ha linyuru no Moisés iti yawa hebe luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tia tuago. Itara linyagia niirua bala luago guruwa. Lung sun lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chatiti.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
11: La duga weiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mo hadunro guri ki. Louna hani lun hasalbaron haubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abangu yote. Ha mafinye banya, siadi wanya la duga tabu gale liabi pe la ruko ka ubo wa gon lo na ruko ka dag du la ubo hi me ti mahamuti lila no ubo lu buri ga sugo la ruko ka la duga ka de la uri pati hata gu be so ha dug wanya ka ti uri pati iere gu ti la ruko ga ho aba hadise ton lo la ruko ga ligia lo la sub diru no ka ti uri pati le ha dug be ha dug ba le lugun da bungio inse ti hon lo lita ha mala ruko ga lo la rikino la gu haruma la le ha dug be la ulu bafu bungio
14: Lari Jesus katile abali di Jesus hao lani discípulo go fodeo abalere denu atiri danyen abadise nyenye ge huwa abadise helida flasule giribe eno jara palnu salim na tuga nyenye la sara guduna ababuriti haya bingwa grigia aba abadise iru dubare gen la deru huwa na sutere da sun katile abati hagume senu Hada ngen lani kuhua asige ne lumaba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie galumua
12: Ariha basa maestro Ugiri lebu gabuma bae luagu obu le nyinge lubei labou cheveyu libiti duna hordang Ligira le meha uwagu bae badimuri hawon Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi
14: Aba lanie kuhua hon
6: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhunfurangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Yesusu le nyimbu ibaisia lugie au ginyu sungregi ahen le ubo wogona lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahen le nyimbu ibaisia lugie Hau gini sungrigi, logo gini le arih halali boy, luma le agam balali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu boy buingi. Le launa ha boy buingiyo, le reru buingiyo ladimure ha boy. Laduga, me behati lichu kuni buingiyo la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingiyo lumo, ruhali gini ubafu lumo logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingiyo. Kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu haru gba liganyo buingiyo luagu.
9: San Juan, capítulo 4
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighao lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanie gu Jesus tu.
11: Ruba morusu duna no.
14: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guuri samari na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
14: Aba lari ya gu Jesusu tu.
11: Luhamuga subuti bani ya deo hani le lichu baibungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
14: Aba tarinya gu lu.
19: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu ni luu ya riduna ligienu. Hakovu leme hau wagucha igiru balin fusu lewon gurati mehaduna lidage hausun lirahnya hama lini bafago wairi gutibu funage sugilau hakau
14: abalariye go Jesus tu
11: sonha atu tin lidage aduna le amagra budayaba ahle atu tin lidage aduna le nichu gobei masandiru dugi alime magrabo la duga aduna le lubei nichu gunilu Gesen sebe lida lu lichigo I bagari magumu chatitilo.
14: Aba tarinya gulu.
19: Ruba iduna ligenu. Masandi rudigi ya namu ga magrebu. Miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariya go Jesus tu.
11: Baiba oge bumari. Aba me biabi.
14: Aba tarinya gulu.
19: Mamaritin.
14: Aba tilariya go Jesus tu.
11: Binaru lau bariya go lagu mamariba. La duga sengi hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabui baganawa weto. Inari unile barinya gubai.
14: Datagabu bali uri to kata ile. Awatania gulu.
19: Afinye tinalagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na. Hudugu watiame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe nhugu ya huriyo. Arinya katun luagu. Jerusalem la fulasu le lumbe. Nye ila. Wahu duragua lumbungi.
14: Aba larinya gu Jesus tu.
11: Afinye bano, lagu anita bila da lum hahu duragu lumbungi yu, minti ga huguya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalau hahu duragua. Ahin wagiya, subuti wa muti kalau wahu duragua la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilu ruba ora, ani aniha ora ligia, lum lahu duragua bala lumbungi yu lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busero uguchili lon lahu dura wagun lon. Sifiri bungi. Ani hau dura gubanya lon. Lunti hadugni lauson hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gulun.
19: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa wagu du bay sun kata yvon.
14: Aba lariye gu Jesus tu.
11: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
14: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
19: Higo gu hariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligia Kristu bai.
14: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anya hati bugo disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lun leigi. Laniya ga hon.
11: Anihi aba eigi ni numa le ibidi yati hon.
14: Aba ti haguba seru disipulu gu alig dagua hama gwa aba haniya gu.
17: Mafu na saba ruhi eigi ni lun.
14: Aba laniya gu Jesus hon.
11: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariya hane hong. Ariha humay nad, lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti, kei aluba hati, gunda agwatinya lida aba, kei lubaybe lariya wagon, amule abu nagubay, amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luagu Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luagu aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesus, aba hayumura gulun, lun leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
5: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubou.
14: Biyawe yu lari ginye. Aba lafri du Jesus u Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesus u Gwanari. Luago me perece uwa tila la waba profeta la gaire guanari. Da la chile riba y Galilea, resibi hamu ti lila na fula subuid. La daga nyedu hamagiye lida lufedun luwe yuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamu ti sunle la daga bay lida fedu ligiye. Aba yeti lagiri budu hesusu lida fula sule kana le lida bay galile. Le nyei lubay la sali reguaga da dunan lu dimeyme. Nyei yeti aba wuguri weri guti. Na dagi me ti lumo uruwe. Ani ha aba lira sandi ti lida fula sule giri bay kafaru nao. Da lagambo bay ugri ligia logo nyubi halila Jesus hude agen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumro gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. La daga madise lila lu lowe. Aba la riego Jesus lu.
11: Hugu ya ha umarihi sei ni luma milagro mafinyato.
14: La riega ugri ligia lu.
17: Keimo furese lu baragen lowe ni ra.
14: Aba la riego Jesus lu.
11: Giribu babu ubiyong, arita kwa libiro.
14: Aba lafinye na wugiri ligia luwagu le lariyego ba Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariyego lu.
17: Arita kwa libiro.
14: Aba lalgu dunia, kala aure lagomesele lira arito. Aba hariyego lu.
5: Gunyaru la dengri aba rabumeyo la gidara biri uluwe.
14: Aba larita guni luwagu ligia la aure lariyego. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu ba yhudea gine lu Galileo.
9: San Juan capítulo 6.
14: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Sara guhaya grigia afalar ti ladaga hari hinni buri milagru le ladugu be lau larei da guag dunia sandi tia abati lawari nu Jesus lu agu aba wub aba la nyuru nye ama landi disipulu dal gia jara pali lu yuri esefun ni le hafedu huri da lari hi be Jesus lu agu sara guhaya la grigia afalar ti aba lani gulu Felipe.
11: Alia basa waganya haigi ni hong song goriki ha.
14: Lariyango bali lira lurugu lagambu kabala lariyanga Felipe. Jesusu subudi lalibu kabala ladig. Abat lariyango Felipe lu.
15: Ni bian san fiadil fein. Logu wabon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun goriki ha.
14: Abat lariyango Andresi. Aba gen hada ge disipulu lu. Lelemole Simon Fedoru lu.
12: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma. Ama bia udre gama lumo logo belira un sarago grigia ha
14: abati lariña go Jesusu
11: aña go ma hon songo belu hañuro
14: yeye no havana seng mil ugonia bogudi hawi unia ha mai rahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hañuro abati lanu go Jesusu fein lu haburu lariña lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba lania gu Jesus hon lani disipulu gu.
11: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu gani kata.
14: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duun sufaniye lau tife fein le igir gubay tida ge senga fein. Dati le hari hi bali grigia milagro le ladug bai Jesusu. Aba haniya go.
5: Inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bobo go.
14: Keti la subdi ni Jesusu logo buse hama halug ni lau ere lu hadug ni uru e me. Aba li di labu go logo wo. Dale lagunya du bai. Aba haraga chulani disipulu go laru dun. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahi rogu lo achilu nu kafar naum buri galiti machilu ti Jesus ham aba lago me seru garabali afro go her aba lero gadu dale amasi luara sengu o 6 kilometro le ye hari heli abi Jesus to agungune ei bugena le gibo gudun aba hanufu de dagu aba lani go ho
11: manuhu de dahuma aule.
14: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lidon fulasu le nyihi lubai hodin lida murusungor. Laruga abahari higiri ya haeredere belo bafurugo, lagu nyidu halabuga disipulugo, tida aguna ito nyeibo, ani tugu yergunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama, suti daligia, abatiabi gogune uburugu yetiveri ya silunido aba fulaso, yara falule nye lubai, hei gonfein, lari ya letengiru Jesus tuwago. Dati hari hebegri ya lagu uwala Jesus unyei, nilani disipulugu, aba hadi nagutido ugune ipuritugui. Aba houdi kafar na umu aluhai. Talela chile rupa ilu wafru guduna, aba hadari nu Jesus. Aba hari ya gulo.
17: Maestro, ida buga sambi abi?
14: Aba lari ya gu Jesus uhon.
11: Inari hau, lagu ladiga la heigi dari hakimu ledun haluhana. Mama ladiga kufano da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumucha dite. Alwa humayu egi nile lani na ibagari magumucha dite. Lige egi nile lube niche guni hon aule lero uguri. Ladiga rura alibungi ugu chile ubafu unu lu niche guni ibagari lige.
14: Aba tihaniya gulu.
2: Ida lubasa wadiga luwodi laule lube ibibungi.
14: Aba laniya gu Jesusu hon.
11: Lela busa lube ibungi yu luhafinya ronuago aule louna habayi.
14: Haria gatilo.
13: Kabagi esaini gayara barufu duon luwa finya rubuagu. Kagi kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu magaira wati. Keitania gunilerenu bungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
14: Abalaria gu Jesus hon.
11: Ninaru hau. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tu hon. Ladiga feinto lixo com bumbunguio, tu guia to arari o bom cielo gen, ani ruto guia ibagari com lila no bom.
14: Aba ti harinha gulun.
2: Rubo feinto guia um sum anda.
14: Aba laninha gu Jesus hon.
11: Ao feinto isti gu bom ibagari, le nyubo iti numon, malama de guia alime. Le afinho iti nuago, mamagra bu de guia alime guia. Keile no beibei hon, o guia mafinha to lao son arinha humade na lã. Sangurigi halisi kubanya nugu chinu, nyubi itianu, hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu geluna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa yruba inugu chin leuna habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halisi kubanya nu, lunsaragu darigu nani ya lida ge owe ni lida melagumu hon uweyu. Le labusa yruba ileuna habalina, lunsun laha nugu tina kesi lirau bungio, afin hagia nuago, Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani nasa aragudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
14: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
12: Mafunage Jesus le lire hose le. Subudi wamuti lugu shi tumalugu shu. Ida lihati larinye gu bay luago sielu ge la lararira.
14: Aba ti larinye gu Jesus hon.
11: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lila nugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge owe ni lida lagumu honweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gine nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe luma ge bungi yu. Auru ginyin arihai. Ninaru hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chadite. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwiri hilago wate. Gamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamo gaha egit nyatida gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le egit tida gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichugu nu, nugu bugu wanarugu, nichugu belunga yara bela habagari nungurigia.
14: Aba ti herede nuhuri yu adimure hahama guwa, aba harinya guwa.
4: Ida lubasa laiga gudu nile lugri guguana rugu wong.
14: Lariya ga Jesus hong.
11: Ninaru hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadun, le egiti nugri gu, gura lei nita, kabagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugubu. Uni letima atima ati nita. Le egi ti nugurugu, Gorale nita, lita ni apa numa, lita nugu ya apa luma. Itra kei lona hanina ugu chilivi mati ani kapakari nugu ya lita gien. Itra meme gien le eigiti nida gien, kapakari bei nida gien. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana, lausun lugu yeri, ilagu ati. Le eigiti tida gien feinto la bagari duba lun sunda.
14: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dahani ile. Aba hani yago.
20: Ere ngute arufu dahani ile. Kaba sahara lu?
14: Aba la subdiruni Jesusu lwago hagulu mihela lwago kate ilige. Aba lani yago hon.
11: Chuke kwa kutalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri karu wargati. Amu dele nari gon sielun leme henyin lubay furumi. Ruti sifiri I bagari. Ahen ugrugu me begiti ni kata. Ani sumbri kate le nari gubin hon lani na sifiri lume I bagari. Ana nyahin wahina gen mafinyati.
14: Laduga, luma gen furumi eti da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyan baya. Luma kabala lukure. Aba lani yago.
11: Lige nani ngu bai hon lwagu sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu ti bungi aguwa rupai lu.
14: Lumege dan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanyi la luma. Aba ti lani ngu Jesusu hon duusu disipuli gu.
11: Agi huguya, busentu gina hidi nwoye.
14: Aba luna busimu, lani ngu.
17: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bari ngu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Anisubudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
14: Aba lariye go Jesusu hon.
11: Masa au anuwa dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira, ani abahita agien, lani mafia.
14: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi, leli rau Simon Iskariot. Laduga ligia bala buga alugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.
9: San Juan capítulo 7.
14: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesusu lobogo Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafarun hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri u legiribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
17: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya, kate lebri badigbe. Dan le busen laba girigi ala subu diruniva, madigin lumuti buri kate ramu do guargi. Keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu ginye sun ubo.
14: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago. Abad lariego Jesusu hon.
11: Masirgi li dan lun nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani na ubo le, anati au yereg utina hon, la diga ruvuda numuti luagu uriba laburi kati leha diga bai. Heiba li dan fedu, au, midi badina kwento, masirgi li nidani lun nidi.
14: Larige laniago nisun le hon, aba lerete nun Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidi Jesusu lida fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
17: Hagaifu na savu girile.
14: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinge nwari yago te luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ani yaga.
17: Mabui dunti. Eye halumuti ya girige.
14: Uotini aba adimuri hati furagu luagu. Latiga hanufu dihawai huri. Lamida unhali fedu luma kwa ligia lebelu no Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya kwa.
13: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate matuni ya haga ligia.
14: Aba lariya kwa Jesusu hon.
11: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi nubai aba le ransa ti lula tugu ni lela buse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi ule naruhu ta habai luma luagu la nani nunguwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lunguwa la dugu ni lun luwairi ngu kwa narugu. Le alu habai wairi ngu ni lun leuna habali dege ariya gubali inarune ani uwati maricha ulida. Ma inarune lwa gurulani Moisesi lurdu hung, lausun lira, uwati niaba hida ge uwara tuti luma lurdu ligie, ka wagu habunsera hafarune hilagu bay.
14: Aba hariya gulu.
13: Ani hen sifiri uriba tibida, ka busembe lafaru nibu hilagu bay.
14: Aba lariya gu Jesusu hung.
11: Lwagu riga ama kate lena digu bilida luwere mera gunita wire dahanigi sun huguya. Aruhu taha lumuti Moisesi luwagu tiha gabri huriyu le sei ni tuwagu austaruni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuwagu laustarun ibini lidan luweiru emeraguni. Ahinya diga hubali lira ibini lidan luweiru emeraguni luweiru gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu haganyi danuma luwege narida wagudan aba uguri dayaru gubilidan luweiru emeraguni. Magusera guta huma laule harihu bay, laula irije u hagusera guta.
14: Abati hagumeseru hada ge haga no bay Jerusalem algu daha hariye.
12: Masa ani hale halu habay lung hafaru ni hilagu bay. Ani haga adi muri hali gibu ge guriri wo. Ani uati niya ba hariye guti ni kata lung. Lefna sa afiye hama gumadi matelo agu ugiri lale Kristu bay. Subudi tiwon halie gela liabin le. Ahiti deme liabi Kristu, ibidia buinikaon halie gela liabi.
14: Da la gambo bali Jesus kate ile, da la rufu dahen lubai templu lugu, abalaniye gula umala liheriti.
11: Subudi humuti na lubaiti, subudi humai halie gela niabi, mama lau nani nungwa niabi. Abale inare nibe iluagwa nihila, ligie auna habalina, ani ibidia tihon. Au subudi numuti la daga lumage la niyabi aniligie auna habalina.
14: Abebeti habusa yanu hadairini. Uwati niyaba aguru tiluagu la daga machili jilila alidani. Saragu haya afiru tiluagu. Aba haniyegu.
17: Tamele liyabi Kristu. La daga bafunage amu milagru sigula uugirile.
14: Aba hagamu ni fariseu gule haniyegu begirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi kufatili. Aba hona hasuda ago templo gugu ngelo hadir abad lariye go Jesusu
11: murus lugu betan ere dero humaya aba menagir budu lumo le ona habalin halu habadin gamalumo madari hubadin dadiga sinya billahi di linyi hibadin lubai
14: abati hagume seru huriyu alg dago hamo
15: halium bafuna saliti le sinya be lubai nege wadairuni lebu gafuna sa hamo huriyu hagresia banya Kaminila la ularinya guwon halu habadni gamalumo madari hubadni la duga sinyabe ilahidi lenyi himbadina luboy
14: le la gumho we yulida fedu ligia ligia dima weri gu lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba laniye gu la umala liherete
11: le magra buti nyubi la nomo gurala le afinya tinuago Lawi habadu na wima titita ge lanigi, keitania gu nilereru bungi.
14: Lania gu Jesus lau lira, luago, hala afiru te luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia, miabi ingili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesusu laari gu cielo lido lueiri. Nyenye nuhata ge grigia, dale hagambu bali kate ile abahania gu.
1: Ah, inari ni luago aniha la profeta le mehe lubo iliabi.
14: Hariye gahibiri.
12: Aniha Kristu bay.
14: Hariye gahibiri.
17: Ida lubasa Galilena bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luago la duga magu bay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay Davidi.
14: Aba luwaiti hafari nagu grigi ya luwegi Jesus. Nyenye nuyebe abu serutia. Hadairini, uwati niyaba adiguti. Aba hagiri bundu sudarago, hatani na templu harigon, hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba haniye guhon sudarago.
15: Kawagu manegu habali.
14: Aba haniye guhon sudarago.
15: Puwa gili niyaba adimure hati, keila adimure hawukurile.
14: Aba ti, haniye guhon fariseo guhon.
11: Igira wagu da doginye hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan luagu. Ahen grigie ha afala rubali wugiri ligia ha ibidi yebubo nyan luliludun inyaro guwanyi.
14: Nikodemu, leyendo bayadimu nihaluma Jesusu gunyo, ligi abahada ng fariseo. Abalaniya ko hong.
17: Segun walurutu, siyati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawa may furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
14: Abati haniya ko lung.
0: Galilea naging ebuguya, badimon habay lago lufulesay. Aturi habon leren ubungiu, basubu direba iluago u.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aku sedang terhumai kehilangan aku ni lulu tu kuanar.
2: Hari ni kahuri ulu.
3: Wagi kahuri ulu. Mari cakap tiwal nu wasi adirunia ba grigi lun lonwe.
2: Itar ni ada lagu fliru. Le lari aku be Yesus ulu aku itar lu balan lonwe. Aba yang lebel ulu pilat tu palasi ulu. Aba lagu anu ulu Yesus. Aba lari aku ulu.
1: Pukul ya saharu itu bayi kahuri ulu.
2: Aba lari aku Yesus ulu.
1: Lagu bani bungwa balu kita haluaku lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
2: Hari yang kepila tu lo,
1: huri ufna kiau, binasi ugu hama habatu ugu fadri ugu, hagi ada lagi rubali bunu, kage biduru bay.
2: Abadi hari yang guh Yesus lo,
1: mama lani na ubole na ruiha, lu hamuga itra ni ala, agen tengunya hamuga nani guh lu medere geruni wana on lur tu guh huri, mama jana na ruiha.
2: Abadi hari yang guh pila tu lo,
1: huru ilu bay tipu guya.
2: Larinya ke Yesus lo?
1: Bukia arinya ku belok uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lule larinya ku nile inaru nibe, zonhaga gamba di banyak lule inaru ni, agamba hamuti lule larinya ku.
2: Larinya ke pilat lo?
1: Kata itu inaru nibe?
2: Larinya ladeng ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimu nih hamahuri, abah larinya ku ho.
1: Madarit nani murus turu logo bukiri le. Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hun lida fedule lueiru esafruni Hussein tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya hagu ara gosu hagi.
4: Migra gitu bayle barawas la bigra gitu.
2: Barawas ligi ya aba hiwert.
5: San Juan capítulo 19.
2: Abati lanig ni pilatu Yesusu abalona abai chagde. Aba hichu gusu dara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
1: Ui, tapakari la haru ete huri.
2: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri nu pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
1: Nasagara liyahu, luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
2: Aba lafuri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dengar aku kolor guc, abah ti lari aku pilat tuhong,
1: aniha aku giri lagi ya.
2: Dah hari ini balik, habu ti ku fadri ku haus susu daraku, abah aku meseru aku ara.
4: Dagu belau guru, dagu belau guru, dagu
2: mai. Lari aku pilat tuhong,
1: baru kami ti, dagu kami logo guru, lalu gawu, madarit nani murus duduru luaku,
2: abah hari aku hori ulo.
6: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluo gualogulire la bungia.
2: Da lagambu bani pilatule aba timala nofudutu. Aba elebelo no palasi urugu aba larinya gulu Yesusu.
1: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Yesusu nikat. Aba larinya gu pilatulo.
1: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudnibu. Gabafwa u lu nadara gudnibu logo guruwa.
2: Larinya ke Yesus lu.
1: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Namuga ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gudoni Yesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
3: Ahim bigira gudu, mama buguya lumada uruwa irromano. Furumi ya guarga le arinya guti lu ugo lagu uruwa ila lagani uruwa irromano.
2: Ta lagabu bali pilatu lira. Abalona asagari Yesusu abalanyuru lwagu halule agusiragle ubare leo beharinya ga dubu gabata alida herenu huri da midheli le abawe lubalwe yesefuruni abalanya gupila tu hon huri
1: aniha huruwaita
2: aba hagora ku
4: ilala aha ilala dago bela uguru
7: dago bela dago bela dago bela
2: larenga pilatu hon.
1: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu logo guru.
2: Hari yang kehabu tiku fadri gulu.
3: Maru itu tiup amu luai huru itu Roman.
2: Laulira, abah ledera geruni pilat hong nu, lada lagu ni logo guru. Abah handukan. Abah di lafri tu Yesusu, baru ni le logo guru alu lidi lidi fulasule ubai. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah heran huru. Yang ini hada lagu logo guru.

0: Chukwang le gie umbe harie nga maru pasu. Le nyen habe saragu grigia damurigo afure de lu bungi luago. Da la deha luago le benare buriri. Aba tafuri do aba nibure tu giri tu rode. Ariha kala agua habe. Da ta subu di ruba ni luago fedru la luago lomalali. Bulie tumuti tadaru ni bena. Le lueri tugunda. Abarga teiba agomuna don. Awisaha lo aguani ala fedro benamo aba harinha gotun
1: lulu haliba
0: aba tarinha go hon lo agu choro tani lo agu ligi ala aba harinha go
2: mama ligi afu galavru
0: ani he meme ti fedro adeha lo agu bena da hadaru bali aba taweri do hani gi dale harinha aba lichu go sei ni hon lo lu ho bolu hamanchu aba labaha da guni hon Ida lia la la sagaru ni bungi frisiru guginha, lari guinha, aba larinha guhon.
3: Abarro da gohumei, kati le lu Santiago luma hon hibiri afinha tinha.
0: Aba lafridun, aba lidi lido amo folaso. Da laruga do bei, aniha sun divia risamina rada sudar. La dega ibidia tihon kala su cerebe lu fedro. Aba launa erodosi aluahe, kei madari hamani, Aba lalig da guni sudara habuga onigirubali. Larigia aba lafara guagdu ne hilagube. Larigia aba lafridu Herodes Hoseagia. Aba lidi aganawa Caesarea. Weriti ligai Herodes hama grigia ha agonobo tiro luma sidon. A ebelruban lidon aba aritaguni luhona ha wuguri. Luhadimre ha luma luago hafulese. Dale hachilerube. Aba hagani roni lubuido ligabri belasoto. Aba uguri iyugu te lida laguma di Herodes. Aba te lida ragunia adili heisun kate. Laduga lagere gela Herodesi habiha egini. Aba laguare gudu Herodes hawagu luagu aba weyu. Weyu ligia aba ladere nu dugu utolani na larue ha. Aba lanyuru luagu lala le yenge lubu laguma di ha. Aba ladimure ha hon. Aba haguma seru grigia agora.
4: Mama ugri adimure habai. Aba bungi adimure habai.
0: Lida aura ligia. Aba la sandira gaduni lani bungi u angeli erodesi. Ladiga lanago lungwa luago hereru grigia. Michu lumuti linebese bungi u lung. Aba heigi ni hewere. Aba lowe. Agamba howe ina ligia ti luago lereru bungi u. Ani aprichi howe ligia lida sunfulaso. Da hagumushi no beru na uwe luma saulu hawadi imari Jerusalem. Aba hagiri budu, barina hamai huang legia umbo iharinya ga maru kwa suhama guwa.
5: Hechos capítulo 13
0: Yenye nu profeta guhama moistiru gotida ligili sitawa Antioki umbo. Uguri ya hagia, beru na uwe, Simon, le umbo iharinya ga uriti, Lucio le sirenana, Manayeng le agriye rube uwara lume Herodes le gumadu mati Galilea, luma Saulo. Luagu aba weyo, dale hahudrogulu bungio, ayunara hagia, aba larengu sifri sandu hon.
6: Diri humu iperna le luma Saulo nu, nuwatagi manu le umbe na nuwa direne.
0: Lari gieti hafure idun luma hayunaru, aba hichigu ni haha buhawago beru na we luma Saulo, aba honu hanya luagu hawadi gimari. Iteralia lonhania sifri sandu beru na uwe luma Saulo. Aba hodi Seleusia, yengia, hadina, lu hodi luagu bohu le chipure. Da hatiliri bai lida uburugu le giri bai salamina. Aba hagumesteru apuriche lereru bungi otida haligili sihurio. Nyidi tigien huang hama, itaragwanya. Eibugu hamuti sun ubohu ligia chili lumo fulaso le giri bai pafuaso. Yeng hadarira aba hurio giri tibari Jesusu. Buru ugiri ligia, ye ligia. Larinya ga luago profeta la, buru ligia, luma ye gumadi mati le Sergio, Paulo. Aba ugiri hanichuguti. Aba launa ha gumadi mati ligia, luago berna we luma Saulo, ladiga busie in la lagambu ni lereru bungio. Ahi buru ligia, le meme giribe elimasi, lida griego. Aba leredehene luwe yebe lafinyero gumadi mati. Saulu ti le meme giri bai Pablo, buin lau lubafo sifiri sando, aba lariya gu luagu elimasi, aba lariya gu lun,
7: Jetibu, buin binya lau vribani, lirang mafia buguya, laga ni sun le buidubay, kawago mere de lubay, beye halago lemeri bungyo le surubay, gueto labur haligani bungyo buagon, bere de la marihinga luago ateridan.
0: Lida ora ligia, aba laburi gadulo, aba lalo ha kabala arihe luhabu, ladiga marihi halila. Dalla rihi ni gumadi matikate ile, aba lafinyeru luago Jesu Kristo, weri telanigi laule harufudha bay luago wabureme Jesu Kristo. Aba lafa yeru pabulu hama libiru gu pofosu gian, lun uburu gu perhe, le lida abay fulasu le gire bay panfilia. Ahen huang le meme Markosu, aba ligiru nia, aba lagiri budu Jerusalem. Lari gian, aba hasugiru perhe gian, lu uburu gu Antioquia, le lida abay Pesidia. Aba hebeluru lida liweiru emeragu ni tido haligili si hurio, aba hanyuru nyei. Lari geti taliho libru to lani la le libru Moises, tumaburi libru to haburi habo profeta go, aba hona ha abuti go arinye ga hon.
8: Waduhen, ahen anihen lupoy dimore lu harinye go ni hon girivye ha, arinye ga humen go eto.
0: Aba ti lasaro pabolo, aba ladugu sen ni hon lo luhobo, aba hamanisho, aba larinye go.
7: Agamba huma wugunia Israel na huma huguya le ahudura gubayin lungwa bungyute. Bungyu leha bungyute Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulung lani gubanyala. Aba ladigni aba meome bunnechani dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Larigni aba lasagaru niya lida ge fulasu ligia lao lubafu. Awanda lumuti bungyu luriba hagabiru lida fulasu magaire watikei buribia wen irumu. Larigin aba lagumu chagwagu duninya sedu necha nugu hameha agana ubanya kanan lulichugu ni hafulasun hon waguchagu. Luagu luwara gadiru san dimi irumu lasusere da burikata ile. Larigin aba lichugun abutigu hon darilumu lidani profeta Samueli. Abati hamuriha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugu ni bungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia liro kisu. Ladiga wagun Benjamin. Larigin aba lagidaru ni bungyu aruihe ni loi Saulu, aba lichugu ni lun Davidi. Le wago bay larinyaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le au bay nagundara, ani ladigu bay sun le nabuse irumbay. Aba hada agin ladiga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona abay bungyu lun hasalba no Israelina, kei meha larinyaguni. Lubaragin bay liabi Jesusu bo wagun, apurichi ati Juan hon sun Israelina, Lariga hon luago lunti la hasakriha badise hagiame. Dan le layara fadumbe dan lun longwe Juan. Aba lariago mamati au le uagube harita go luago aula. Liabi baaba narige ni kata au lobagi. Madina tina ni ibini lun na faraga duni tagiriga ligaidi. Ni duhenu. Huguya le harahunu bay ladiga wagun Abramu. Hum huguya ha inebe habubanya lumbungi. Wagia grigia ha umbanya. Launa hoa uganu le luagu ti wasal baragule, ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidia ti yebe hon kala Jesusubay. Uwa ligia gun faranda hamani hererun profetagu, lausun ali hoa la hererun tida hatempulu sagu luweyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruan yubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaru ni hilagubay, Amuri hatinya luma pilatu lun la faragduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taniyagubay lirenu bungi luagu. Aba haraira gduni luegne guruba, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lida ge oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avimanyo saragu weyasu honha, nyumbi banya luma luagu luweye sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi aguento. Wichugu nye lubay tiugano le hun, luagu daradu le meha la digba ibungi yu hama waguchagu. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gduni Jesusu kei taniaguni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi luagu lasara gduba ila Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinyagu tida liburu tolererun, Nagun flirubay framase sanduti, ani inari niti le nadigubay lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, Migino badi bulun la nyala du lugu bububu en le sandu bai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinya guni bungi ulun. Larigi aba longwe, aba labu nu lenyen lubai habu nuwa lagubrigu, aba la nyala du lugu bu. Ahin ti Jesusu sarag dal muti bungi lidage onweni, manyala du ti lugu bu. Niduhanyu, lunti lubai ti hasubu diruni, lagu lidage la Jesusu ferudna wala wafigon. Ligia uganu wanugu bai hun. Sinyati meha haricharagun lidage figo buri ligia lauliluru du Moises. Gama lumun sunle afinyati richagua ti lidage Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue laburi haligani bungi huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguja le adagu bai bulla. Wedi ta hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ile lumbai mafinye humani ahen abahda wagua hun.
0: Dale lafuri dubai pabulu hama lanigu templu rukugia. Aba hamuri ya hama luye hadimuri ha hon luagu burikate ile lida ya le aba luweyuri emera agoni. Dalagu muchu hadamuri dagu templu rugu. Sarago hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni hafinye hurio. Aba hafalaru ni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon lu hasigiru emenigi da luagu lareini bungyo. Lida ati luweyuri emera agoni. Aba hondara go hibe aga lila na fulaso lo hagambo ni lerero bungio. Lau harihi ni hurio starago gridia agamba lerero bungio. Aba hameidi ha. Aba hagumester wa sige nerei pabulu anaba hame liri Jesusu. Aba ti hadimur ha pabulu lumo beru na uwe manufudega. Aba harinya go.
7: Lunti ebe wichugu ni ugano luma gieti bungio lo agwa salbara gule honfurumi. Huguya le hurio. Gama lumo nkei mabusa iruhuma heresi biru ni ugano ligia. Laulira harufu dinyen luagu madina hamani ibagari le magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya honha maaba inhuriyu. Ladiga itara linya larinya guwabure mewon. Nichugunya dibu kai larugunga honha mama banya huriyu. Lumba nuguni nesefuha dari lumun lagumu humfulasu ubo wagu.
0: Da hagambu bali ha mama banya huriyu katele. Aba hagunda ragun. Aba hagumesteru arinyaga luagu buidu la luganu tebungyo. Aba hafieru sunha luma banya. Hafinyeru luagu Yesu Kristo. Halunti ya banya ibagari le magumu shaditi. Itare linya la purichi hon lereru bungyo lida sunfulasu ligia. Aba hadumire ha hurio hama uwerinya gunfulitia. Inebe wa hagia luma hama uwerinya weri utia nyei uburu. Aba hincha hania luhaiba hani pablo luma beru na we. Dari lun habuga gunia lida age fulasu ligia. Aba ti hafuru duni kaliki loege hagudi. Arufu de luago mabuidu la hauseru lila na fulasu ligia. Aba haudi uburugu ikonio. Ayahe iti afinyate Antiochia. Bui haya lau ugundani luma lau sifirisando.
5: Hechos capítulo 15.
0: Lida dan ligia. Ligia hayabi fiu ugurinya hudeya gian lu Antiochia. Aba hagumesaru arufu da hon afinyate luago lun la hasalbaru. Mosu la heresi biru ugurinya sen ni tuago hostaru. Kei larinyago ni liru du Moises. Bariti pabulu luma beru na we aba sigene. Weri ti hama luago kate ligia. Lagumu hon dan, aba launa hon pabulu. Beru na we, hama ya amu uguri Jerusalem. Lu houdi aransa he kate ile hama apostolo gu hama tabuti gu ligili sito nyenbon. Hatani gu ligili sito Antiochia bon ona habalia. Lida ti hawayesu. Aba hasigiri lobo uge Fenisia luma Samaria. Aba hedagoi na hagia luagu higiru ni ha mama banye hurio binadu hafinya lu hafalaru ni Kristo. Aba hagunda aragun sun afinya tia lao uganu le. Da hatiliri bai pabulu luma beru na we Jerusalem. Aba heresi biruni tila na ligilisi hama apostologu hama tabutigu ligilisi. Aba labahu daguni pabulu luma beru na we hon luagu sunle adiga lali bai bungi u hadagi. Yenye nuhadagia, hadamuri fariseogu hafinyate luagu Kristo, aba hararamu, aba harinyago.
9: Lunti heresi biruni wugiri ya finyate hamama banya huri useni tuagu haustaru. Lunti gen hagunfliru luma liluru du Moises.
0: Aba ti haundara gu apostolu gu hama tabuti gu ligilisi, lun haturi hani kate ile. Lari ge saragu dimure, aba lasaru fedru, aba larinyago.
10: Niduhenyu. Subudi kumuti luagu binar la meha la nuwa dirna bungi uhi dagie. Lunichi uni uganu lelani na salbari ni honha mama banya huriyu. Lugie ganyara baila hafinya nu luagu Jesu Kristu. Bungi uti, lesubudi habubi tuwa nigi. Arufu dalumuti, luagu resibi lani ha mama banya huriyu lau lichiguni sifiri sanu hon ke lichiguni von. Aba labu lanuguni wa bungi uhama. Harumaga dalumutu ginya hanigi lau hafinya nu luagu Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gweto, luagu le adiga lali bibungyu, ruhuguye aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha, levasinya rubi wagiyo guanarugu anuga, ni wagiyo ni waguchagu. Hafinya tiwa luagu salba diva la, luagu lareini wabureme Jesu Kristu, itara meme ginye hagiya.
0: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle larinya gubeberi na uye luma pabu luhon, luagu burisaini luma milaguru le ladiga bibungyu hadagyan. Hagana go ha mama bay hurio. Dan le laso rubay hadim reha, aba larinya go Santiago.
9: Niduhenyu, agamba humana. Abag da gwali Simon Fedro won ida liye la fulesa ilani e bungi u ha mama banya huriyu. La ulanua diru hada ge lu lani gume. Itara liya kata ile ka ile mehe haburga bay profeta gutida lereru bungi u. Lari gele, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba davidi tohei guarubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diru alibay nun. Itara liya larinya gubungi ule subu diragudu balikati le luma ge buga binadi da. Ligien naringu bai luagumon lani vichu gusaragu luru duhawagu ha mama banyahuriyu. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon, lun hebe la haigi egi nile adagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me haumate mamare du hama, meigi hagie me hagirga ni malu hatigiwa rigutinya, ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi girigi apurisha ti liluru du moise silida kada fulasu, ali howa ti luru du tida buriha tempulu huri usagu luo yure meraguni.
0: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama suntila na ligilisi, hanuwa di ha ugrinya hadagyan, luhonu hane Antiochion uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas, le giribay barisawasi luma silasi. Bia ugrinya werigu ti hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama, larin heretida gara da tuguya.
9: Wagie le apostolo gu tabu ti gu ligilisi hama sunhibiri afinyatia, Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba di waluagwanyahi la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu aritagu ni hidon, lau harinya guhon luagugasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawara dubai lida waritagu, luwanua daha grige wadage luhodi arihan uwaro hamu waduhenyu beru nawe luma paulu hainse banyawon saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luege wabureme Jesu Kristu. Ona hayenu lubai tihuda si luma silasi hun. Hadimure habahuma lun hafuran guagudini sun katele tida baigara dato wona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun lueidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiruga nima luha dagara guduti hun guwari uwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwa rugutinya, magamari du hugie megrigi hama mare idunti huma. Ahun areidago hungo leiburi kate ile buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
0: Lari geti huna hun luagu hawayesu. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri bwenye, aba honde ragunia afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichigu bwe hon. Kei profeta lobe Judas, luma silasi, aba hichigu gurasu hon afinyatia lo hadimureha hon, ruha gia idere bugu lo hafinye. Lari ge hasigiri atiri danye, Aba hayora gu afinyati hon lau darangila loba hagiri budu hamo hameha onaha balinya Jerusalem. Ahi iti silasi, aba leredero, reide iti ginye pabolo luma berna we Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago ti Kristo. Atri dan larigia, aba larinya gu pabolo lu berna we.
7: Kaimon ya arihanya finyat niya lidamburi sun uburugo lenye lubay apurichiha wa maali la uganu lagu Kristu. Ariha wa mamugan ida hanya la.
0: Businyati ya beberi na we hanuga ni Juan le meme Marcos uhamogwa. Gama lumo, mahati Pablo hanuga ni ladugamhe igire laya la Panfilia. Masigi tihama lida wadagumano. Lari ya starago sigene, muore dute luago katele darelu hafare iragun. Aba lanuga ni beri na we Marukosu, aba haudi chipure, aba lanuga ni Pablo Silasi. Lari ge hedere geruni afinyate Pablo luma Silasi luhaburu gun bungiyo, aba haudi, aba hasigri siri egia, luma Silisi egia, icha hena gurasu hon afinyate ligili sirugo.
5: Hechos, capítulo 16.
0: Aba hachilire Pablo luma Silasi lida uburi fulasu le deru be luma listura, lenyei lubei hadarira aba afinyati giriti Timoteo. Tire aba uri huriu afinyati luagu Jesu Kristu, Griego lugushi. Buiti hadimre ha afinyati ha aganobe listura luma ikonio luagu. Businyati Pablo lulidiba la Timoteo hama, ichi geina uganu luagu ti Kristu. Aba leresi biruni Timoteo seini tuago lousteru luwe uriba lan hong hurio ha aganobo lida buri fulasu ligia. Kei subudi hamani luago meresi biru lani seini tuago lousteru laduga griego la lugushi. Sunti fulasu le yenge lumuti hasigra. Asubudi ragaduni kate ile hariyago bay apostolo hama tabutigu ligili si ha Jerusalem bay hong afinyati. Aba here duhawago luhagumfuleru luma hagumadi. Aba lubaiti hedere bugudun tila na ligili si lida hafinye, aba hagangu du afinyati ya sago weyo. Mahati sifri sandu luhichi gubaila uganu luwagu Kristu Asia, aba tihasigiri labadi na guagia furihia luma Galasia, aba hachiliri luwagu fadago le Misia, yenge yebe haritagwa luhebeluru lobo wagu Bitania. Gama luma mahati lani Jesusu sifri le meme sifri sandu, aba ti haudi stururugu Mosion, aba hareru Troasi. Yen la saliragua, aba uguri Macedonia na lu Pablo, aria bolida luenedi, rara ayumro gualu. Larega lu,
11: kemu Macedonia idra gobama lawa.
0: Lari ye la saliragu uguri ligia lu Pablo, aba waranse halu wodi Macedonia, lo wafie luago lagua he la bungi uon, the Wichiguni Uganu Luago Christu Lewa Salvare Gile Ho Macedonia. Abati Wafayeru Turuasigia, Aba Woudi Sigilig Luago Ubohule Samoturasia. Laruga Ligia Wachilere Neapolis. Yengia Aba Woudi Filipu. Filipu Labugen Laguma di Haroma. Ligia Gien Uburugule Werigutumaba Yengia Libiti Macedonia. Reide Itua Atiriwe Yen. Luago aba weyo, le luweyu remera agoni, aba wafuri du bogu di luwe uburugu. Lida aba fulasu le yen lubeha, lafure iduwa lubungyo. Aba wanyuru yen, aba wichigu ni uganu luago ti Kristu hon uriya ha ondara gulubanya yen. Yen yon aba hadage giri tu lidia, uburugu na tiatira. Aluguru hagamisa finu tutogushu tago tifisi tebe. Hudugwa tu uri tuguya lubungyo. Tagamba hayadu ati, aba ladaru no bungyo tanigi, lu tadigu gasu lowle laringo bay Pablo, aba tabadi seirun hosu tila na tuba. Lari ginye, aba tayumra guwon, taringa.
12: Ahin afinye hubay, luago afinye na le timati lago wabure me Kristu, reide humaya nubi.
0: Here tu wawago, aba werederun, lago aba dan, dale wodia lubei lido fulasu le yen lubei la fure dua lubungio. Aba waduna gotuma aba nibure itu, gawagutu aba sifri uribati le ichugube ubafu tun lutegesiha. Aba idamu ni irahe tugia. Ibiha tutiha starago sensu hon taburia lo tegesiha. Aba tagumeseru irahe to afalarawa. Wagia luma Pablo, agura heina tuguya itara.
13: Grigi ha heserbi dunya lubungi le inyubai, hadimre henya log umalan na salbaruni.
0: Lutu adugai kate le darilu teberesi de lu Pablo, aba lagara ragun, aba larinya go lu sifre le tida abai.
8: Lida liri Jesu Kristu, arinya gatina bun, lu bafri du tida gien.
0: aba lafuri du sifri ligia tida agia, lida meme ora ligia. Da harihi taburia idamu ni loago sinyan la hagaye rosensu tuwegia, aba harga deni pabulu loma silasi, aba hanigu ni el hagibu gion abutigu lamida agwa uburugu, aba harufu du ni hagibu gia gumadi matia, aba hariyago.
4: Ugiri ya huri yuha, hachakara guwaga deni waburugu. Harufu da nyaiga buri le wasi nya rubai resibira niye diga la diga roma na wagi.
0: Aba ti hiyura gu grigi hongu hawago, aba haraga cha guaga dunia, gumadi matia, aba hichi gu dimure ilu habai chunu walo wewe, lari ge saragu habai chuni, aba hadaru nefuriti rugu, aba harinya gu lu honiri adawrutia, lu goni ge lani ya buidu, da libihi ni onigiruti luru dule, aba ladaru niya lida un lagumu hon tarige irugu furisu. Aba lagiragu ni hagudi lida biyama bloke lauti wewe. Kaibri luagu amidi ariabu. Yenye no pabulu luma silasi afure ida lume remuha lubungio. Ha hibiri agambaha. Sodi ni aba leabi aba onwe buharaba ganale. Aba lahigi chuni tuwagaburi furisu. Lida aura ligia. Aba ladaru sun bena. Farara ligia sun gringri le hawagu bayadagiruti. Aba lagagu du onigiruti. Dallarini luago darago lia la sun tubena refurisu. Aba lasagara no lefente, lu yebe lafara go logo. Sun yebe laria go ni luago yudu guahama adagiruti. Aba lagura go pabu lulu laria galu.
7: Mafara go babungwa, awaha ya sun wagia.
0: Aba ti lamure ha onigiruti lampo. Aba lebeluru eiba agwena adadagareina lo anufude, aba lagura go lungwa lobadu hagudi pabulu loma silasi. Aba lasagaru ne furisi ruguginye, aba larenya guhon.
7: Vuguni, kakati lubi na duguni luna salbaru.
0: Aba harinya gulun.
7: Afinye ba lagu wabure me Jesu Kristu, aba me basalabaru hausun tila na buba.
0: Aba hichigu ni uganu luago ti Kristu lu hausun ha lubi abayi. Dida meme ora ligia, lausun aria buha alila, aba lachibu ni biti burile hawago bai, aba te labadi seirun hosu tila na luba. Lari gian, aba lanugu ni lubion, aba lichugu eige ni hon. Mati lugunda hosu tila na luba, lau hafienru luago bungio. Laruga binafi, aba hona hagomadi matia sudara arienga lu onigiruti, lu ligira gaduni ya pabu lu luma silasi. Aba ti larinya go onigiruti lu pabulu.
8: Onda hanya gumadi matinya arinya ganu lu nigira gudunu. Gayara hali lubai tihidu darangi lanyo.
0: Aba larinya go pabulu lu.
7: Lausun Roma na wama, bai ha mutiwa hagib nge grigia, michugu gada wong lu wadimuri ha wawai gine guwa. Dagwa hama wa furisun rugun, gweto busenti ya higi ya guduni wa aramu dagwaragi. Mafuri dumba diyo, nyumbi hama asagarawa.
0: Aba habahu daguni suda rakate le hongu madi matia. Aba hanufu de dagu gumadi matia. Da hasubi diruni luago romana la pabulu luma silasi. Aba ti hodi amuri haferidu hama. Aba hasagarunia. Aba hayumura guhon lu hafuri du nyenge uburu gugia. Da le hafuri duba ifurisiru gugia. Aba hodi tubia lidia. Lari ge harihine afinyatia luma hichiku gurasu hon. Aba hasigiruni haweyesu.
5: Hechos capítulo 17.
0: Lida loeya so pabulo luma silasi, segutia anfipolisia gien, luma apolonia gien, yen gien aba hatilerin uburugu tesalonika, le yen tubei aba haligilisi hurio, ke lecho pabulo, nyundu titida ligilisi tuguya, asigen hati hama uruwa dimaso, saga lueyuri emeragoni, arufu da hati hon, keitariago ni lerero bungio, luago lungti lame la sufuriru Kristo. Lari geme la lowe, aba lame la saru lidage oweni. Lari ya gahon.
7: Jesus umeme le wago bay nadimure ya hon, ligia Kristo bay.
0: Aba ti hafinyeru hadage hurio, aba howere du luma pabulo luma silasi. Afinye ti egine saragu ha mama bay hurio, ha hudugo tiye lubungio, hama saragu hurio weirigo tiye. Gama lumo, Uriu ha mafinye bai luago Jesusu la Kristu bai le lube le abi. Magunda atia lo kate ele. Aba hondira gu guguri ya uriba tia. Ha aibu gahanyade gu baya umada. Aba hachagara guaga dunia grigi ya yei uguru. Aba hasagara hanu luba hason. Alu haya pabulu luma silasi lu hasagaru ni lu hederegiru ni haha buru gu grigi ya. Kaiti madari hamani ye. Aba hanunga ni hason hama atri hada ya finyate hagibu gyo gomadi matia. Dida uburu guligia. Aba haguara gu ariaga.
4: Uguri ha. Haber sebal da suflasu. Chinuhe again yaho. Gasibi lai hason lubi. Sun hagia drugu hamuti lilu duru in Roman. Naduga ariaga te logo ni la am urui. Aba nagegiri to Jesus.
0: Da hagambo ni gomadi mate hama sun hibiri grigia katele. Aba hachagarago. Hason hama ha hibiri. Gama lumo aba lafaye ha. Aba higire wagadun. Furese furese. Dale laburi gadun. Aba hona ha ni afinye te pabulu luma silasi uburugu berea. Kei hachiliri nye. Aba hodi tido haligili si hurio. Hurio ha nye baya. Biti mati hagabri hawe ha Tesalonika baya. Resibi hamuti ugani luago ti Kristo lo ugundani. Sagati weyo, halihanu, lereru bungio, luharini ahi inarini lubei le arien waguba inho. Saragu haya lubei ti afinye ruti hada gien. Afinye hagie gien saragu ha mama baya hurio. Dandu uria, weri gutia kei wugiria. Dale hasubudi rubali, hurio ha Tesalonika baya, luago la purichi henyein la gien pabulu lereru bungio berea, Aba hodi achagara guaga de ingrigia nye. Aba honahani afinyate pabulu furese lulidi kosu rugun. Leredere ti silasi luma Timoteo berea. Hanyidi banya low pabulu, aba hafa ya ha luma chilu uburugu atenasi. Larigia, aba hagiri budu, baruna hagia dimure. Lu silasi luma Timoteo, lu hodi larigi pabulu lo lufurese. Sun aniha la pabulu atenasi, agura bahe silasi luma Timoteo, medera guagaduti laritagu lau larihini uburugu ligia buin hau burubu nguairu. Ha mama baya hurio, ha ahudarugubanya lubungio. Adimuri haligia burisagu weyu hama grigia ha umadarugubanya. Yei lubai hadamri daguo. Yei anu hadage uguri ha aturi habali harufudaha epikuriogu. Hama ha aturi habali harufudaha Esu toi kubu. Aba hadimure haluma, harenga hibiri.
4: Kafu na salaria kubi ugiri le mwau? Libe bila dimure ha?
0: Harenga hibiri.
2: Kamati ya la dimure hea, hawago amu guingi ugu.
0: Harengu bai itera, ladiga la purichi ha pabulu hon luwago Jesusu, luma luwago asaru ni lidage oweni. Aba tihanigo ni lido aba fulasu giriti, ariopago, harenga lumu.
2: Kayara ati wasubu diruni kata ilan iseri kata ile barufu da habai. Terencha ti kata ile buri barinye gubai mwum. Busien ti wati wasubu diruni ka laan lanichi gubai.
0: So atenase na, hama terencha ha gano ubai yei. Marita gutien luago amu kata iluwaidige luago harinya gu luma hagan bu yunsu iseri. Aba ti larara mu pabulu hamida gu yei ariopago, aba larinya gu.
7: Ugirinya atenase na, ariha numutu luago afinye kuma hawagu Iguariwan, ladiga danle aria haina nubali inflasu duri lenye lubai haku duragua hon, Iguariwan, dariti na aba lataro lenye lubai buriwa nula dimure le, lu bungyu le ibidien obai, bungyu le umbe haku duragua, le ibidien obai hon, ligia bungyu le wagu bai na dimure ya hon. Ligia bungyu le adiga bali ubou, luma sunkate le ubou agubai, ligia labure me bai sielo luma ubou, magana utitida ligili isto hadiga grigi, Memega irun lumuti ginye le gayara bai hadigini grigia luagu lufulesi. Ligia guanari gichugu bai ibagari luma garabali luma sunkate iwon sunwagia. Lida giaba rigu buguri ladiganya sun nechanigu lun hagana u lida sun ubou. Aranse le danle lumbai habagari dini luma fulasu le lumbai nyingbala haganawa. Ladiga bali bungyu sun lira lu gayara bai la haluhani grigia. Gayara lamuga hadaru ni lau haluhani. Lau sun inari ni lan luagu madise la bungyu lue kada aba hawadangi. Ladiga lida ginyeti bungyu awahin lubai. Gabagari wagia, eibuga wagia, ligibu agubole. Kei harinyagu ni poetagu. Ladiga wagun bungyu wagia. Keiti ladiga wagun waboi bungyu. Mo lumuti wanigu ni bungyu kei aba guariu. Lauti golu, o pulata, o dubu le hadiga wugirinya. Kei haritagun luagu itara linya la bungyu. Gamalumo mebere segunti meha bungyu lau kate ile hadiga bai grigia labugin libidin ya hon. Aniegari guti hon sun grigia lida sun folasu luha sakriha La diga nua dirá a libungu ya babello, lunligia balabello, la gusera que de niña, grigia hao boa gubanya, lau iricho, lau aba wugiri lea nua dirá lalibay. Anarufu da lumuti won, lau lasara gaduni, lidage oweni.
0: Da hagambu belu agu astaru ni lidage oweni, yenye nuhadagia, aba heher halau, hibiri aba hariago.
2: Lita bagubo ya mudan wagambu, batimure halogu burikata ile.
0: Aba tiligiru ne pabulu, aba hafinyeru hadage luagu Jesu Kristo, aba hafalaruni, yenye Dionisio hadan, Leme ha aba hadage abutigo lida fulasu le giribe ariapago, tumagien aba wuri giri tu damarisi. Hamaya amu grigie.
5: Hechos, capítulo 18.
0: Larigie kate ile.

0: Abuse rube Apollo solidi lobo agu akaya. Lume ge yanu afiente Ephesus solidi. Aba hona aba gara da hon afiente hanyenba ya akaya luheresi biruni buido. Da la tilrube Apollo su akaya. Idera gwa lumuti hal la fiere ge de banya bungi luago Jesusu lo lareni. Arufu da lumuti hon grige lo riche le siya hamuti asigenere. Luago maricha la le harufu da habai hurio. Arufu da lei hon tida gelereru bungio, luago Jesusu la Cristo bei.
1: Hechos, capítulo 19.
0: Su anija la Apolo su uburgo Corinto, ligia lasigre Pablo, la badina go geburi fulaso, aba la tilre Efeso nyein lubei la darire sarago afinyatia, aba la rinya go hon.
2: Recibi humuti sasifri sando dan leja afinyan lubei lao Jesu Cristo?
0: Harinya galon.
3: Uwa, magambu gube gidi walo agwanihe la sifrisandu.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Kati liwiri badisa iheresi birubai.
0: Harinya galun.
3: Lela badisa iragudu huang.
0: Larinya ga pabulu hon.
2: La badisa iragudu ninyan meha huang, grigia. Arufu de luago asakri hanya la. Arinya ga tiginye hon luago lunti la hafinya luago lelumbe liabi larigi. Luago Jesusu leha salbara gule.
0: Da hagambu bani kate le, aba habadi seirun lida liri wabure me Jesuso. Dante le, lichigu bali Pablo luha buhawago, aba liabi sifri sandu hawago, aba hadimura hadimura iburi terencha, aba bure ladimura habungi yu hayumu luguginye. Awara yanu dusu wuguri ya hada asungube. Iru wa inhati lo Pablo, abasi hatido haligili sihuriyo le nyei lubei ya lapurichiha, adimura haligia furango, Afinye gudelanya grigi ya luwagu laruwe habungyo. Yenye nugie, edere ragaditu hanigi. Mahati ya hafinyaro. Adimure harugu hagia, uriba luwagu lemeri Kristu hagibu ge grigi ya. Aba tiladire iru pabulu hawe. Aba lanugene ha afinye banya luwagu Jesu Kristu tido aba luba frendi tonyei lubei. Larufu da aba uguri giri titirano. Aba haladimure hanhonyei sagu weyo. Itere lian lasigiru luwagu bia irumu. Sunti ha aganobo in lobo ago Asia, aganaba hamuti ugano luago ti wabure me Jesuso, dandu hurio kei ha mama ba in hurio, adiga ti buriti bungi onwe buburi milagro lida ge Pablo, darilu taniguni wabure musuwe o dago to dagaro luago lura hon sanditia, aba ha hareidago, furi hagia sifirigo uribati hadagia. Yenye nu hurio eibuga hayadigatia, asaga hatiagia sifirigo uribati hawegrigia, Alugo tia yebe hayusuru ni liri wabure me Jesusu lu hasaga hanie. Harienga buri hon sifirigo.
4: Harienga nabon, lida liri Jesusu. Le wagubo ilapuriche ya Pablo lu bafurigo.
0: Yenye nusede lirahi aba huriu giriti esewa. Habuti mehefadirigo. Hada haa adiga bali burikata ile. Anihe aba hadiga ni, aba launabu ni ya sifiri uribati ligia larienga hon.
5: Subudi numuti Jesusu. Subudi numuti gie kate la Paulo bai. Ahi huguya kato.
0: Aba la chira gu wuguri le lobo sifiri wuriba ti lungu hawago. Gabafu ti sugu ho sungu bai. Aba la bule seruni ya buido. Aba heiba gu nyenge surusu luma lauburi biti hawago. Agamba hamuti sunha agano bai Efesu kate ele. Hurio, hama mama hurio. Aba hanufu de dago. Aba lichugu uweri gu ni luliri wabure me Jesusu. Saragu gie buri hada ge ha afinya rubaya, aba hayabi agufe serei buri kate uriba ti leme ha hadigbe. Saragu gie buri hada ge ha mehe gabiye na hadibaya, aba hanuga nu buri haliburu, aba hagudu nu hagibu ge sungube. Da habahu dubali tebegi liburu buri tuguya, gebegi tikei buri dimisa milu murusu pulata. Itere linya, aburu chagwe ina la uganu luago ti Jesuso, Ani arufu de ina lei lobafo lo la sansira gudoni hagabri grigia. Larige sunkate ele, aba la ranseru Pablo lo lidi aria hai afinete Macedonia loma Akaya. Loba la siiru ni loe su Jerusalem. Arinya gati gine, lo agu lari gieme la lidi Jerusalem. Lidi ba la gine Roma. Aba ti lona ha bian hadage ha idera gubale Macedonio, Timoteo loma Erasitu, ligia aba la redero atiri ya dan Asia. Lida dan ligia, yenye aba onwe buchagago Efesu, hawege tia ha afalaroba ni lemeri Kristo. Lida giyati aba uguri giri ti Demetrio, la dawa gukato ilouti pulata lifisi tebe. Wigiri ligia, adagwa titirangi tempo ni lo pulata, toti tempo li guairi wa to giri bodiana. Beluti ti saragu sensu hong hana dago mai banya luma. Abati londaru ni hana dago mai banya luma uara hama amu hana dago mai te amu fisi ulele nege hafisi te, aba larinya gu hong.
6: Wigiri, subuti humuti, luaku buidu lawa bagari lo fisi ule, gama lumbo, agamba humali, ariha umei. Itania la lidi Pablo, la niña que lago mama hama bungi go, guari wa aha dugu maya, ugeri. Ani gipe nye guri gya finya ra gudu, mama rugu ya efesu, lida gye libe age yasi. Nyongo tikati le, la duga ganyara bi wa feri diruni we begi dina. Ganyara bi gye te feri diruni ti tempu bungi diana tuwa irigo. Aba metanugu bungi diana, to humbu hau diru wa sungiri gye asia, dumo lida suubo keimika.
0: Dale hagambu bali katele, aba hagani duguido, aba hagura gu ariaga.
5: Wairu kutudiana, toha bungi te efesu.
0: Yenye iti aba onwe buchagago lida su uburu gu lidia, aba harige duni gayo, luma aristitareku, bia wugiria, Macedonia na, ha uwara bayaluma pabula. Aba hadurugu dunia, chilitu wago muna to yen lubei ha hondara gu. Alugati yebe pabolo, lebeluru lun la dimruha hong grigia yen, lu la diliru sunkate. Gama lumo, migiru hamuti afinyatia lu lebeluru. Yen yanugia hadage abutigu yen asia, lumadago pabolo. Ona hati yegia dimure lun lumebelu la yen. Yen tilida adamurini, hibri agura gua abakate, hibri agura gua amu. La duga, chagagu haya grigia. Ibidia tihon, kala lebu bai hadamuri dagun. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguwagadu ni kate ele lu Alejandro. Le hada habai huriyo ligibu gion guririgo, lu la dimre haluagu hafule se. Aba la digu Alejandro seini lo luhogu lu hamanishu. Lu la dimre haluagu hafule se hagibu ge grigia. Da hasubri yuga ni luagu huriyo la, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bian ora.
5: Wairigu tudiana to habungi de efesuna.
0: Dati legalu magadalanya, abruha tile lani ubulugu ligye grigia, aba lariago.
4: Grigia Efesu, sun grigia subudi hamuti logo Efesu na la aunigirubaru ti templo buingi udiana. Tuma tiyawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun lasike neruni kata ile galu mahuma. Maduga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Ugriya ha, hahanugba inyaho manabagun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuwagu hubungi yote. Ahe ya niye nluboi kate uwagu tilabuse Demetiru ama hana teki meibanya luma hichukun haduru ligia niye nluboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara atihidi ligibu gion lurudu lun ladimure hakada aba luwei ginyegu. Ahe amu nluboi kate hamuri haboi lun tilaranse run lida aba adamuri nile richati. Ladiga gayara aba ilarinya wagunu wa logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidia ti uon kaba la wauna bagale, aha wa aligidu wa luogu chagagu ole.
0: Larige lariengu ni Alejandro kate ile, aba lagumu chagwagudu ni adamri daguni.
1: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligu lido fulasu le giri bai kosu. Laruga, aba wodi rodasi, yenge rodasi gina wodi lu patara. Yen patara wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasiguru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru Siria. Kaiti tarari gwagadube lubei uguni lida uburugu le giribe tiru, aba wareiru nye. Alu hawamuti afinyate hanyen baya, aba waredaru sedi we yuhama ye. Aba lawisaru ni asifri sandi luagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigiru sedi we yuligia, aba wodi. Yindu tia sun afinyate, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu, aba wahudurugu afure ide lubungi. Aba ti wawuburugu wongu hama, aba wadi nutido ugune, hagia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoya subarana lumage uburuge tiru dari Tolomaida. Le yen lubei wabusu rohon afinyate. Aba weredaru aba weyu hama yen. Laruga, aba lafri do Pablo ama, wagi ele lumobe, aba watilre uburugu seseria, yin wodi lube Felipe le apuriti habali ugani luagoti Jesu Cristo. Aba gine hada yesede wuguria, hameha anuwa di hobaya, Jerusalem luhateni ru lun le hemege rubeya fiatia, aba werede ruloma. Gasani guti Felipe gadre irahi wuria hamafri dugia, ibihetia ubafu lumage bungi lula dimre ha hayumu lugugia. Atiri wei wonye, lige la tidri aba profeta hudia ge giriti agabu. Leabia arihawa, aba lanugu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariyagu.
4: Lariha resibri sandu, lagu itaru lubala, hagiregu ni huriu labule me beli kile uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumro gulu bungyo no midi la Jerusalem, aba larinya go Pablo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama de gulun, nagira wagun Jerusalem, aranseti na ginye lun nonwe, luegye na bureme, Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinya gulun, ladugun wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wodi Jerusalem. Yuduti hada gya finyate wama seseria gya, aba hanuguniwa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya la finyeru luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibirunu wa finyate lo ugundani. Laruga, aba wodi luma Pablo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti guligili su Jerusalem. Aba labusuru Pablo hon. Aba labahe da guni sun kate ele la digi bay bungyo li da gen hon. Hada ha mama bay huriyo. Dale hagambu bali yoganu le. Aba hadimre ha luwago luweri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
1: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tiyan logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatiyan logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha gano banya li da hageir ha mama banya huriyo. Luma dugu hama gasu logu le meha larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni logu shiluha di bula. Ani hakati le lubay baduguni. Anyahi gadri uguri ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagu du bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huriyo. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyo lagu iye ni lale arinya wagube hon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyo ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigi waruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisaha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumuchu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na Pablo temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya Pablo. Aba haguara gu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli. Idra wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uguri baluagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga e grigi a ha mama banya huriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihini Pablo uburugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luago barilani templu rugun. Aba hachagara gusun lila na fulasu, aba hayabi grigi a eiba agwena. Aba tiharigu duni Pablo, aba hadurugu duni bogu dituwe templu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagube, lige la chiliru uganu lu gumada, lu agu chagagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba tilondaru ni ya gumada lisuda ragu hama habu tigo, Aba la chileren ei bagoi na lenye habai grige. Da harini guma da hamasuda rago. Aba lasuru habule iseru ne pabule. Aba ti layara fado guma da. Aba larigo do ne pabule. Aba la dura guago do ne lo bien grigri. Larigia. Aba lalig da ha kate ilan. Numa kala li duro be. Amu ye goina rigo ti kate harina go grige. Siante gufaranda la guma da ni kate la diga arintu ni le hadigo be. Aba la niga gado ni habion suda. Dale hatilri bai luago tani mune estepo. Aba hanigo ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grigia hilago bo. Ladiga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
8: Hilala!
9: Hilala!
8: Hilala!
9: Hilala!
0: Dale ye behadara ale la pabulu muna do. Aba lariengo lugu ma dale houba i sudara.
2: Gayala tina dimre ha buma.
0: Aba lariengo guma dalo.
4: Lariengo di tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna le meha dugu bai aba mabuchu lo baba da aba lanugu gadru milu guguri ka fara hatnya lido flos magaire wa
0: lariya gati pablo lo
2: mama au kuri au tarsuna aba folasu weiri guti silisio adiga ba folese inu lu bigiru nuna luna dimuri ha hon virigi
0: aba lichu gumada umalo aba laramu pablo lo agu estepo Aba lichugu seni lo luho buhong grigia lo hamanisho. Da mani gali, aba la dimre anhon lida ebroyo. Le herero kurio, aba la riego.
1: Hechos, capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariego ni hon, no egnieguwa.
0: Da hagambu be la dimre anhon lida herero, aba ti ma hamanisha guagadu, aba ti la riego hon,
2: Kuriyo au, sunsui na gubai, uburgu tarzu na lobo wa gusilisia na gurahowa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu daha gama liel na turiaha, uwarati larufu daha luma halurudun wa guchagu. Hauchati na sunwa da lun, neseri bidulu bungyu tau sun na nigi, kei gubairigi ligabri hadigu ni ugunyeweyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagubai, barugu wa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habu tiguhuriyu lago ruha magarda nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luago Kristo lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gamalumu da eibuga inana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariengu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariengu, katabusa nabureme? Lariengu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwarabanya numa larugo ngaligia. Aba hanufude dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariengu, kabege nadiga nabureme? Aba lariengu nu, saraba baibaluagun buweye sun Damasco. Nyeng balarinya gua sun le lumbai badigni bun. Kaiti marihin gda lad na lubai buga larugon galigia. Aba harg dni ha numa banya nuhabu dari wachuldino Damasku. Ni aba wugiri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma lelur dun Moisesi. Buiti hadimre ha sun huriu ha gana ubanya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chuldiru aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu honsun grigia, abahu dagwa bai me le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lunlachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida. Aba lasaliragu nabureme Jesusu nun. Aba lariengu nun furiba yagi Jerusalem gie ofuda. Ladiga madigu bayan huriu gasu laule bariengu bayinuagu lida flasule. Aba tinariengu lun. Nabureme subudi hamuti luago nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya. Anaha nya haa finye banya buwagu furisun rugu. Baigwa nanya. Nye na dan le lafarube Esteban hilagu bay. Le banigu le meha adimuri ha bay buwagu. gundat na lau hafaruni, au oni girubarun hadera guha afarubalin, abalarinya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apulchi ya honha mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apulchi ya honha mama banya huriyo, aba hagumesteru aguwara ha.
6: Afara hame hilagu bay, maricha tilula bagari.
0: Kaiti hasigiru aguwara ha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulo habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimre ha. Lo lasubu diruno ha kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habeicho ni. Aba lariango pabulo lo habuti sudara leyembe.
2: Garicha tansan luon habeicho haba wugiri romana magusera gdenga hamay?
0: Da lagambu bani habuti sudara katele. Aba lidi aringa lo gomada.
3: Gouni kibate lau le lumbay badigani. Romana te wugiri le.
0: Aba te lidi gumada loago pabulo, aba larinya gulo.
4: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
2: Aha.
4: Faye iti nasaragu sensu lo Roma na na.
0: Aba te larinya go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Le abi gie gumada, dan la subudiru ni loago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subduru ni kala liduru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaru ni gringri lue. Aba londara guagadu ni habuti gufadiru gu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugien.
10: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba lariya go hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launa ha ananiasi, fadire le inyu timabwe, lu hagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba lariya go pabulu lo.
2: Lagayo ha babungyo wago, biyangwa tigibu buguya le, nyumbiyanyen lu bagusera gudnina kei lariya go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agoi lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba ya loo.
4: Itara liyansa amba nabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
0: Aba larinya gupabwe loo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nuu lagu fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinya haileleru mbungyo, minyera gobei le aguma diha bai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabwe loo, lagu hani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu loo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinyago.
3: Mugirile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba tilonahanya, lisudaru nigo, Luon hasagaru ni pabulu lidage adamure ni luon ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me Jesusu lo pabulu, aba larinya gu luon.
11: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni luon hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyawen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugiri weri gutia hada huriyo. Aba harinyago.
4: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, Inyutimatia amuria huma lumagumada lu lanigni hun haruga. Harienga melu, luagu nuti mala, halig duni luagu durule ichiguba iluagu habusera harini. Wagia, arasa iwabalu wafaruni, lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gude ilu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti kusudara, aba larinya gulu.
2: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilun ti larinya gunilu.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanigu ni irahun le bu nyahu. Anihi nige kata ilun larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luhubu irahun ligia. Aba lanigu ni lun habu guhama, aba larinya gulu.
12: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
13: Ben luma ya huriu, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigu ni pao luhagibu ginyon, luru dugu iyu timate, lunege halgu duni tima logu liduru. Ma finyera ba hon, anyehe hao ginye, biyawen haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura ba hai luhafaru ni hilagu. Finyuwa ya lao, inyera guni, ligibu ya bunju logu maiki ba ya laa, matu dari hafaru ni pablo gueto aranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi
0: abati launa hani gumada irah ligi agoyo arie gaina ligi lu lu maria gola nika un luwa gwa bagi da gola li la kate le lu aba la guru gumada ho bia hada ge habuti go sudara aba la rie go ho lu haranse ro bia san sudara lu hodi sesaria ebo Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lo hodi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gye dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
12: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le weirigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habaibu. Daga maali jebe huriyu a nihafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma nala. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Kaiti nabuse runu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya laa huriyu lu hafaru ni kilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buu fresa. Ariya kati naginye honha ichu kumaya liduru. Lubuma laa haranse re le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti laliga da ha halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
4: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
10: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadri le inyu timabay, uburu gu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubaiti war gudunu. Aba yebe wabuseru wagusera gudunu lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lugu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwakuhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamu gai inarini lwagu sunkatele wariyegu bai lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayyembanya lwagu inarini la sunle lariyegu bai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabolo lo ladimureha. Aba lariyegu pabolo.
2: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balgida ha ahi inagni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara gwagida nya grigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ya ha siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainwagu. Ao gufeset nabu, lwagu neserebi dunya la lun habungi te nagubrigu kei larufu dahani iseri uma. Le uwagu bai harinya ga lwagu ye ni la. Gama lumung afinye tina lwagu sun le buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emenigini le hawagu bai lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha buriba banya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na. Ligi bugye bungi luma hagi bugye grigye. Larigi atiri da nao eibuge amu buri fulasu. Aba nagirubudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le templu rugu larigi naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabi arufu dagwa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihi lubay lunti harinyaguni nwagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwa ragu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi yafinya na lwagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
4: Nagusera gudube ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwayo. Gama lumo, lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu guseseria, aba lagura gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari leri chabai, luma luago agudaguni unguo, luma luwagu tiweyu le lumbay lagusera gudun ya bungi sun grigia. Aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gu lun.
4: Baibayeb, damele gadani na naguware ya babuwagu.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gudun. Ligia, dameme lubay wahali luwagu lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwayo.
10: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruwe weyu larga, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga liduru pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon ligi alun tulubai hodi hawairu guti mabanya hida aga sasare uwara numa, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni. Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburugu sasariya, Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabolo, da ala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ye lo, aba hichi gusarago liduro le hiriti, gama lumo siyati harufu duni loago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya go pabolo lida la dimure ha luwe ge guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun templo, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu tu lereneru buidu hama huriyo, aba larinya golo pabolo.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabolo larinya ga.
2: Ligibu genyati na lagusara gale uruwai romana, lenyin lubai lunti la nagusarun. Kaisi basubu diru ni buidu, madunga giri na duru hon huriyo, ahinga diga adina lubai duru le garichati lu nafaru hilagu bai luaiginye, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
14: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gdabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eiu nyei. Aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
14: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibugi. Amuri hatinya numa lu nasia durni. Aba narinya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu. Lasia duru aba grigia lu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimur ha luegia guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirut na da. Laruga, aba narugudni nubara tida agosara gale, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya lu hichu gu liduru, marinya gu tinya ni kata logo lida gale ibe wago bae narita gu. Le buri kate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba narinya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
15: Gusen ti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
14: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, da le hatiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don, ama habu ti gu sudara hama wagiri ya uweri gu ti enyei uburu gu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu, aba larinya gu.
14: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwarinya ganu lao saragu eregu, luagu luut la lome. Gama lumu, laganu nu kama madigut ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kei ti uwa laa ni kata luut na biruha ni luu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laa mga kaba laa na biruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adun ruti, marinya kuga au ka laa lidun ube.
10: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulu.
15: Gayara ti badimre ha buegi nye guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho bulu hagambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nye guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate larinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sun ba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwe toti hagusera gudu nyadina luagu emenigu nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duu sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lu bungiu seribi hamei weyu agu ariabu. Luege meme emenigu nile hadari da huriyu nidurum urue agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hada ange lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu, leherenun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kata igagiriti. Aba tinarinyagu, kata busana bureme? Aba larinyagu nu Jesusu au, le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseri bidun nun. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gweto, luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Itaralinya lubaiti uruwe agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purji ya hon ha Damasku banya, aninyega tina hon, Lunha sakari han lidage hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari huwa lamga luagwa sakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagwa Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudi ya bubai ilumburi kata ile buidu. Lige gayara alubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
15: Samina tibu san bafina gduba dinala luago Jesu Cristo itra ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuria tinaluma bungyu mama rugubwago auginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finyeru kei au gamalumu uoga gringri hawagu.
0: Lari ye larinya gune pabulu katele aba lasaru urue saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanye aba hadimru yengia luha dimre ha luago katele harinya gati hamagwa.
15: Gugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu beluegine, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba lariengu aguripa lufesutu.
15: Lunhamuga, mamuria halabu girile lun lagusara gudini Augusto César, gayara tihamuga ligirava gudin.
10: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gine aristarico wama le tesalonicana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti, lubisida lani ya lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibugyo uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lilidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule. Ani beferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
0: Dubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuganiwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa gulu du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranahu. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, Feri di wama li sunwe meni gi luagu we sefiru bala. Kaiti sigina di walubu i saragu da meigiga, aba larara mo pabu lo wada, aba lariago.
2: Wogirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feri di wama i walagu, gamalumu, gagura su kuma, uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feri di rubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luago uwe yesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragun madulugu luago achilire ina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asambinara luhe sefura guhongwa, lo hanura hatida geogune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugu. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugu. Lubal laruga, aba lariengu pabu lu hong sungubay, lu heigi, lariengu hong.
2: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong lu heigi, lichuguba ere hong lu esefuru. Choro numuti hun luago uwa bailan ni yaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungu bai. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu di hahibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lun lan hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune. Itere lin hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
10: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagye laru beya. Ligia wasubudiru ni luwago mali ta la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grigia ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura henye luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu luago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
6: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe waturugun. masusere duti ni katalun agura batiyaye be sungu be lalu duluho bo o labri hala hilagu be lilu wagu hagura baha dale harihi lwagu masusere dula ni katalun aba hasan siru ni haritagu aba hagume seru ariyaga lwagu aba la bungi opabulu yarafa lufu lasu lugia yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Bien.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alejandriana uguna ituguya. Yenyenu hayawa biya gwairiwa luago tigibu uguna ituguya. Castoro, luma, poluso. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luago libiya maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago lagu awagure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro. Le luwagu bay uma giri ti apiyo. Hibiri dungwa te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo. Aba lichugwa tengiru ni lubungyo. Aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru leluntil nafaruni wa hilagubi luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasio nun, ligia lubaiti nona gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi biru gidiwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetawe. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya gwa pabulu hon.
2: Ligia lanya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi, magara gun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulubi honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
1: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungiu haga nauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu.

0: kaysi grigia hada gineti meha la degwagun uruwe davidi arufu duwati lwagu lira la bungio la ulueiri milagru lela degube la ulasara gdeni Jesu Kristu lidage oweni fulesa ilumutina bungio lidage Jesu Kristu la ulona hanina lida liri lun na subdira gdeni hon grigia kajara lamu gahafinyeru lwagu adiga hamaime le lubaybe unhai hagana gwa grigia hagia uguya le umbay laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu na birhen lubay tihun uguya le agana ubay uburgu Roma ha hinsinye banya lun bungio waligia hun lun lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu furime tikate le nabusen lumbay hasubudirun luagu luenri ne tengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu sun uguya Lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago tilira gefeinti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuria atina luma bungiu sun ada, luma dise baila veju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, lun nafareinha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Kaisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidaraguninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya kaisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de niña bungio grigia ligibugi. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungio.
1: La richa guapai, la ula finyeru la baga de guba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la narime liganyi bungio sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungio, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa lagu bungio buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bay luagu bungiu gayara ti la subu diuniwa la uburikate le la digubay. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou luagu bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahuduragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadibay, hahuduraguarega hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungi ulagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubay bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu iyeri habuni Gimugo, gafara hadi, lanigi wa uribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya uriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungi uhon, e menebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uati ferudna hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya digabe le meme la digabe basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adegu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adegu bali burikate uribat ile. Aniligia meme ginye badegu bay. Harito gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareimi bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladega tidere banigi. Mahati ubasakariha, ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumcha dihonha aluaha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali levu ribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigu bali levu idubai, lichu babungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidion galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogud ni loe lurdu ligia. Hati ha figon ha banya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumee ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidion ha bubanya lurdu Moises gayara ti ha digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu larinyagu ni haritagun guanarugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyu buruwen tida hanigi. Anilariyangu bay haritagu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun, banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guati bubungu walau gayara la badunde hamarihi itinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apurichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigai. Ahen yere gu habai guari wabun. Kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. La umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
1: Kita kieti hedimere habe ha maube huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagunfli lulurudu. Gama lumu ahen bahala chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni. Gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun. huguya le recibi humali bai seini tuago haustano ani magunfiru hamuti le renu bungyu. Lau sun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuago hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuago hostanu. Sarago linya, ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihe lereru bungyu.
1: Babaga duba krisi rishati lida labariya ubi. Ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahi seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu ya hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusira gudaninya grigia. Ahi ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihe nkate le harinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Idali nyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
1: Wot niaba grige shagoti, ni ibini abal. Wot niaba ahoti lukufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Turi kwa nyasungu bay, nyidu nyalito feriti. Wot niaba adugati le puitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakuleru ke aba umuho le ore umuti. Maraswa lukotu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wengi ni ya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hukudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ipidi ya ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagudun niwa. Ani gayara ti warihi ni lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, lau ferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la larichara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu kristu, wasalbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagu wagida laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigini le lubaiwe li lurudu Moisesi. habungi teregunye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abargunye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen recibi habalin seini, tuago hostarun lumo merecibru hamani. Wajusunye lubaitu ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudni luago, mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragi ya lida, warufudni luago, buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, recibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga luegin ya Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo, la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawe menigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungyu wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, wong walida ge figo le gada baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun longwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungi, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choru ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choru ti mati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bai bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga longwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sun grigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. kei hamuga, aba wuli to marietu, rulu mutululu du labun laguma di hatumari sun danle yu agili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu ge laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun yu agili la tumari, tadiginya figo le giribe agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu ge ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare dun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginye laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, heseri bidun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagabaliwa lidon oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina, lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungu madi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu duni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rube, nadigu. Na diga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lana figo le nidabai, ligie a digu bali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bai, sinyanu muti a diga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa iru bai nadigu. Nasigida diga adiga I uribati le mabusa iru nubai nadigu. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadigu ligi nadiga lida linaru kata mama awa digu balin figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai uribati ligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubairig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenkini ya lu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumura kwa lu bungi yu hawagu Israelina, lum hasalbaru bala. Aniyagati na luagu hafulesei, Luago anihin la aba onwe bu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungiyo girigia. Lau igabri le habuse irumbay haluwa ha hari caragun, madinga hamai le labu serubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdun Moisesi, aina digati lung hari caragun sunha afinya banyak luagu. Luagu hari caragun lau hagun fliruni lurdu larinya hari Moises.
1: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagai tabaluagu.
0: Lagu ti hari caragun grige luagu hafinya larinya hari.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudera selu, kesi gubere baleri ditinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kesi gubere gu, bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara, uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
1: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung, anihi biumur guluma tita panigi.
0: Dimure le ligia, Ugano lan na finye ni lewa purichi habai. Aha borinye ga lau biyuma lau hesusun la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bongi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bongi kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bongi yu?
1: Le afinye rutilogu hesu kristu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabure me hesu kristu ligia habune mebai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
1: Ma lupu idu hachilere ha anugabali uganu kuiti.
0: Gama lumo masu tinye grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wagurene, kaa afine wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera ani lerenu Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, Magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyu.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yugo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani, na kainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya.
0: Alinya katiginya Isaiasi.
1: Dari matina ha malu ha balin. Arufda wako na nungwa hong ha malu ha bain mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nungha busuwe yu hong grigia magamu ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Alinya katinati gueto. Mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Baru lumutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha ati hon, magambu hamuti le tarinyagu welerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringo hamui puri bani latari. Auro gali erede rahata ge bani ku. Ani busia tinya ge hafaru na hila bole.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
1: Wanua de rada na sete nui gu kini anu baru wa. Hama hu dro gu gia nigu gu gia lewa hundu le baad.
0: Itara meme ginye, lida mburi we yule. Reide hanya ati rihada ge huri yu ha anua dira lanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregida waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu lutereta hanigi, ruti agu le manihu tihun, adiga li gule magamu. Itra liyati chidurumu tale.
0: Ariya gati Davidi.
1: Daraba gualamu wa hatine rulu sata. Lu haku wa hakidu, lu hasufu.
3: darulamu hagu marihi hamamala, sepuku walmaramu ipinye naga lusundama.
0: Nalgida hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibiruni kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lu hameidi gudunina israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugira guhong hamamu bain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbaru sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mamu bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamamu bai huriyu, wairi tilinsien nuadig marinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa, lugiye hasalbaru. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu, hayabi hamamu bai huriyu lun harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege watu bai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumbe lugundu mafinye hama huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa hanupu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma lubai ti luenri lareini bungi gama lumu deregida tiginye deregida tihon ha mafinye banya. Areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinye luagu kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabe, lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mele ida nungurimba ni hata ye nani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le nagida rune hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu dahabai lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, lu hetere gira guhungwa sun suinagubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahni bo le. Lo baragien lira, sansi gume li gabri hi samina, sansi lamu ga ginye li gabri ha bagari du. Itara lo bahiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaistur un lago la reini bungi nu. Ani ya gatina hun, sun huguya, Lung uala niaba hidangi arita guti luo gua wairi sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lung ti la subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libai bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya wena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya wena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Aya ruka li lubai bungu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadabe. Aya ruka li lubai bafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladiguni. Le debe hati lun ti magura bula Lagu yun lung. Le abu ti bay lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lung ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau vuriba ni hun falahu mi le buidu bay. Lung ti hisi gu huma huma gua keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni ni le huagubay gagura so huma dan leha sufrirun furiei huma etengire ibungyo sumada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme bany. Manita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugye sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
3: Aulu bay mafaira gud negrige logo hariba linya burime.
0: Ari nga tiginya bungyo.
3: Ahi lama habay bagay ruba igi nihon. Ahi magra ko habay ruba dunahon. Itara lupa badug ni nulay ka agunia busigan.
0: Migira gwagida ba bungwa lun la ganyi iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai ruba luagu. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode ga loi lurudu. Buidu la bauseru. Aba me buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahi vuriba bouseru lunti hanufu de ba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribidu nya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya gwari gu huma huma gwa. Le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grigia mariki ya maafara hapa
1: miwer haba Maria gaba yeni rogu niaba mooma dala amege birige bu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
1: Hisse la birige bila di bung kesi hisse ya gubung.
0: De le hisse ya bubai madigun tiburiba te luni aba aha wa lubai ti hisse ya habu Gunfli wa mali sun lirudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunyalita lagumu honda. Dan hali lun wagagu dun lidage itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribudun wa salbara gile upowagu. Sigur laudan meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginya lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegi ya finye tiya furume guadu ikate. Anya in hibiri debili tiya lida hafinye, maigi tiya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legi furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuni am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihi lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungyo lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahi grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahi hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bay laritagwa. Learaidu bay somu weyu, ladegian lu lichugu inebesei lu bungyo. Legi bay furume gwaru ikate, legi ni lu lichugu inebesei lu bungyo. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyo luagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugun inebesei lubungyu ladigay, ruti gine tengi ni lubungyu lau kate le gayara bay le gine segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadange abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida uwe ni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguseru. Kehistarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu libagari liye laria gugori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugie, ani gufese teine sun yeyi bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungiu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate vie te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai, Larue habungyo, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluaha lun lida la darangilo sunkate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divain, madigun ni katale achugira guagu de tibiduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la fine. A fine ni le buagube, lunti buagu guana regla, ligibuge bungu. Flese watigrigia le masandira gube lungu a lauduru, lagu le ladigube, ainti le egibe abacate lau machoruni, gadunuti la digalegini. Lugundu megin lumuti lau a fine ni, sun le wadigube, ahin wadiga lau ma fine ni, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su amaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidu bei hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bei lun grigia ligia, luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseret le aburu houbei ti dalerenu bungi lung.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, lumage binaru, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanugu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liribungio. Lenaria gubai, luagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
1: Legia nichugu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha lego. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha ne ginye lereru bungiu.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tanya hari gini.
1: Sunnya cahaya, sun flasu, alangkah ramai beriul.
0: Lari hari gini Isai hati dalerenu bungyo.
1: Lepa apa lebih bagus hasil, lelu beri lagu mendirunia cahaya, ani meni berbawa.
0: Bungyo, leh cukup balik meni gini wong, bungyo dalang lau ugundani luma darangil lida hafinya luluago, lum bungyo huma lau meni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburha adina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigu ni haa mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabuse irunti na nuadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitaniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji yebaya luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabuse iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabuse iranidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuwe yesu. ahingueto neibuga Jerusalén barin nakate hon waduhanyo luegen Jesucristo ñe lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemeti ha Jerusalén banya harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le ani richatinya lugundo due hamutinya hon leti matimati lugundo itara kei hafani raguni afinyetinya ha huriyu harisin lan na sielu hamaha maba huriyu Lunti gienti hidera guninya afinyati ha maba huriyu, afinyati ha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangi le itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidu bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na ginyo. Mabu igania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenkinia lubaiti hon ani mamarigu au, sunginye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Kwa pana lida wawadigi mariluago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganiya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganiya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa kuma hawai grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntia lungwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heyedenya ti grigi ya haa unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buseti na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese, binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linye Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
5: Auterus yu, le aburi habaru gara da to, mabu ga linye ginye hon ni duhenyu loege wabulene. Mabu ga linye gayu hun, naganoye ti da luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Licencio Fulazo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mala huma, la gume será lerer un bungi. Animama y gugi dunguine huguya, eresibire. Le harito go voy lau gabafu la lun la dimone ha bungi liumul kuguine. O harito galan luago rula si filisando amo ubafu lun. Lunti la subudiruni luago aban la luguma di wabureme Jesucristo kate le naburi ha bayhun. Ahe manegu la itara, rey de la lida libidio niga lau. Itara linya luboiti ni duhanyu. Afa go huma luga yara la la dimone ha bungi liumul kuguine. Mamahara huma lun la dimore hon lida dimore terencha. Adigari guhumai sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano lemeja apuricianale behun, luago Jesucristo lewa salvaragule. Leguine idabe ledera guagda hafine, leguine ugano le ida guinebe ha salvara, ain hafalara le uago ben apuriciahun, ain guine lau lubei hinari hafinele. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyere. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbaragale hun, luago hilala Kristu luago wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago le lumbai la soseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larige hon hibiri apostologu. Abagin larufu da gulungwa hon sigu hau sengu san afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin abagin larufu da gulungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iligilisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia na dagime bai nidagi. Mebene setina ka lantima na dagime haanya banya. Hagia la o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha hilubai hidagi. Aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahin ti masa aru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luago asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lun hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masa arun habai hilanya, ni Kristu masa arun tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara ke hoegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasarun kala aba lida lidani, furumia timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai.

0: me le derege runi aruiha ni lubungi ugusile. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ni labugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugi on lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi luago rua la sun kate labugi on lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le Rede hali sun kate labugen lubafu Kristu, aba melerederu Kristu, le lirau bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yirafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya. Meyeda gohuma aniye waguati.
1: Feri digida hamuti agubui umada golubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busiganu. Hafu ganyembe aniye guti.
2: Ida lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegidahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyala du labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gine labu nuniwa hilali gya. Aba lichuguni bungi ugu bu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasa aron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunu wa aba ugubule idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idabala wabagari da yagta sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan wefurize tibuduri, aba meha buduri ilima.
0: Ahi ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifi ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lana sielu. Le meha furumye ti wagiri le adigube ilau mua. Ubowaguna meha. Libiema wagiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigube ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chile baweyo, lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo waguna lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasansira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegchun luma lamurdun ago damele lagan buni otumal lefidu timviruba fidu aba me hasanun lanigu kristu ha ilanya banyalu mowe digiya nyala aba me hasan sirbagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagu bulewa wagu bayle gayara bay lanyala du la sansira guba lidon aba luguye li lesinya bay lanyala du wagu bule gonwida dibay la sansira guba lidon le mowida dibay dame le sansi guali wagu bule gonwida dibay lidon le mowida dibay aba meti lagun fleru le buru wany beti dalerenu bongiu
1: ulu la ganye ni luba fowe owe ni agenye buba fulu baganye ni agenye dibira gu
0: figo limira gule bay owe ni ani lurudu lubafu bay figo tenki wanya lo bongiu luago La gani ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu lige lubaiti ni duhenyu hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere dera gunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwe na regulida luwadi gimari wa bode me lugundu subudi humuti lagu mama la lagu ni kata hadigai wadagi manule hadigi bay lida aba luma wa bode me Jesu Kristu.
3: Primera Corintios Capítulo 16.
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidagen le lagañe irubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua censo. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasagiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laigin. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasagiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busenti na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo Ocha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri waduhenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumiye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagabri lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun, mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu, mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungo bule Jesu Kristu, rei di la labu gen linya la gumbungi, giribu ba furese ubo wagun, wabuleme. Binilo wabuleme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun, sun huguya, itarala.
4: Tibie maligara da Paulu, hon Corintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio, le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won sunwada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwemeni gi lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidra gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungyu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lubungyu. Lwagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won lwagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lida le waburu habai hon tida wagarada uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simiha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubano luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sun wada la digni le larinya gubai lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinyagu itara la dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu ya digu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sandu tida wanigi, esse a choro ni luago veresi birubai lansun le laranse a bai waba. Ainti midi gid na lubai Corinto arihon ke ye benarita guni la degaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ai mama lubai linya aranse tina lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera la dega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun l'ultima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon lwei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudun nina, la diga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nun litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guagudni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luago ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega wawai ginye la subu dira gudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lun bungiu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini uganu luagu ti Kristu, la diga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzira gubali lereru bungiu, lun harihin kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si launa glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago lubuidu wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to buriwanyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun gregia, asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa lagu itara hinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungi leyu aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga isifiri wadagi manurigia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luago bungio lidange wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungio liabi, lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma guinete sífiri darado ligia. Lugundo, afara hati lurudu ahinti sífiri rute ibagari. Lurudu le, abiru houti logo dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungiu, lun lichuguni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundo, weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uwerigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luwerigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luago wa salbara gile. Ain weri lubai luwerigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu gebungi uon. Weriti maati luwerigu uganu luago wa salbara gile le arichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luwerigu lurudu ligibu nge uwerigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu dan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladega nihen la emenigini le wawagu. Lege wapulichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adorago lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le halinha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le halinha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lege sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir anihenge sefuru ni nyei. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagimanu le labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai werenu lagu tinyunsu lan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha lagu Hesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi u liabi onwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumi e guargu veju luegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tida lerenu bungi.
5: Afinyati, nije natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye. uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule se na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bongyu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luwe irigo bongyu. Lige maburi ha luba iwaruna labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiba linu kate le arihuwa bai. Lue dige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lun suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagri da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia. Bungu ya ranze rubaliwa luga bagari wa maa lema kumuchaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumu wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sun wada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubo. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
3: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinya lida luad gmaribungi, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani, lareini itaraguareg, larihane bungi tina lereru.
5: Chiluti talo narufu gini nareini mung, aba nonuguni. Chiluti lue yuru esefuni, aba nidreguni.
0: Chiluka lilidani bungi, lun larufu gini lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lumbungi wagia. La luwendi wagura sun lungu wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungi, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabwe, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihe nda ibihatiwa inebese, anihe nda anaba waguatiwa, anihe nda adimere hoati buidu wawagu, anihe nda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihe wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini, lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigu.
5: Nakana upo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augu habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
5: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
5: Uguja benera mnyu, linya larinya gumo abure misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi yetinyanu. Aniha aburi furama sele ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwije wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huaji. Luma gemeha wachilinu Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegwa wao. Geyegu wa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu waigurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau lachulu titu. ani mama rigi lau la chulunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lun layusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburiha barun lu gefein huma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laun sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wawama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui na gubai huagu.
3: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheni. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu, larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulese. Lugayara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulese naniege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigu lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huwagubai lumage furumieti itigi na segun le kumati. Lugundu ayin itigi aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bay lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubay amu. Lidame amu da, anihin bay hama lun hasuturu ni le hemege rubay. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbungyo.
5: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lwagu busen hama afinye tunya lun hide laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigbay. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilaw arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay luago hichugubala sarago idevese lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito anyega huma lun luago nupana la luago luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiri bia iduga nyo luwege Jesu Kristu ha luma banya anyega mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweirigu ni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le tima timati lugayara baila harihi ni uguri nya hagia luago inaruni la lubuidu wererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange uguri nya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebese hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari rume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idebesei le faramase hubay. Itara aranseño luba idebesei le honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bay ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bay ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bay lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le abuse rubai huma sunwadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katay buiti. Tani han relere nun bungyo.
5: Edebe hede sarago hun kuteme tina, aray dati lun sunwana.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedewe han sarago hun kuteme tina. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubai honahani hon wama, weibai etengiruni bungyo. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo, mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyo. Ladiga icha hanadun lun aba anriku umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristu una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weyu lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nau na dimore habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimore ha hun kei aba lili tau. Lungin e gayara la na panta ha murusun. Dan le na dimore ha buitin wogua, ma dimore hatin na kei ligabri la dimore ha Kristu, na dimore ha kei ha dimore ha ibidi e guatin au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagua, lauburi kate le lan na ubo le, na panta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun lungeseri bidun hon. Ha maginye ha, asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwaya su jarafa na lunowe, sengu haliwaya su habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu, aba waya su hachamu na gun huriyo dubu nwagu, uruwa waya su tabulu chungugune ito idhabu nadiga waya su nao, aba waya su sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburikate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaga da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro suirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigun nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lao larihimina o sigu lao la le lagambubai nariyagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno cielo dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sufrirá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mreha buiti nuogwa, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe adi mreha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadag manu lena digbe lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digbe luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubeirigu lau lubei merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai, lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe ariyagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yegua lumutun funage titu ma aba lau wosenun wagia biangube. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita gwatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe initiguni huago. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagago. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nubungyute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios capítulo 13.
1: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la kristu hida. Ahen gubayri gu uriba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufu duni luagu buidu lan lidin won lidan bai wocha.

0: Gungwongwa, Busen rigiti walun hadigbe lan le buidwe lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gungwongwa. Ladiga sinyati wadigni kata muwarati luma inarani. Loidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri damemeba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichigu bay bungyu, nun lun nideragu nun, mama lun naguni chagu nun. Gwe toti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagu bay lida higabri. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba humo baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
1: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi humalibai, reide ila labu ge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibu nge grigie, busentina neredenu buidu ligibu nge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibu nge grigie, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma Marihi tina amu hadagi apostolu loidige Santiago le lamule wabudeme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungi luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
3: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maba nkuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanina la purijion uganu lagu tia salva uni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maba huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha maba huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leika yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luagu uo baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gube la finyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila warichara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahin walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi ya naransi raguwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu hali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
3: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Biñera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru hahun. Furango. Aniega humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafiñeru luago le hagambu bai luago Kristu. Idalina sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busent heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abrahamu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wuguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu, aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
4: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
4: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le framase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le framase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wuguri aba daradu, aba la seiniru ni, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? nimbiti luru du ligi ya larigin lun larufu du ni hamagan badi grigi dari liyabi ladiga wagun abramu leginye umbe lichugua frama sei ligi ya rulmuti bungi li luru du kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigi ani abariginye bungi Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramasei luma li luru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirunin le luboibe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye ban lagu Jesu Christu faramasei le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi ya finye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhini, dari liyabi kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Liranhini bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadu aba luma, lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abramu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni gi hamai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage aba wuri aba liabi kai huriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun La saga runiwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. Aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni. Liru hadibu bungiu. Ainti liru bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gyun lurudu, lumaburi igaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ati hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri tihuwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hauha lilame heberesera. buiti lun heberesterun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lunti hadigni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidieti nu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa la bugyon lurudu, aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbay idamuni lan. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunta goba uri marewe hituto marewe. Wago aba la ugunda ni bugea le bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahunyu to mebele se wabu ngao siguta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarugu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubwe lerenu bungiyo, tarinya hare.
4: Bugabo idamu ni lau sun tirogu, lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
3: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha gua hungwa, labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumbay Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubalin seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubay. Huguya le harita gubay luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luay lareini bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, Hemeni giti wa luago wa richara gubala, ahen lida anyadi wa lubay aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayanti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayanti huguya niduhenyo agua atibungi hun lung libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lidage sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
3: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhenyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna go aba girigia kate le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aube na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigine kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubo nu ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyo. Binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
1: Ligara da Paulo hon Efesuna. Capítulo Aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburgu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo luguchi wabude me Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabude me Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badi wala ligibugie. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu. Luagu luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lung. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luwenri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luwuyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramu du nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lumbu galonda rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binare lun. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le lida nyen lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigu balin asalba uni hun. Aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama se walibe. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru ni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwagu bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huwagu dan le naritagun huwagun lida nafuri idolun. Amuria tina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, uguchili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuria tina luma bungi ulun larugun gadagudini hisamina, lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi, hon lani gu ha sandu banya. Amuria atina ginye luma, lun la subudi ragudoni hun ida linya lan luwenri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le la rufu dubai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladiga ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
3: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifiri le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladega wafigun. Salbatun lubaiti luagu lareini bungyu. Saraga dalumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigun balin. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigun baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigun kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita go huma lubaiti lagu amuda. Huguya le mawa ikuriyu. Grigia masei niruti hagubu. Hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinye. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma frama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kai won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wayara fadu lun bungyu lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hijugubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
3: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluwe gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idonbai hagua ruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago, aba buri lichugu ubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia meme ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun katei. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buitilan asalbaroni hibir lu fadiri hama luma lu maestro gu hama itara linya laranse runinya lani gu lu gayara bella eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugu bu Kristu darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafine luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungu itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu Ladega wawena muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke iranhunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu halidon hajen grigia sumaditinya haa abusa irumbanya hanegni walidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu keiha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan bai. Ainti luagu binadu li gabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricher le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaru ni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma male da laveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
3: Efesios capítulo 5.
0: El yangen hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha kuma haje hani hisnya gwa kuma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungo wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma Maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsi ya bailun wabureme. Madan lau buri kate malati lehadik bai ha lani gubai lupuriga. Sagari gume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadik bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
4: Adagu duwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga dagu dun kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida kata ibuiti. Lugundu uriba alida. Mabidi o niga da la hau. Houcha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharu da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira. Buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ata lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungi. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu na mari yedu tuma luma. Aba mihaye biru gitara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lungine inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbi hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungi ule anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseru niya hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu to lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lautinya ugirigu luma abun wagin dagua. hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudara ni to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meveju le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lungharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luago hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawago sunha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lon wabure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, kuguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lago luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. La sigira me bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara. Lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na doirinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi ha buni ha pulitiha, lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu, lun nagendagu luagu ugano, le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin ha pulitiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama luma uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Moteu, subuditi ligaveri hun, luma ida linea la, le seribitu numa lida la pudici hun ugano le lana salvaruni, che si aba isani le idera guti luguci. Agura batina lubaiti non nahani arihon, larigine me, na subudiruni kabala suserdenu. Lausunga finia na luago aniha la, lugunda abai bungiu, lu nidi arihon, nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, che hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inarini luago sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun, mi bihi na iruni lawon le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun, hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugundani keisi idukai, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kate ile hasien uwei adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawei only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. La diga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. La diga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lau sun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa Israelina, hada gnyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin tigweto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei mi kata lu gayara bay la nasigiru ni Kristu. Sigur lau lira, sun kata ile gayara bay hamuga anihan la numa, runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagayin runi le luagu bay nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bay kei ifei lu nagayin runi Kristu. Lu nadari ragunungu alida aba luma, gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse enubai lun nasubudiruni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma lun nasufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chilugadina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai nubaro agon meme nyadina lida neiba agon lun naganye irun la diga ganye ila adina Kristu. Niduhanyo? Mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigubai nabule iduni sun le erederubai arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungiyo sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kata la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun, la diga gribe tiña e bugu tiña kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguido, luago laga niño la Kristu hagi. Feri di guo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebe, apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate guo guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugi laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduka nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyolwegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha rida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilon hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfle huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadan la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina layebe, madari gohinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu megenya dina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisiginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun tima lagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege rubai kun keisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyulwege Jesu Kristu hajaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguya iduhanyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabudeme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du lagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma lagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubay weyu le wasubu diru bali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubay lagunda rasun wada. Arufu de na sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigweto aranda la gudaladu nubungyu lumagwa lau lunwe Kristu lun larufudu nunsandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai la sufriru ni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha. Eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinye tiha laodisea banya. luma wagu sunga finyati ha marihin hamagid nabe. Wari tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagwe hafinyera. Kajara lamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani ya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi di mure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregda guhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busemba ya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi humaa li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu. Aba la negu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei unabugutinya. Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inaro ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia loo il hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu. Gweto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari bai le timati. dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meiga fana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bay le lanina bay ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara huma iluriba haritagun igira huma ime iga aduo le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari meligani bungio kontra ha magamba di banyalun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikate le, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni sayi ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagre da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bwingida lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lumbungi. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kama hamuga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Josu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun, lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litugun gurasu hun. aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, le jupaisanu, hagia baabahda wahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisun ruguhun, mabui galinya ginye marukosu, le liduhe bernabehun. Aniye wagua lehun luago marukosu, ahen nyindu arihun, recibi humai buidu. Mabui galinya ginye jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia rignanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsuwa da la furi dun huago lun deregu dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago Luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabui galinya hon iduha nyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhuma ginye mabui gotun ninfa, luma hon sun afinye tiye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lumbungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, Hona hume lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonicana. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu, luma wabureme Jesu Christu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Christu. Niduhanyu, Lun tiseremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, Hada badun grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badun la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia tila bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagubu luagu chiluha lila lueyuri lagiribudun wabureme ubo wagun. migira guagda huma hungua lun eye duniwa iter. Lugundu lubaregin me la childunu veju ligia, gibe bany agaraba gutinya luagun bungiu. La chillagu baginye lagani Kristu, le sia diwali be lu feri di go. Lige lagani bay bungiu, le nyura gubalungo lagu sunkate le luagu ti bungiu, la childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha goi na lungua kama bungiu. Marita go humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridun lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo la gini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwujari wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyan ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulagu inaruni. Hinsin erigu ligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsie tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungiyo huagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gudubalun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lunga salbanon lao uganu le wapuliti ya bay. Lunga faran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba erei hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen ruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia arie buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubay hetenir un lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabureme meme Jesucristo el alana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada. Huma la sun huguya wabureme, lun sunada. Au Pablo, naburhane mabuigo le hun lau nuhabu guanarg, luma ni letera. Itara luba hasubudiuni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesucristo sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, que isi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabin Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwada. Ahin wagie leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesucristo la nuwa dirawa. Hilati Jesucristo wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun nidukanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugine gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugine hiduganyo luegine Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadi wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, Reide meme ba uburug Efesu lu bariye go hon fiu grigia lu marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudigati sigene le malati. Ani mideragun lumutinya grigia lu heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia lu hinsien go hama hongua Lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu dahatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu dahabai luagu luru du ligia lausaragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimbali le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bai bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai, hon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigini na keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidu lun. Lausun meka adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalbaru ni ya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungyu lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, Niro. Runu muti gumadi le bun lung bagenda guni luwuri bun bungiyo buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiyo hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye ladiga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lung mafia lung hafurende irun lung manabagun hamani bungiyo.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuri atina lun, la deguni wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu, hawago sun grigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, leginye inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungu le wasalbaragle lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbi lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidani, lun kata ile lounahana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligen na buserumbo y luha furi y dumbugiri en lida sun folasu, y nyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga y gani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busent na luha dura gun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu y gaburi, hadoura gua haugua, ke lunti la hadugun, urinya ha, derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya, danle la rufu da honi wa hong. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, larigin ladegu Eva. Mamagin Adan leye du bai mafi, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luntiguña la nugun aba y bagari suruti, buidu ligue lichigu y nebe waligia. Lunti aransen yula sunda lun leresibirun bisida lubi. Lunti aransen yula lun larufudaha, mon lumuti gata di la. Manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagiyame. Lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidiha tila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguni wa lubuidun liri. Ha gine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti u gini hama ha inebe watinya, lunti ha gunfliru lau hererun, mon lumuti ha bacharu wadun, ni lun lisye dun marasun wie tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha heseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranhinyu buidu, hau sun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lebima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
2: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinye banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwege Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungiu.

0: walida bagun fliron luma bungi lugundu bariti kata ibuiti won lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini inarni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimeni giluagu bungi le vima bay le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gian lida, lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma boseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gian nachilirun, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichi gagurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliri. Yusu bay ubafu le lichu bay bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba Direk dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahi garangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hong, maden hong lamu ga hong luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti le tadigu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun lumabungiu. Aba hayabi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na ligili si buninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilereru mbungyu.
2: Mijiga huma abusari logu li yuma bulu baga sudan lelu wadig maridu lida lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibini lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigia, arihua ti forangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu diriguhon. Lun madimurehon la vuriba lagu liribungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ahin arufu dahaba grigi ya kate imarichati animuwa na atiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigi ya luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadauragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hauchun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi ulagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu.

0: Dame la childinu dan ligia le la nua di rubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwei te uruwaigu habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Rua la uwairigu nilun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lung manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lung hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luagu. Anye gaba hon lung risi hama lida le buidubay, lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giridigubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lubungyu wagu sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu insinye ni, luma raguguo unguo, lichugu bai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichia ni le larufu da bai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyu ba lung basufri nung wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu ba bungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya luago Kristu, arufu deina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lau na dairunya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun, ligribu guñabungu, luma waburem Jesucristo, le lumba iliabi kei urubi, agusera gdaña, viva guiña, jama hilaguaña. Lumba digni kata ile, apurichi abay timure, adiga bay suada, busen hagiye begrigi hagambuni, mabuserun, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu ha bay arufu da ani le gunfli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung harufu da ani le rig habu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanaga lago inairu ni, aba me hadegun gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi, rugo babungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salbaruni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye hon sun ha aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha ba biyabin ariha na furese, igira ladina demasi, hinsi ya timati kate le lana ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, lukasi riguye numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua. Gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluei. Lugundu garaba guale luagun ganu lewa puriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuegin yegua ligibu nye lurudu. Uwa teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bongyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu. Itara linya lubaiti gayara la napuriti ani uganu lelana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara lina lesefuru nina nabure me loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani. Areida lana me luba la rue ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito, capítulo Aba.
0: Au, Pablo. E serbi duti lubungu aba gnilani Jesu Kristo apostolo. O na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lun gnye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti ke chiliha li la da subudig dala liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun na puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bun, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Welit na busa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wa salbara gulle. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Ua lamu ganikata wagu ti lere ua lun. Lun ti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahun luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la hoserun luay gayara la lichuguni wahaduru. Labgenye lariyaha alidihati luadig maribungi, lige lunti lubay labagaridun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suan dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubay. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
3: Gerigi ya kuretan suanda je hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu derega dagulida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi habuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya ha weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu adun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu dahani le luagu tibungyu le wasalbaragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasalbarun sungrigia. Arufu dahaina won lung vigiru ni uribani luma igabri lanna ubou, lungu abagaridu aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongua anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungiute, wasalbara gile Hesu Kristu ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilungwa lun longwe wawagu, lun lasalbaru niwa lidage sun guribani, luma lun laruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Aniha burikate ilumbay barufu dahani, itigina gurasu, erereheina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumi e guari kata I buiti. Luma dimri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungi usifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu zaniwa bungi uligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungi u. Lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunye la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
1: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na puriti han luago Jesu Kristu. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kon buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna nye guni le lumba I badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weya ali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigiha libai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lao. luma mala lauti a fosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarg. Hafuga la nuru bai onesimu bai luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarg keisiaba idamuni keisikatei buiti mati lue idamuni keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nu lun ti hinsinya tima la bun. Mamarg keisigrigia keisi gin aba iduhe lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagu do nibu lagu duwe guabab ginye bun guanu, aha, niduhe. Adiga bai flesi lenu. Amali habon na nigi keisi iduka ilida Kristu. Naburi hanyabun lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi tinu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesucristo. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureo. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hong waguchagu, saragu wayasu, lumalida saragu luyer, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida gen liru. Le idan gebei ladugai ubo, aniru le luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingi luerugu luguchi luogu, ligia meme buingi ubi. Ligi adigbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
4: Nire ugugui, ugunye, bugu chihadi.
3: Maria guligia logu ni aba angeli
4: aba badina uku chinu ligie me aba isani ni
3: ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati
4: utuku huma sunani angeli gunu
3: laniya gahawagu angeli gu
4: adu gati lupiter hama lani angeli gu kama garabali adu gati ye lupiter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi tilun lira arinya gatietar.
4: Bungiu, magumu cedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi tile bui kubai pun. Yere goli gile bui kubai pun. Dije niki kubai. Aku lebih pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibi yute.
3: Arinya gatiginye.
4: Bugu ya abore mi. Dida lagu mesena. Adaga pumuti bo. Lau buka buka dega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berakiru wa nusunda, laweye tukubike idengu, babaru chokuboi, keyaba idengu, la sansi luoba, keidengu, ahi buguya, aba meme madibu, magumu chupa ibibahagani.
3: Maria kutibuinji uniaba woyasu, luniaba angeli.
4: Nyurupa lege numere, dari nichuku niebagani, labu ni ubugudi.
3: Sung angeli gu, Sifiri guwa servi duti nya lung buingi hagi. Ouna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamalibu. wabure mi gwanarugu Jesu Kristu atimure heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aban hachowuru ni won logo inaru ni la. Chorugu dala ligine buingiyo uganu ligine won, lauburi sayini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lau amu nye gwanarugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme waguboi watimureha, labun hakumati haangali. Lubare gelira, larien hentidan lereru.
4: Kata yanusa ubiri lubasan nirbala hawagu, kata yanusa diri gelu beber sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu, dagu gata bumuti lau wairibuni luma inabesi, rubu mutinya lau jesun kate.
3: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi ya bubuingi wongu, aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremu papawagu kweri hundina adamu ni.
3: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu papawagu buingi.
3: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalichi kumaya buingi yunu.
3: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angyeboy liyabin owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabin. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
3: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochago gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
4: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera kwagali.
3: Lausun gumulani buingi luadiga mailuma geveju le lagumu chubali ladiga ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nweju.
4: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
3: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
4: Mebelu kujinidu mfulashu le emera kwagari.
3: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyaladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyu.
5: bunyi ani haga bale lariya we bunyi madara da da homo hani gilu
3: ladaga lung hamu ga rulu muti hosu fula sulani na emera guni hon israeli na madim rehayati hamu ga bunyi logo amu weyu itara linya lubaiti ani hingo aba emera guni le gumuti hon lani gu bunyi lugundu le ebeluri te emera go luma bunyi emera guati luai luadi gumeri itara kai le emera gu me habunyi luai luadi gumeri lunti lubaiti wafa gu lu webeluru lidun emera guni ligia Falad gliyali aba wadage hani hame ha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru bwingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau aba efeinto biyangwati tamana. Belu tuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tidabai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi bwingiu. Furangu tisunkate lunle lumbu ilaguse la gudini. Hesusu le liru buingiu, le beluha libai sielun, ligia wafati ebuin le timat. Ligia lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo le wafati ewon logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligia lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruin habuingi ule insi habubi won. Lugudeme habulan won, idere go lawame lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
3: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adagara gudun ilo agu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifiko nguanarigu kai gubarigu logo hafiko hibiri grigi. Sinyati ladara gun aba grigia lungo fadiri me leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Mirawe gugwe, ugunye, gugu shibari.
3: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri gugwe, lusunda, itra kei melu kisedeko.
3: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. La usun liro la bu ingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haun sun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariyangu ni hu. Ani heri yangu tilariyan wagu mfurangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lu nti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi uhun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi nha gasu ben hatu miligi lubarage hamoga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamoe arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6
3: Waboru ogon wama lubai tilida wa subu diun tuagu lereru buingiu. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busi ya buingiu. Grigia ha resibi hama libelarugo ga abaye weyasu, ha haucha hama libelubafu wingyo, ha resibi hama libesifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumbe iliabwi. Ahanya abruha, hene gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyenya la Kristu logu guruwa. Hadigu nyaginya lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragubuingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhe yunu hinsi ya tiyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wawu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe, lu lau hidere gunia hiduhe nyu logo afinya ni. Kata le ahungu lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bube. Mabuse ruti walun hamagwa lidu. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinye banyo logu buingyo. Awada hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luago. Aba lariyago.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga aume, lukibe hama baduga wagun.
3: Agura bahati, Abrahamu la uguraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi yunu grigia, logaba le wairi kutima ti hawa hafi yunu. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie luboiti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu dini furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wong. Rule lafi yunu luago. Kayarati vemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luago emeni ginile rula libuwe wong. Agda halumuti emeni ginile wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngwe to afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
3: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu Salimo, lufadiri nginye buingyu le inyu timabe. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuridu Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubwe lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumiyatikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liyewa lirubu buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lun lidagen, le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini habu isige lau le abini rubu. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin, gowe ditin. ahin ti logo melke sedeku tati mura halereru bungi logo kai logo aban levi wangeli ani gayara ti larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farin ti gwento logo faji hama niginye lu melke sedeku lida aurale la faji rubari abrahamulu lugundu lida aba obu barinu mutiabuga abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya Lida lugu budale lafri dumbwe melki sedeke lubaru. Hada ange fatiri guha ladiku wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiku marikai fatiri gu, memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fatiri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu, danle la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, Lida gela amu tribu Israel na lebi Kristo. Aba duga wagoni le uagilibwe ni aba hadage afadrihat. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la duga wagun huda lebi wabure me Jesu Kristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la timure hambo logu afadrihani. Ani Frango tumati danle lebi Jesu Kristo lu la fadrihaba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariangubwe Gabala ida gen adiga wagun liabi. Liabi lu lafadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lu sunda. Aniha le larinya kwe buingyo logu Jesu Kristo.
4: Aba fadiri bubuya lu sunganda itel emelu kisedeko.
3: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grige lida gen afigo. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu ma finyuru wati da le lichugun boi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larien henti da lereru buingyo.
4: Finyu bali buingyo le abure mingi. Ani masansi rego luboi la litabu. Aba fadil buguya lusumanda.
3: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumungamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubuinkyu Lida angele tima tima ti lu sun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lu layumago lu buingyo awago. Jesus lu bai ti fadiri bai inyu tima ti le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara anti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitara anti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigo nguanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adiga lumuti Jesusu adaga gudini aban guwayas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debili banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahi tilari gelidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lun ladiga ni fadri me le uwa bai mege iti logo lun sunada
2: Hebreos capítulo 8
3: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubai. Logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ge lomere lalana larunga in habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma adagara gudini lun bu ingiu. Lige gasu lubai Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubu ingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moises luba abu ingyo, aba larinya gumbu ingyo lun.
4: Adega boy dia sunkate kisi iya moto na rufu kubombo lo agungu
3: gama lumu wiri guti la fadiri ha Jesu Kristo segelau hafadri hafadri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu be labuye haluma buingio, ani buitu mati ginye, furama asele lichu gu be isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buitu lan furumi eti daradu le sun sun na gu be, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingio lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
4: Lania menyari habule mebungio. Lachili gobeye, lunatudu iseri darada, amalila na buda, luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu be ama hagichagu, leveyu le, nare tutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rupamuti meha ni darada. Lijeti ligi rupani ya kongua, linye lania bu abule me.
3: Aniha daradu le lumbo inadugni ama linasin Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yangu abure ime.
4: Nichi kubo iniluludu liton hasajime. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagi ime nana. Mebege luo boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi buguri lulituhe. Nilulibini subudi boi bungi ule abure ime. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaa gidi boi. Dari lumo le weli timaa boi. Adara. Ferudu na nukoi, guliba nile hatatu boi. Marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
3: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
3: La duga liluru no Moisesi liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagye hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara ala laruma da gudunia lurudu ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
4: Mapusa rutibu adagaragudu ni iberese, ruru kutibu aba ungu bunu. Maguna atibu langu adagaragudu ni udawaribote. Niburi lau adagara gudini luaku fiko. Aba tindari yagu, niubi hajina upo wago, luna duduri bugunda mbungi yote. Itara kaisi furu ini ya la luaku tita beleno.
3: Furumie, larinya ga luaku mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudini gudawa guti. Luaku fiko, lau sun ligia la burikata ile wago bai larinya ga bungiyo, Lidangye Moisesi hongri ge lung hadugni. Larinya ga Kristu lari ge.
4: Nyubi hatina luna dugni bugunda bungi.
3: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi u lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasun lu sundan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu. Saguweyu hadugni aba meme adagara guduni. Lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige longwere buingiyo. Anihi inye ngueto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsu ina guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
4: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari kepo imeweyu ligi linya lariyangu wakorewa. Nechi guboi ni lulu kutitu hanigi aba me unaburit ni lita hasamina.
3: Lari ginye lariyanga.
4: Marita kutitu ya dine me logo hafiku ni logo kuri uribat le hatigubi.
3: Dan lubai le ferudi na wali figo ulun sunda memeke ruwali amu adakara gudini luagu figo. lige lubo iti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu rulidon fulasule santu timaboy, koi gen belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri ima wong lumu buingyo, aba ima le anugi baliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesusu wafadri nyeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gdagu luagu. Haruma gdalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen la chibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gdagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani, lunlaguse ragudini wabuingyo, lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lao lirubuingyo, mebere sehagia lao lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubui.
5: Aulelubu ilabai cha biduni yegrigi, aulelubu ilafai regiduni yelabu hafigu.
3: Ariyangatiginye.
5: Naguse rebidu kwa yanumutu nye.
3: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abui. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya ouse runiwe. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani lula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi logo anihe ila kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwento ati meferi dire humoi lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu gaheresi biruni farama sele lumbwe lichungu ni buingi huu sielu. Tariya hene lereru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
5: Maana hali, aha hiyumbi le lumbwe liyabi. Madale se hagubwe isaragu ta. Ahile nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumbu.
3: Wagia, mitra antia wakai grige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
3: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angine kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tarien hen lereru buingyo, logo lubara geboi la, meha lanugu enoku, gunda la buingio lau ya ubo wago. Ani siente la gunda aru buingio wau ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayara fatu lu buingio gasu wafinye ru luago ani hila ani lichu kubala afaye iruaha ha alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingio logo lataka rubala aba onwe bungura.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: buri fulaso aguma di hagi ya buidu resibi hama ile frama selo bai buingi hon darulu muti buingi hayuma linyu hawai nyaguti ya watu gemeti hanerime sefu tin loe hafara wagun hilagu bai tau efen aba here dun a mere bai nyubu itinya luga bafu bai la wuri burugu aba haganye reguni ya hagani nyenye nurinya sarag dawatinya hadu henyu lidange oweni hon anyehe gie hibiri Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugu lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Abai chuni agira waguni lau gringri luma adairuni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein rede itinya eibu ganyahadigu darugu hau wagua. Larugu haura mudun luma haura gabara. Udeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibuge buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsuina gube.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lun hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saraguhanya grigia. Ruhanya ubara hong angelego lau hadugni kateile ibidion hong. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawago ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara huma agiriga diga nalu.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adunte habalu. Hapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi. Logut egini. Echu ni ligia miyabu iti lun la digibala bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabu hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia Bogu di tui kiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu. Bogu di tui kiampagai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbe nyihi badi wala lari gien ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungwa hong. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu hocha huma lu metere gudun huma ni hawadge mari logun du mabui du boi hamuga ginye lira hu afure da huma lu buingyu wawagu choru wa muti logu daragi lanyu linya la warita gon kei busien wa boi buidu la wuserun lidan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingyu lunga yara baila nidi arihang madisa ayumura guatina lumbuingio lelani nandarangilo lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo litange oweni ouniri mudun le weri timaboy le achoru rubalin lidara dubuingio laulita lun luadig maridun hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara baila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda itrala niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimurele aburhanal be hu tida murusungara dato nasubu dira gudinye ginye hu logo furi halila waduhe timoteo furisu gogi ahinyu bi frese nanugu bi numagwa damele nidi ariho mabu igani ya honsu tabuti guligili se luma honsu ibiri waduhinyu lida wafinye mabu igahanya italia na hu binelo buingio sunhuguya itrala
1: Santiago capítulo 2.
4: Niduhenyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida ubaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugu nyaba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kei hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
4: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara lila susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu lagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bubafinru, ibidio gotau bugele, logo hilan yulia la lafinge grige ahi marufu dula la ule la digbe. Resibi lumuti bungi yu Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali logo arufu dalani Abrahamu lafinge laukate le la digbe. Aningibu iti lafinge luda yari bay la laukate le la digbe. Itara lien la gufu liru le borungu njibaitida le reru bungi yu.
6: Afinha timeha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
4: Nyarinha waguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua la bugiri logo buiti lela digbe. Ani mama regu logo lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagua tu logo kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinha lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uotubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, mulu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufuda tieme lereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusir wagudun. Wagele arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranhan. Ani adagalali. Gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa. Ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Rida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara ti funage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubai aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita gwa tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungi luagu burikate ile. Hinsi ya tisifiri le lichi gube bungi wada lu. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe le reru bungiu.
6: Rugo ti bungiu la naga hawagun ha barugo banyo hongwa. Eni ide la volumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubo iti hongwa la bugion le rere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani tihuguya biango tigibu harumag dahumon hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Leri gu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari ru liduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu. Ugunya wa haruga, aba mewereda runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kaba la susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da, larige aba lagumushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahibuse bungiu, wabagaridu. Aba mewadugu nile, olire.
4: Ahitihuguya hadimure halau pantu. Logo kate le harita gubay hadugu. Ani sun panto le mabuhi duti. Le lubay ti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago Capítulo 5.
4: Agamba humay kate le. Ugi erisi ten havuriba bay gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lubay hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Hoha maru hamutiri hadugiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifaye itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meiti ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni dukea nima aluha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia lubo iti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti. Lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugia me luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba duhu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamu gahu bungiu. Ahi la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lu bungiu. Ahin gunda lubay lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandi lubay lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri indu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay lubay hifigo huni wagua, ani hafuri da hugue me huogua lu hareidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai gurige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Lali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yula huya redei ti huya mahuyuga urwa irumudimi. Larige dan yale lafuri du, abaya lahuyu huya, abaya tahuchu sun nadu ubovagu. Niduhinu, ahi egeye da abahida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume guaru gula agiri buda guduti, lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salbaru bum la luani lui oweni, ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietul ligarea da Fedor. Capitolul Aba.
8: Au Fedor, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburhă în gara da tohun, huguia lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo gu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguia le, anua dira laia baia bungiu ugu chili, luma ghiameha binaru, la dega ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibuiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweiri guni lu bungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luagu luweini lugu de me habu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo li dage oveni. Ligia buintinia lubei vanigi lau aba emenigini vimati. Ani la dugba, lua vihive la alaga le aranse lalibe vabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda. Le siambi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti vabungi lau lubafu. La duga afinia wama luagu. Luginyana be la, wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. La duga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubeiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Cristo buiti huagu. Dai me le la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun. Lau sun manihin humagi lulan. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Cristo. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hongo gurinya hagia, le lube la sufri rune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudiragudini bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hun lidon buridan le, au lubafu sifiri sandu, le nyibu bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho mei sunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni dame le la giribu du Jesu Cristo ubo uhun. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Kei maha ligabri ha bagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu.
9: Sandu huma,
3: lugundum awa sandutina.
8: Aha, agora lubungiu kei si huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia, lunti huwara du luma lau inebesei sunda le lubai habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubai hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugnei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Hesu Kristu hun le tima timata. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke lufumiri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufumiri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanu lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudu hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humalu beiti lu Kristu dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Hesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sio. Dubu le timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago. Buidu be lili hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le aogu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin tu huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure vihun lidagien luburiga lulido lueri larugun gale lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lubuy du houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogudi tihibiti hevendeda. Tida la hanigi hevendeda. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha logo bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idun. Abagri duhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagye bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusiati, la bagari du abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundun, lunti lunigi lunigi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Dice la loi uribani. Adiga lele budi budi. Almu halai terangiru, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabure me, budi hari chago bani. Agamba lai hafuri ya idundu. Anganya, ha adiga wani vribati, magunda ti budi ha.
1: Kapagi kanyana la adiga vribati hun, ahan icha go hun gwa luha adiga ni buiti sumada? Gama lumu, flesi watu ahan ya sufiri la adiga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin vuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumun, aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu.

0: Luagu gini, sal badiva la lau lasanun Kristu lida gi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu, labu gini lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya di, huguye le abuti gulida hadamu riafinye tinya, ke si abuti laginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama la diga hafosurunya la, adiga humei la diga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisinya sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburinya han labu gebanya haria han huguya. Ocherugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara walubutiu ha. Una bugu banya.
0: Rugu wa huma lube iti hungwa. Una bugu labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danli gia. Madikire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir kwa gudu huma hungu walu. Dere gudagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dere gudagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru ni von. Leginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da guwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tinya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huguya le afinya libe kei waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudni in Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sunle frama se lubai von, leburi weina mubribe eni weri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungyu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. subudi lamun lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi habuni lamun gamadago. Ahenihin baiburi kate lira hida letima timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama begin luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bai kata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruwe hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afine tina luagu buidu la lu narita guagu dunun, luagu luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veju lu noe. Itaralia lo beiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisi e bainu, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahin meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahin baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu la gada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Lau lisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagi ya binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungyu angeli ha meha afigo habanya, aba la chagaru ni ya mafio gati, aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginyen uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. le weri be li dike le luagu li vii e hagabu li giri ke vuriba tin li da flasu li gia. Sagu havei la sufri ruva giri bui ti li gia ti dan lanigi, lo larih ni luma la gambu ni kate buri vuriba ti leha digi bai. Salba lumuti an lubai ti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laya ha vuriba panya, labu ge a sufri runi luba hasia dirunu va lu sunda li dame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me beresini luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, me berese tinya launikata, marufu du hagia inebe se hong bafu ha sieluna, anaba rigu hamanya. Ibini angeligu, dausungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu, ubafu sielu na hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hong, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hong egu ba kesi, hong egu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu na tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, mariega ditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi ma yelu hasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu du ninya, uriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hong, luma subu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandu tile ichugu bai hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
5: Agarabo hatu buir huswampru gu larigi tagu le harumati.
1: Segunda Pedro Capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, ti da biangu bai, houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, Le meha warufu da habai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le warinya gubai. Ruti ma humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu nei luriba harita guhon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wakubri gu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugu bai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansiruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lulu hasakri hasung girigia. La chili rubabeyu ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chili rujiveru ti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini chawagu bala sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu, Terege guanyu hongwa lu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Neligia, bocentina, areida guabá.
2: Reilaria gu itara, abalareida gu sanditi ligia. Abalaria gu Jesus ulum.
1: Maringa beitia nikaun, nyudur gu baruvu da guabum gualu fadri. Rubei me debe se le wagu bilarinha com Moisés. Lunharihi nigurigia luago arei da guadi bulá.
2: Dale lebelo rubei Jesus lido fulaso le giriwe kafara naumu. Aba leabi aba gumada romana lubaram. Aba layumra gulun itara.
1: Nabureme anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Neibuga agara niha lun.
2: Aba lona bugumada.
1: Nabureme, madinat nalu bebelu runubiu. Adinha gugubay dimureya, aba me lareida gunubuin. Narinha gubali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuginya nagumadiha. Dale narinha gulu aba hada gelu lidi, nyuduti. Dale narinha gulu aba luliabi, nyubuit. Dale narinha gulu nubuin lula digu furme gwe katei adigalumuts.
2: Dale lagambu bali Jesus le larinha gube gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinha re hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku luma Jacobu, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumbanya lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba meha yahuwaha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba larinha gu Jesus lugumada ligia.
1: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinya rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunya dube, aba hanungu sarago grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susa re dubai sun le, do lagun fuli ru lemehen wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
3: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale larihi bai Jesus luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinha gulu.
4: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu mutibidi.
2: Aba launa buni Jesusu, larinha gulu.
1: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgoti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
2: Lariyaga aba hada gelani disipulu gulun.
4: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
2: Aba launa buni Jesusu, lariyaga lun.
1: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
4: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
2: Aba launa buni larinya gahon.
1: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugia le.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalu madu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
5: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Dale la tiliru bai Jesusu lo bafuru gu duna.

0: Hagero gadarana, aba hafri do biama wuguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biangu bai hagia. Hau yanu sifiri guwuribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Aba ti haguara haharia ga.
1: Kaso wago bemetera wamu, Jesus ulire ubungi. Biabe sang asufiri lagidwa, lubare gelibdane asufiri ni.
0: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiri guwuribatia hagia lu Jesusu, haria galu.
2: Ah, basagara. Ikira balu belu ruha dong biru ha.
3: Ah, bure me fura sai bawa.
0: Aba ti larinya gu Jesus u hong.
4: Hey ba ti hadong.
0: Aba hafri du sifri gu uriba ti hagia hada ge uguri hagia. Aba hebelu ruha dong biru. Aba hagura gu biru hagia hongo loige aba ubu. Aba habri haduna rugu. Aba hanyara dagu. Aba hanufu de dagu. Ha onigiru bale biru. Aba hei bagu. Dan le hachilirin ödebu. Aba habahe daguni le asustare dubayin hong buiruhu luma hong wugriya habuga hawago bayan sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye luma u Jesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagayra gyan.
5: San Mateo Capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida ugune ituguya. Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayro. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Dan le larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Ragu bagurasu nirau ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
6: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, utabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba Lazaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyo luago lichu guni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubra hatina mehan lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubra hani weyo ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
4: Falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gyeti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulugu. Danti le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulugu.
7: E dali essa alegre bai rumaestru hama gubra tinha licença gumadi, luma hama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
4: Amagati nye banya, me megi ruti em surusia. Asandi banya, agia megi rubanha surusia. Furende humei kala la nichigu bai le wagu bai larinha go bungi yu tida lereron. Pusente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
6: Asa wagi ya hama fariseugu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
4: Era te funagi hiru nya hama misr hova te lido aba maria e dale ni hala adari hama nyi la chilu ba we yo lon luwa du adari hama e gi ali me hayunaro tinya te tafa da honga misa nyu lugi ru tau murusu to deregiro la de gadam le ta dinyu ra gun to deregiro bon aba me ta khairi ta gun to nyu lu ru bon aba ti mame te la weri don khairi ti sinya te gi nya te seruno di wen to iseri giro li don guero le binado hele ahen ya de go itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri di waligie me ti uguero, feri di wa diwen. Ligie lunti luba y teseruno diwen y seri lidon uguero y seri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
0: Da nyenyen luba y Jesusu, arufu da hei sumburi katele. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia, aba larin gulun.
8: Sun le ton veni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyen ti aba uri uma da sanditu. Dusu irumu tau lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
9: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
4: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grige ayahuaha aba larinya guhon
4: urih mayage mowe giru irahu to tarumu guye
0: aba hehera halau dale frige de lanya su grigia aba lebeluru aba larige duni tuho buirahu tuguya aba tasaru aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida su fulasu ligia. Dan lafri duba Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tiyan larigi agura heina itara.
10: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliri marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
4: Afintu san luagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
11: Aha, afintu wa wabureme.
2: Aha, nabureme, afintu wa.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
4: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni le ladigubai Jesusu lida sunfulasu geyegu lao. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinya gun.
12: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruei hani le lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la rii ni agrigia aba hagude me dagulu. La dega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
4: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
5: San Mateo Capítulo 12.
0: Luago aba we yule mera guagale, eibuga ina lien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulugu, aba hatu halile we trigu, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
4: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligie hama ha uwarabanya luma. Aba lebelurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida gefin to sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni ha uwarabanya luma, Fadir gurguinha no lonheigi no feinto guia segun liru do Moisés. Ani mama ti fico lela dugo bei Davidi, ligi buga bungio. Odi mali hagi do tidan liru do Moisés e luago na dagi miha ma fadir gu tidan loba bungio lidan lueiro e mera guni ani mama fico. Narin hane hun luago anihin la aba weiri guti segu tau loba bungio ya. Ugo ya, uwa gili gufuran da humani le larinha gu bei bungio tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuwa nda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini au le uguri gara uwaru gutil, lunainye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiru emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yenge, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu. Heiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele luru do Moises adari ro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
13: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kahita gien ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lido aba fusu lida luweire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lube la dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
4: Tuleba i buhabu.
0: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafuri duga fariseugu, aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bui. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi yenge. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guaga dunia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
14: Aniha, mi bu elena lua dirubai, lula seri bidun lu, le hisinha bailu, le au bainagunda, linha bungiu, michi gubai nani sifin lua, aba melarufu da hon nechaniku, Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay ndagubay, maguwaradun, marenchubay umada. Gudeme habubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugwali. Lumahong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwen ha le huwaraduwabay, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya, aba hariyagu.
15: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
4: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa, lagun iche guba. Ahanya gini afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa naru gafani ragubai anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu savu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo, agia kwa naru aruhu tahamuti luagu bulei gwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya, Aniya gatun luagu laulan lubafu mafia na saga sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligen naniya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun guribati le haniya gubay gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando sin abay ferudna wala figo ligi. Furime warga gini learinya guti furime warga kati uribati nuago aule uguri garo wargoti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumare ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahi buidi lubay idibo. Buidu bay gini le. Ahi ma buidi lubay idibo. Ma buidu bay gini le. Luago le idibo la subdiro wakala luwu yerubay. Ana sahewe hugi ele, siya tedumina kati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligi ele niye gubi iyumaw. Grigi ele bui dubai, kati buiti le niye gubi ladiga tida ila la nigi u bui duni. Grigi ele uribabai, kati uribati le niye gubi ladiga tida ila nigi uribani. Nari ya hane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseruni, son grigi ege febanya luago son timuri malati le harinya gubi. Ladiga luago ba le barinya gubi bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hatel lurdu Moises lu Jesusu.
7: Maisturu, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Gurigia uribatia, ani magunfli rutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susar dubay lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwargoti lida numuha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve, haa saruba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladiga sansi kwati hagabri nini vena dale la purish habali honasi luganete bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele agusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Danle lafri do aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi ya lubay nafurida. Dalela giribu do abaladari roni gurigi ya bugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru aranse ruwa. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guguribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesus adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe adumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
12: Anuha buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti ya hadimri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
4: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
4: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay nitu nugu chu.
5: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyein lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
4: Nyeni aba abunago ti ilau, aba lafri do abunago. Ida afru heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba laburha labadu nago dubu le nyi lumuti uwa la saragu muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamuo. Danle lasu dnuweyo aba lasu ron keiti malagle lubei aba lomu. Aba laburha libri ilo labadu nago hiyo aba lawina mudun hiyo uwa lomu aba lafarumi. Nyenye lida gen aburha tilido muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lidage ichi kutisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba harinyagu lu Jesusu.
15: kasa wago badimune ha hongri ge law hempu
0: aba larinya go hon
4: ugo ya subu digu dalali bungi son kate aram da wati le lwago ti laru ya hon ahin hon masuk dira gudo lumuti le gamati li chugo balaun lo darime lagi be don luma ahin le mamati ibini murusu le luma bai lagi daru baloi lige nadime ha bai hon law hempulo daduka ari hamani le nadugu bai aba heredero kama mari hiti aga ba hamai le nani ko bai aba herederon o ga kufaran da hama kama hamu ga magambu ti awa gulo mu flira le me halani ko bai profeta Isaías da le larinya ko bai ugo ya aga buba kama lumo u bai kufuran da hama hari huba kama lumo ibidi bai hon kala le le bai le hari hubai da daga dere ruhani ge guri ge ha daru halillahu hagambu ane daru haliginye ha ai hamu ga mitana ti Arinya tiang hamuga lau hago, agam bahagia hamuga lau hari gay. Ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahom. Ain ti hugi elenani gubai. Ulai si watun la degari hatun lau hago, agam bahugu ya lau hari gay gu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta gu hama amu guri gya gufli ti lumo bungio, abu serun ti hamuga hari hini le hari gubai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luwagu ti abu na kuti ilag. Hagambu bali ukani luwagu ti aruwa ya ni lelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itara hanya kei lila nadile abu ya bai lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu ya bai lidon dubu, itara hanya kei gariki hagambu bali uganu, Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumun kei malag lela madura tihadan. Dati lela chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri habi lidun hiyo, itara linya kei giriki ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri temati hafudun luago kate lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiron titi lo la lobo hon hata grige hadi kamalumo ilo le abro beli do mo buiti itra linha kai grige ha gambu bali ugan aba kufona da hamani aba hichugo aba lobo hon ni buiti anya hin itra hanya kai le hichugo bai sagu la guaba hibiri ke le hichugo bai urwo wen hibiri ke le hichugo bai daran
0: aba ya lichugo ni Jesusu hempulo le hon larinya ga
4: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubui tilishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga nile bure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba tilabadi na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legelewe ha, aba ginye lachula agon hidu uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahimbui tilubai ilo le babu na gubai bumu anrugu, Alia gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yugu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hanya gu musu lon. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahnya lingi ya turigu uwara luma. Iger gu bai hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba mehagura guni lo lagu duniwa, lari gieme aba mehareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
4: Itara linya arwe hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
4: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umu lugu ge profeta.
14: Na timre haba lau hempi ku. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramu ta guaba iku. Luma gie la digi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebeluru muna don. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
7: Furango agu daba ejemplo le luago tihiduru uribati won.
0: Aba lerinya gu Jesusu hon.
4: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbo ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlu lagu dun. Itra lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumbo. Aule uguri garo uribati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubaybe bungiyo. Aba mehami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya rui hani le lani na sielo kei irisi ni le ramu da wanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba lagany hani fulasu ligia. Itara linya gini rui hani le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni son le luma be, aba la ganja ni peru la ligie. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bon barana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lali gaduni ya Jesusu larinya gahon.
4: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya gon.
2: Aha uabureme.
0: Aba ti larinya gahon.
4: Daniela abaruhu dati liluludu Moisese lukufuranda lani luagutir aruihani lelani na sielu. Itara linga ke yaba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile. Aba lidi nyengia. Aba lachiluri lagairo. Aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo. To lida abonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
6: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule. Idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
9: Diraga sarafange ile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yagini hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
4: Unda tinha songuru ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milaguru nye ladiga mafia hama luago.
5: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
17: Hua le abadi sahibai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milaguru.
0: Lem hesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes luagu munglani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon, madiguti Herodesi gasi lau. Gusinya tiye beti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama luma madiga lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinye te luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu. Aba mehe teabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehe larinya gotun lou finyu, luago lichigu bai la furume guarigu kate ile tamure haluma tun. abati tarinya gu tugu shutun lu tamuri hani labu lu buang le abadi se hebei lu lichu gu tun li da aba asiyad
18: aba tamuri hani luma ita
0: aba liru dogu Herodes loige kate ile gama luma kai arinya ga lali la lau fio agamba hamu ya misro hotia aba larinya gu lu lichu gu ni watu aba larinya gu lu ladiriru ni labu lu buang furisiru gu aba hanigani lida aba asiyadu aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba tihayabi lani guhuang aba hanigani lugubu aba habununi larigen aba hodi awisere Yesusu dalagambu bali Yesusu katele aba lidi nyengi hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati aba hasubudiruni grigia aba hafuri do lida gebri ud aba hodi larigi eibu dan larai rubai Jesusu tida ge ugune aba larihi luagu saragu haya la grige hagia aba hagude medagulu aba larai da guaga dunia ha sandi baya hada keiti aguye indeina le lubai aba hariye gulani Jesusu disipulu gulu
15: dar galitia aniwote grige agano telida flasule ona baya grige ha Nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha heigi ni nu heigi.
0: Aba laringu Yesusu hon.
4: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haringu lu.
7: Sengiri ginyonfei wa maja, ama bia udiro.
0: Aba laringu Yesusu hon.
4: Baruhu ma ununya hon.
0: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidu. Aba laringu no sengi fei, ama bia ma udiro hagia luha burugu. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fei, aba lichigunu huu lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sunhagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragutu. Sengi yanu milu uguria egitia, bogudi hawe uguria ama iranayo. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urogun lubafu rugu sun aniha la onahe grigia agoyo. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gu aluagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
15: Ufio!
0: Aba ladimreha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
4: Gavura su humaoi, aule manude da humaoi.
0: Aba larinya gu fedro lu.
19: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba laringu Yesusu lu.
4: Igabuti.
0: Aba larairu Fedru tida geogune. Aba lagumeseru ebuka lenyehin lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufude dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
19: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulu.
4: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu kwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
7: Inayu ni luagu lirau bambungiyo.
0: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga ni ya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
5: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
4: Buidu baidan ladiga funati siyelu. Bina afinye arinya gatun, Uribo paida ugunya ladiga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri da hon, ani bidi ti hon luagu chuluha lila lidani ya salbaroni. Gurigi uribo tiya, muwara tiya ha, amuri hatiya saini luha fienro luagu awla anugubi ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu saini hon luwe lisaini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba y discípulo guluma Jesus u loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesus u hon.
4: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seu go.
0: Aba hagumesar u discípulo guarinha gu hamagua.
15: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesus u haritago, aba larinha gu hon.
4: Kawagu hadihre da luagu ua ta fin huma, logu atiginha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani ya bonhata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani ya bonhata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igira gutu. Idaliaga mefen hubei luagu mama la tuagu feina dumreha, dale nerinya gu bein hon, luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seogu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwe la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
4: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
7: Anyahe ngarinha gutinya luago Juan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
4: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
8: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas, latiga mama la sugu dirag dunia ba gurigi akati lebu. La sub dirag dun nugu chibungi le cielo baibun. Narinha harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubogu, lagura wagu baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubogu, la farago duba cielo.
0: Abati larinha gu Jesus u hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagumeseru Jesus u arinha gu hon lani discípulo gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guien, asufuri ragaduba y lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tosun lanigi.
8: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducate lei bung.
0: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinha gu lu Pedro.
4: Dice ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
4: Le busenti la fala runina, bule le kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lun nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalana. Ladega le busenruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridiru bai ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri yao ubogu nuegye, Ibihu bai ibagari le magumu jaditi sielo. Kagi ya huu la lungurigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyanaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
5: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, Aba la nigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagi erguinha no nhen. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unhen hagibugin. Aba lamiri do ligibu keiweyo. Aba taharu do ladegrago kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises Luma Eliasi hameha abagari do banya lida danle segura libei. Ayanu ha Luma Jesus. Aba larinha go Fedro lu Jesus.
19: Napureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobragonia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari oligia.
20: Aniha nire lehisi benu. Le aube ome bulanu bunda. Adiga humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulu go. Aba habulu shagu lo hagibu muoragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariangu hon.
21: Sarahuma, manuvu de dahuma.
0: Dale harihi be, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
21: Mabagu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaritu.
0: Aba ti harihangu disipulu gulu Jesusu.
7: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba lariego Jesusu hon.
21: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sunle habusian obe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule wuguri garo warguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luwagu huang la leme abadi sehe bae. Ligie la Elias bae le wagu bae la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia. Aba liabi aba wuguri lumo Jesusu. Aba lakuduro gu ligibugu. Aba larinya gu lumo.
2: Mabure me, gudeme la nisagubu. Gome dihati, uiriti la sufri gu. Aninda hegoti waturugu, aninda dunargu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamuterei da guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinaga.
21: Ligia mafinyati, gurigia uribatin. Atribai sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida gu. Lari ge, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harianga lun.
15: Kasa wau siya wabani sifiri uribati ligia sagar?
0: Aba la riangu Jesusu hon.
21: La diga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinye ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Hariangu balu wubu le. Gidaba yagi eh, bayi balida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwa bayi ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri ya duni luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habayi uwa re lobo wa gugaliliha. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bayi. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bayi Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
6: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
15: Afai hati.
0: Danti le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimurehan. Larinya galun.
21: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
15: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
21: Hati lila na fulaso molo muti lubaiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, molo muti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumo, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuro nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa woguwa, barubay aba mebafaye runi.
5: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halugu duni harienga lu.
7: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba lariengu.
21: Ninaru hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahini, mebelba don lido larue habungi, itara linya lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itarabu ila kei aba irahu, ligia wiri ti mabu ilida arui hanile sielubu. Gurugi ya ginye le resibi uti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gulefuwa guduti aba hadage hai seri ginyabu ya lida hafia nuwago. Buiti mati ya muga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la, durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luwago haria gu nyinla hani angheli gu ligibu nugu chinle sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri garao warigati. Idaliya harihi ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hadagie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahonti ila darira chowru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuru da gubanya. Itara linye gieti mabuse ruti hugu chibungi le selu bai lule feri diru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun bayanu haluma habu warugu. Aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahi adiga gasu bau. Gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau. Aba me banugu aba obia gurigi haun lu son lalearinya waguti. Anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hau. Aba me barinyagu ni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri. Aba me badingu ni kei aba mafinyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lwagulela hagura gun ya ubo wago, lagura wago baginye sielo. Anile hafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon lwago, ahanya la uwara da biyan hidangye ya ubo wago lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fado Pedro lu Jesuso, aba larinha golu.
19: Nabureme, atribui sa waiyo so la digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
0: Aba larinha go Jesuso lu.
21: Mania gutina bun dari la sedu wai yasu lu ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai ya ruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu beluwa laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bun. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni. Helafri do musu ligia nyingi, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduiru bali atrifiadir. Aba largu du ni luegien ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyingu lu, faye bi le baduiru balina. Aba te laudro gu ligibu gen, aba la yumro gu lu la ringa lu. Gaguran so ba nuba, na faye ru badibo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni la duen. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari don hon sarago, aba hodi, aba habahu de goni lu uruwe, aba lona ha uruwe oge aba larinya gulu, musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la duga ba yumro gunu, luti ye begin gudeme ha buban lul boba, ke gudeme ha bun na bon, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairuni sun la dueha.
0: Aba lasuru Jesus oriengena.
21: Itar lubagin la duga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dagya lani.
5: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubay labaw te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba lare da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harien galun.
13: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
21: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan le ladugu balinga bungio grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harien gatiginye. Lige ligru bay lube wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama nya lube ti biyama, aba riganya. Lige mon lube la fani raguni wuguri le ladona wagdu bay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, harinya galun.
13: Kati wagu la renga li luru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabarahani. Legia agamari tuwuri to igira waro. La diga ya ginya agabarahani.
0: Aba ti harinya gu lani disipulu gulun.
13: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari dunga magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Maso tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amya gwenda rugiti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua rugiti hon. Hibri, reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suina gubay lun heserividu lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dunga lan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu habu hawago. Luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
21: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. Ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu habu hawago iranhi ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
1: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
21: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahi busembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
1: Kate iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
21: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
1: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi yamu na mege irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
21: Ahi busen bubay buidu ba sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu. aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weri tilirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
21: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielubi. Aringa gaya nomuti hon, lagu mene guti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun abarisi ti lidon arui hani lesia lubai.
0: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo harinaga.
15: Kati tigayara bila salvaro.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Home.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Go, ohamu anuigien, resibirubasa uwey asulamu, resibi hamime ibagari magumu chediti. Ani sarago hanya hafurume tinyabe nyagweto, agia bagumo honi. Sarago hagumo honi banyagweto, agia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
3: Abalarin ago Jesusu.
1: Italin aru ihani lelani na cielo, ke abalabure meishari le afritu bebinafigwa alu hanadag mitinya lo taluba honu le nadur. Abaladugun daradu hama nadag mitinya lo lafayiru niya lo agu veju. Abalona hania nadag milicharurugo. Larigin, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarinu, amo wuguri mafiste tinya magi durugo. Abalani ago hon, hei bagien nadag mi nishari rugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidi rugo, furi lige ladanru uru wa rabon weyu lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parker rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yote tinya nyen. Abalani ago hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba hani ago lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lani ago hon, hei bagi nadagi me inichari rugo, aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Dans les lagunes d'Ombay, à Balarin et Goulaboure Méchari l'on habouti nadag mitinia, Wabahon nadag mitinia, Faye Bamogane, Bagoma Sarame Hamagaha Tatirubanya Gumohoni, Bagoma Chame Hamaha Atatirubanya Forumi, Abati Hayabi Ha Tatirubanya Nadagimi, Kaburi Ladan, Sengu Rabon Veyu, Abahibini Faye Tilagwaba Veyu. Larigien, dans la Chirube Hadani Ha Tatirubanya Forumi, Abaharita Gon Lagugi Betimabi Lahibihi, Abagien hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya ke wagia. Wagile awandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hadagien. Nomada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liye lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
3: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, ha luago ben uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garuwa rguti, haun habuti guha fadiri negu hurio, lumhaun arufu datinha lilurudu moisesi. Alun banyan hasiya do runina lun nowe. Aba mehedere go runina hon hamama banyan huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luago gurua, gamalumo nasa rubalidange oweni luago lurua weyu.
3: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
1: Kaba buseru bai.
3: Aba tarinya gulun.
4: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon mere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
3: Aba harinya gu.
5: Gayara wa bai.
3: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, luun ti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia me numa lida na sufriru, ahinti luun hanyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
3: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama biya amule nuguo hagia, aba laguwaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
1: Kaisi hasubu duru.

0: Haguma di habanya hada hamama banya huri yo. Aruf takwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fula suligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Le abun seruti lungwiri la hida, lunti resebri dunia hibiri. Furumi wari hida agye le abun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idami ni la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duniwa, Niabia luna servi dun luma lu nishiguni ni bagari le begi mi hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesus u hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afala ruti Jesus. Yenye nu biyan marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesus u lan le asigri bai. Aba haguara gu hariaga.
2: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hong lu hamani sho. Ligia ti ma haguara gu.
2: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wama bu.
1: Aba leredere gu Jesus u, aba laguara gu hong. Aba larinha go hon.
0: Kahabu sen robe na dugo hon.
1: Aba harinha go lun.
3: Wapure me, seti wa warihi.
4: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me da gulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalém. Aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gadu ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yuko duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemhe laringu bai profeta dale laburi habai itra.
6: Ariga kuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo lu aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hanigu nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha hariaga.
2: Uweri guni.
7: Tuga wagu uruwe David. Biniwa
2: ti wuguri
7: le nyibu
2: bailira
7: liri wabure me
2: bungi. Biniwa
7: te. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
3: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun aluguru hetinye hama agayin hetinye hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha aluguru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
9: Larinya hare bungiyo tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwe rutinye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu. Aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadi rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha irahan yi tempulu rugu.
10: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinyagu lu Jesusu.
11: Agamba bumutsa le harinyagu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubei larinya wagu walu bungi yu. Chiluti buweiri gu yaguru meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalama chun. Aba larin aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagul, madarit nikata tuagul luedige ubanu. Aba larin gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gu kata ile, aba laweri duhanigi, aba harin gu lu Jesusu.
12: Ida liansa tasa ribe tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larin gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le na dugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gu lububu le, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseretun. Son megin e kati le hamuri ha luma bungio, ahen afin e hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinha abuti gu lida hafinha hurio, aba harinha gu lun.
11: Arinha gabay won, kalabiriche bay lubadag ni kata ile. Kai ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate, ahin hou na ba aba menarinha gu hon kala a ubafu na dagay burikata ile. Kauna abalin huang abatise, bungio o di ugurinha.
1: Aba hagume seru adimru en hama gu aba harinya gu.
11: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogma finya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hau seru gu wadi wagirige wulibala daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
11: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga burikata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bahu da gua aba akate hon. Harinha gu himen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisane gu. Aba larinha gu lo aba hata gye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi miy. Lari gye aba lidi uchi le arihi le aba, arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hada gye biyangu bayadugu balinle labusen robe uchi le.
1: Aba harinye gu,
3: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya nuntun lon, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mintinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timatinya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme haduga na dagi mintinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinhi bali na dagi mintinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haa bale eresi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dami ati liabi labure mechari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
12: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halu tiyan, hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigubali kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugia le weiri gube leda hafien hurio. Aba melishe gunu wa hongri ke ha edere gerote aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora du guba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesuso. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesuso adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihi aba wuguri le masansra goti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulu, numada. Ida linyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
13: Aba larinya gu Jesusu hon haa agambu bali.
0: Gibetinya agu aruti ya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba hou di fariseogo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
14: Maestro, subudi wamuti luago inaru ni la baringo be, luago gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni. Manufu de uga ni kawai, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
14: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
15: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba wugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. dameti hasa no lidage oweni kabati umari wuri tuguya hadangi sed gamule nuguatinya ha larige marie hamasun hagie tuma
1: aba larinha ku jesus hon
0: bule guatan la diga le bidin tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi dame le hasa ron hilanya luya habagari don amo halime habagari mamaye don haba michu gon hamaye me hasani gulu marie Kaisi mamari don hama angeli gu cielo Ainti luago saraha mahilanya lunya habagari don malinha humagili sale larinha gu bungi u wanaru gu hon larinha hare au lubungi te bei avramo lubungi te isaac lubungi te jacobo itera linha lubai te ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda marinha gu ti hamuga bungi luago habungi te la la dega mama habungi te hilago nya bungi habungi te mi wanginya
1: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu lo wago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati leduru du Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
12: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi la babure mele bubungu te bon tau somba neg, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri guti mabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani lele bia ma lida weri guni le nege le, itara linya. Insi hamah bibiri gubun kei binsi gwa bungua. Biango madi le, lige ebu be lun son li luru du Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha gu Jesus hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le la nua diru bai bungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinha gu lun.
14: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon.
0: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga niyo labu guyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha arufu taha tinha li luru do Moisés hama fariseo gu luha furan wagaduni lila li luru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le haniya gu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bai, la diga haniya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lunhitera gu niya gurigi ya, luagu buri anuguni lani na luru do le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lun hichi gu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru lida egi ni luma halag le hala weri gu tinya tida haligili si. Usente lun habusura gu gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu gu. Ain huguya, migra huma lularinha wagunu wa hon maestro gu. La diga son huguya aba habu, ane aba arginye ginye ha maestro, au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya me lun larinha wagunu wa hon abuti la diga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri, ligia weri guti mabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weri, luna buda wagda uba. Ahilia nangu ti lungu unabu la weri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uriye hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala Aba hadangu furia yu le migine gu ti lu bungi yu. Ligi ya weri ti maba yu lubai ha sufri yu luwai gien. Ugiabu gu hugui ya rufu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti muwa, Afa ya humi barana alu hagurige lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rube. Aba hadugu ni hagurige hagi ya lu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Kugabu huwe ya dunde hatia marihitia. Ariya gatun luagu lela hagurige ichi guti dimure. Ahi afi na toagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo. Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibi de ugolinha hao marihi. Kagi ya weri guti mabai. Golo o di templo todugu bon lun sagro bai la golo. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumo ahin la afiron luagu kate le adagara guduo bai luagu lataru ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi o gualinha hao marihi kagi weri guti mabai. Kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagro bai la. Le afiru bai luagu lataru. Mama reganye luagu lataru lafinro. Lafinro ya ginye luagu sunle ligibogu bai lataru. Le ginye afinro bai tuagu templo. Mama reganye ginye tuagu templo lafinro. Lafinro ya ginye luagu bungyo le agano bai tida. Le ginye afinro bai luagu cielo. Lafinro ya ginye luagu lala bungyo. Luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Fugiabugu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moisesi hama fari sogo. Biangu watigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Anime bene sentun lau arubu dani le weri gutema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinye marihiti hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tunlo harita kungurigia luagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi munadagi hibiti guinhinya lauburi iveru ni luma igaduo fariseogo marihitia. Harumagu da humei uweru luma asia do loragiru gugin furumie aba meginya laruma du bogu digine libiti. Fugiabugu hugui arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti baugu digine libiti. Uende tilari hii, ahi luragi rugugin buinlinya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinya, baugu digine hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gine gurigia. Ahi muna digine hibiti buinhinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu hugui arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu warita kwa gole iluagu hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luagu haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetego. Hama hachubanya au hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida son fulaso. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wagunye buitinye ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luagu burisun kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu ginyataruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi nibure inginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse rutinye. Sengu hadagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru ti yang habu den lau gasi baugu den loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariebu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu maeresi birei. Aba hasarong sungu urinya nibu ringin hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haninya guha maran serung banya, hong haran sebanya, ruma murusu lidan ge higasi wong, Laduga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharan sebanya hon. Sinyati. Laduga logwa bai won, logwa me hon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayinha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaran serubanya agayinha gasi. Lige liabi adari. Hati aran sebanya. Abahebelu ruluma lido marie. Aba ladorunu wabena. Larigye. Lige hachilu no hibri uriya nibure ingine hagia. Abaharinya gu. Wabureme, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye tono.
13: Aba ti larinya go resusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ro hon lumusu ni, aba lishi go ni lisensu, Labugion Hariaha. Ruti Kebri Seng Milu Fiadre Luaba Hadagye. Kebri Bia Milu Luaba. Kebri Milu Luaba. La Fari Hani Hon Keiha Bafu Luhawadig Mariduni. Abati Lidin Luagon Luweyeson. Le Musule Recibirubei Seng Milu Fiadre. Aba Luadig Mariduni. Aba Laganiruni Seng Milu Fiadre Ligibogon. Itera Meme Le Recibirubei Bia Milu. Ganyinti Bia Milu Laun. Ahinte leresi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin leresi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinye gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusu niruguti nichi gagibe ti mati labugu yon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigyen aba liyambi le resi birubai biyan milu fiadru. Aba larinye gun lun. Ni yubudiri biyan nye milu fiadru bichi guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Ke I gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha, ke imon gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi birubai milu fiadru, aba larinya gun lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Lige ananufu tadumbay, aba nidin aramu dey bisensu labu gine mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna. Abuta hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Lige lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai lwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bai, li chugu ba laun lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbaugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri garo warga ti ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau aba mena nyuno lwago nala lau uwe ri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso ni gibugi aba mena fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gie kabar aba me nichi guni hari chagwa ba ligibuge bungi loege nowere hauri ba ba ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon haluege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai aruweha ni learanse lalubi hubaluma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dalea nalama chubai, Ruto egini no. Dale magra ugu nubai, Ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, Ruto muna no. Dagati madagra goni nuagu, Ruto dago no. Dale nasandi rubai, yututu arihana. Dale nadagru bai, yututu arihana. Aba meti harinyago richagwa tinhagia no. Wapure me, ida bugagia wariha bulau ilama, aba vichi waigini bu. Ida bugagia wariha bulau magrabo, aba vichi waduna bu. Ida bugagia wariha bu keichi ludugati, aba vichi waduna bu. O madora kunga, aba vichi waduna bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo, aba wadin rihabu. Aba meti narinyago hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, no ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, mi chuntun egini no. Dale na magra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati mi chuntun muna no. Megeti na dago mi chuntun no. Sangiti na, Dawa au miditon arihana. Aba meharinya go uribati hagiya no. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilawmo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisi rugun lumidira gu wamanibu. Naniaga mehon ni nare hau. Lago furumi wariga na kate ile madugun hubei hongu rigia. Kala luna bubei madugun humuti ginya no. Aba meti haudin ha mafio gati lunha sufiru nye lun sundan. Ameti rishago ba nilegi buge bungiyo, aba mehoudi sielu lu hagundaru nye lu sunda.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama ugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri guluma hon gugriye weiri gutia, aba larinya gu hon.
16: Afigo uhadini, lau medere gino aba ugri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gulon.
17: Kami agele wama, buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi atigregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadirigu sensu ligia, aba hariangu.
17: Siente vichugu ni sensu leti don gafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba haworedu, lulagaye hon lufula so aba ugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, luhabu na hon terenche nye. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililuma udaan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
18: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinya ga hon.
19: Buguya sa haru etabai horiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya gu anarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugriye weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lun.
19: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du lanige gu madimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinya gahon.
19: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
20: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. ladiga gavena dutinabuga aba uwenedu uribati ariye bubuga ladiga girigele
1: aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugiria weirigutia hadon gridia lu hamuri halu lafuri gubarawasi lu lafaru jesuso aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrigia hagia aba lariye buhon
19: kahata gebiangu be hakusar bulu nigira gudu
1: aba hariyangu
21: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariyangu pilato hon
19: kabatu na diga lau jesus leu be lariyangu wa kristo
1: aba hona bu sungu be aba hariyangu
21: dago be lagu guru
22: aha dago be lagu dago be
1: aba lariyangu pilato hon
19: kati uribati la digi be
1: aba tima hagua ragu Arienga.
21: Dago bela ugurua. Dago bela. Dago bela ugurua.
1: Dale larihi bali pelate. Luago siyan lan la dugu ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu agibu ya gridia. Arienga ina.
19: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lau.
1: Aba harienga sun gridia.
23: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi, aba launa ha abaiche jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigu ni lisudara gugumadi mati jesusu tido luba pilato, aba hondera guagaduni ya sunsudara gugayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu lwagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labu lugu, luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudrogu ligibugu, aba hehera halau, aba haria gulu.
16: Kabaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuwere guni, anigehe maburu ligia, hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dagu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu. Aba hanigani lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa jesuso. Itara lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Yen hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu jesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafari hanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburiha bayi profeta.
24: Agure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede lakau na dere.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigune nyei lubei lariyega kala liduru bei. Itere liya aburihoni ligia.
19: Jesusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariyageina.
16: Bugie le ganyara bi bagulu no templo aba e barara magdulu li da urwa veyu salba go babungua ahen li ro bu bai bungi la riba loige guru
1: itera li agi hehera ha habuti go fadir go hama rufu de tele luru do moises fariseo go hama wo guri e woiri go telao aba ha haria go hama go
15: salba tiam ahen lungua siati la salba ragu ahen li gie lu bai haru te bai israelina Rarila loye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lafinye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira ula bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
25: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. yenye no hada ge ha nyibui bai agambuti aba harinya go
3: lagu he ugire le lu profeta Elias
1: aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi lari ge ladidire gduni to diwei garihito aba lichu ni luago aba wewe aba linchu no lu no lato gama lumo aba harinya go ha hibiri
22: Ingira bai wari hale ya nyumbi Elias sal bare
2: wari ha nyuwe
1: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labau hadibu aba lahure chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe le yen lugoi harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubai. Aba hanufu de dago sarago, aba harinyago.
11: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago urinya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariyango Pilato lulichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Lari ge la douro ni umuha, lou aba dibu weri ti luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba luweri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
11: Wabuti, arito gu omuti luago arinya ga la meha ye ti ligira, Dahmele mowe gili, lagu lasara yabala lagu luru wawe yuli dage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la. Wedi timahali meti, lagu muhun yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo Pilato hon.
19: Baruhu mafiu sudara, heiba choro humay umuohu le lubui duage huarats.
1: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuha, aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha, sodini, Aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguanyu. Aba tilarinya gu angeli ligia hon uriya hagia.
24: Manufu de dabuma, subu setitu luagu ala yena kesusule, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali ke lariya guni, igau umarihi flasule gini, lubai lichu gu. Aba mehidi furese, aba mehariya gu hon lana disiplu gu, luagu sarali la, luagu anigira la rubaku wa galileo, nyei batarifi.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houdi eipa gwena ariya gain houdi sipulu. Sunti anyaha laan luago uma, Nige larufu dagu Jesus ulungu hon. Aba labusuru hon. Aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lu. Aba hoguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
25: Manuhu dada huma. Hei ba avisara nyanani gulun houdi gali leon. Lagu nyimba la harihana.
1: Dale houdi ya lubai urinya. Ligi houdi hada ya sudara ha onigiru balinya. Aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinya weirigu te lida hafinya hurio. Lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
14: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi lu madugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon. Itaralinya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu lemehe wagu belariaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harii bali Jesusu, aba hahudro gulu. Lousun ayahe ilan hadagia, logu ati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariagu hon.
25: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habugurigurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma sagu weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
2: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
4: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo leliro buingiu bruonyo linya ti dan liliro bu profeta Isaías.
6: Nona ngaje nona gele bubaragi lularan se gani uma luba biago. Agambu ti aba umala linda flasu makenda bati lariya ta. Aran se uma uma luba babure. Daraku uma suruti.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambwe la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hain labadi seruniya huan lida duna legiri bainhordan. Lautimeha lura kameyu. La deira gua Juan, lauti gueru, la gurga liranago. Chagagaru, legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia, lidan la purichi.
7: Anite bayaba le gabafat matinui, darilu madina na ni lun, nelemuchu afaraga de tagriga legidi. Au, lauduna nabad seran, ahi legia, labad serbadun, lausifrisand.
4: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti gine, fulasule lidan bilimuha Galilea, aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan, dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine, aban ladara gun cielo, aban larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi
6: ugi niro le kisie bini le aube ome bulanu bunda
4: larigi aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lerederun esusu biami ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti louchaguni mafu yanye larigi aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun. Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
25: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
4: Logu aban weju, Eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinya gu hon.
25: Iga ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
8: Kome sabe mestero wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
4: Aba ladenga Jesusu lung sifiri uribati ligia larinyaga lung.
25: Maniba, furiba lida agi agurigi ya le.
4: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agen wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
4: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lale dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautinya amu yegwenerigu luguyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din lue uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluhe. Danle hadari rubali aba harinyagu lung.
9: Anyahin tesaragu girigi aluhagu.
4: Aba larinyagu hon.
25: Keimo lidon buri fulaso le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lung lira niyabi ubowagun.
4: Itara linyan luboiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sun fulasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
15: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
25: Pusentina, areida guaba.
4: Kei larinyangu itara, aba lareida gosanditi ligi. abati launa hani Jesusu nyingi lari ginyegua arinye gaina lu.
25: Mabahu da kwa baiti ya nikaun, nyudurigo baruhu da kwa bongwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara lu baharihi nigurigi ya luago arita kwa hatibula.
4: Aba arigulidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lu hon sungri.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwe yure mera guni
1: aba an larinya gun hon
2: male hagi dun lwagu leme hala dugbe david lwagu abada dale lalama chumbei lige ya haus son libi yugo aba lebelu nun lubi umbungi dale avi atare la fadir wele inyo timabwe aba leigi nufen to sagrobon tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadir yugo segun liluru do Moises aniru ligi ya hon gurige haluma banya
1: aba ginye larinya gun hesusu hon
2: lu wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni mama wuguri adugu bay luwe yu ligiye ligiya gapafuti neginye awle wuguri gara wargati lwagu luwe yuri emera guni
3: San Marcos capítulo 3
1: aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo nyinyi ti aba wuguri hilali aba luhab nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Hesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
2: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichu. Aba te lariya gunia Hesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Hesusu hilagu boy. Aba tilindi Hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Herusalengie, idu meginye, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Hesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luba ilari dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gu hongu wa lua gu. Lurun gu haguru ni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian.
4: Liro bungi buguya
1: aba leveri duninya Hesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Hesusu logo aba wubu nyin luboye. Laguara hon ha umbanya labusia. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Hesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhun sebedeu, ha umbanya lagua Hesusu, boaner hesi, minilan lira liranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Hesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali lidunyu Hesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi, aba hariyangu
5: wugri le ani belzebule mafia le habu ti sifiri wuguri bate luma laulu bafu mafia la saga sifiri wuguri bate
1: aba ti laguarun hesusu hon lun hayara fadun lubadu aba lichugun aba himpulu hon aba hariyangu
2: ida luba gayara la sagaro ni mafia mafia guanargo Fulmi aguar garu y hanile afani ragutu lun agenda guhama gua laguri chaguba ani sinya begin e hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya bela dura no lagu mucha gua gule rugu be lira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la ugur le herete ligia fulmi itra ragin yin gayara la libero hani lila gu Ni naruhau, la ugayana la ferudno wala sun figo luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Luei digien, lun hadimure ha uriba lagu sifirisando, sinyabi ferudno wala figo lira, lerede ruba haduno lun sundan.
1: La rinya gubali Jesusu lira, la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifirisando le li dambi. La rigien aba, tachilirun lugu ju Jesusu, hau lamule no le nyei lubai Jesusu, aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
6: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gu, on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gu, awagu ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
3: San Marcos, capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi ele nyin lubai. Ke gibe nyin lubai grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, to nyin bu, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti litagia, abur hati lidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malu buidun aluba hou ti litagia. Anihin litagia, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawin, libri san.
1: Aba ti larinya gun hon.
2: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu ti laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ilamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubai. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungi yu, lunferudu na wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
2: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadule abur habu ilidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malagle lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, Weri tu mati ha fudu lago kati le lani na ibagari le. Aba le yedu niya linsi ha bu irisi ni. Aba habu senu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni le renu bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagi. Gamalumo, anyahe gina gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni le renu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gina, Kailila nadle ichigo be darandi agu luago aban ilo o urwa wen osa.
1: Aban larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampulun lichigo nwa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, luago dabula lichigo walun laruwa nga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni katale ramu dagwati luma furan kwa gudun bayla. Uwa ligia ni katale bidin wati luma subudiruwa bayla. Agarige ruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniye ke tiginye hon?
2: Teni humati ya lule hagambo bay. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Italalinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
1: Aniye ke tiginye Jesus?
2: Italalinya lorwen habungiyo, Kele susar dobe lo aba wugure le abu nobe lila na dili da mu. Ligi ame me lo aruma gonyo la, o aga go duwa nyo la, ari ebu la yebe, o we yuwe gu yebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lo abu nago ti ida linya la susar do. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri do idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labuncho ila we lao ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya ga tiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi la ruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dan le labu nu aba la weri dun. Ligia weri ti mabai tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyoga le lichi gubay.
1: Itara liya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhan hati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garaba lihereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu, Tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
4: Maisturu, meberese kutu pusala uwa tipire kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun karabali, aba larinya gun lun lagunu.
2: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madun karabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinya gun hon lani disipulu.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugi dagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai.
3: San Marcos capítulo 5.
1: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia kabu sandu ge lafri. Ladiga nye la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Aguwa rahe na logu buri wibu luma buri gabu sandu. iba gwei na ligia lungwa lau dubu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun, ligibugin, aba laguaragun lung.
8: Kosta wagu bemetera wamu, Jesusu lira bungyu lenyu timabwe.
1: Ayumra guati na bung luagu liri bungyu, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifuri uribat, igira bay gurigia le.
1: Aba lalig duni Jesus.
2: Kabiri.
1: Aba lona bun larinyaga.
8: Lehio ninya, ladiga kibetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lung Jesusu. Lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayin yanu luboy saragu buiruhu, aiga nyayin logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lung. Harinyaga lu.
8: Una bawado buiru hara. Rubo mawu luwe beluru hado.
1: Aba tilitu bu Jesus u mahon. Aba hafuri dun loi gri geligia. Aba rebeluru hado buiru. Yeye nu hawara bia mi lu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali an buiru hagi. Aba haiba agun. Abang dagoi le asusere dagoi uburugu luma ara. Abang hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagoi. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Abang harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arihi dagoali. Abang hanufu de dagu. Hati arihu bali abang habang dagoi le asusere dagoi lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tiburi hu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati Jesusu arinya garaguti lun.
2: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi buwagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serung, aba hudagwe sunle ladigu bi Jesusu, luogu lida sun fulasu Decapolisi, aba taweri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, durubu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerederu nyinyi laru duna, aba tiliabu yaba hadagen, tabuti haligilisi huriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragun lun larinyaga.
9: Anuhi nirau towe, kemo bishiga buha butogo arigitogo tamuga, ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin Jesusu luma, saragun hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyun aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago, ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambun ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe lanaga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
10: Laurugu mehena gurunu ladairagu. Narei daguba.
1: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuei. Aba tasandira gutungua luogu areido guaula. Aba ti lasandira un Jesusu luogu areido guagu dalila grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gien banya. Aba lalik da ha larinya.
2: Kaguru bituagu na dauragun.
1: Aba harinya gun lani disipulu gunu.
7: Aria gupinya te luhi be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru bimwa.
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu hakala aguru bimwa. Aba tia bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gonyulida gie bisandi.
1: nyengil Jesus adimureha lige haya bu inlubie gen wugri le buga nyumbu boy ogai logo tisandi lero aba harian gulu tuguji irahu tuguya
4: hilate bira igere ku bebe maestro lungu aguento
1: agamba lumuti Jesus le harian gupe aba larian gulu wugri ligi
2: manufu de daba afinyere guba
1: mahati haudi amuluma Luis Díaz, Pedro, Santiago Luma Juan Le Lamule, Santiago. Dan la chilurumbe lubion uguri ligia, aba larihini chagagu ama gridia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurum aba lariangu on.
2: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukuya itera. Mome tutia irahuto, tarumu garugunya.
1: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudunia Jesus usungu boy nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama ha nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubay irahu. Aba larugudini tuhabu aba lariyangun tun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu nariyanga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri oharu du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyenbany. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesus nyenge, aba lagilibudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilubay lueyo emera aguni, aba larufudahan tida haligilisi huriyo. Saragun hanya gerigi agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu tanga, aba harinyagun.
6: Alia funasan la frendere gerigi le sunle? Kasan luwiri li chua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
1: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba larinya gun Jesus hon.
2: Gunta tinha sunguri ge lau aba profeta. Mama regali ligi ya lita ge hagaira o hadu hella o tilana la haba.
1: Ligi la si anu bela duga amu milagru nyi. Loid ge li chugun luha bu hawago biyan ro sanditi. Aba larai da guagudni. Wairi tuti lani ge lau mafinye hama. Lari ge aba leibuguni lera hu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logo haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
2: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, uri Romanya ingia, aba me hafuri duni kaliti luegi nge hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Romanya kei hadari ragu hongwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu nu luwairu bungia lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu nu.
1: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan siro ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigerigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
11: Saraya huale abati sebe lida geoveni, lige lueni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
6: Elias ileme profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
12: Aba profeta keiha binat.
1: Dan le lagambu bali Herodes sunle, aba larinyagu.
11: Huale meha nadira gdibe chigle, saraya lida geoveni.
1: Le meha susere dubai, ouna halimeha Herodes adagri huan. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi weirio. Aba la nugunu Herodesi lumari. Aba meha la niña gunhua lun Herodesi.
11: Mo lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun hua tun Herodesi. Aba antabuse run tafaruni hilagube. Gama lumu. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Aba te launi giruni. Lausu dalan la gambuni Herodesi le la riyangu bengwa aba le rederon ibidi ogalun gabalan la dug agamba lumuti lau ugundani aba tadareluni Herodesi tichansi dale la gufli rumbo Herodesi irun aba la dug fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weil guti ha galileva aba tebelu rumtiro Herodesi nyihi lubai fedu le Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
11: Amuri ha bayi leba gusa runuma nichu kubu.
1: Rulumu ti lereru untu luagu nichu kubu ilan furumi ya guayu gukate le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kubuchu.
13: Kapasa namuri ha luma.
1: Aba tarinya gun tun.
10: Amuri habili chigu huale bati sei habi luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye lugoi uruwe. Aba tarinya gun lun.
13: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habi nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumu kirula li lugoi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu laniguni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiruni lichigu huwa, aba laniguni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu haniguni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igo ugu. Kemu we mera walida mafulasu le darangilati.
1: Larinya gu bali lira ladiga nyinyenu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lung madani la Jesus hama lani disipulu nilu egi. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magairawati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti. Aba ti hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun. La diga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu ta sarago kata ihun. La letari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gun lun.
7: Pari hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halupau di lido buri lirahi flasule yarafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lugu egi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lugu.
4: Bayara tifunagi wodi ya gai hefei hon. Usewa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, lugu tagai hefei hon sugu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge hefei hon, hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gu lugu.
14: Tengo fé em Hamabia Udru.
1: Aba lanyura que tem negrídia sacadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Caísse larinha com hon. Aba lanyura que Jesus o sangue fé em to luha burugubo. Hamabia Udru ha. Aba larinho cielo. Aba latengu ni buingi o tuago. Aba lagupa chagunu. Larigue. Aba lamuru sonu. Lu lichu no hon lani discípulo. Luha fare em hanu adan grídia agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengi nya numilu wuguri nya aigiti nya ba ugu din hawaii wuri nya hama irahanyo. Abati ladi na gudini ya Jesusu lani disipulu gu, tidon uguni luun hahinyo gu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro gu hongrigia, dale nyudu hanya aban lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu ruga ali buga labu gu muaru, abalarihi logu ere guha ali la hon luun Ehemha ladiga abarunyi la garabari. Dubala ruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimu reahon. Aba lariyam.
2: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule
1: abaladinu idun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani gilau adiga uwa gilila gufuranda hamani milagro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro guni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kaili aube hareiragu tidage uguni Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigi ya anaa hasandi tinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburu yebe liramu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sandi tinya ume. Aba hamuri ha Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
3: San Marcos capítulo 7
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datia lilurudu Moisesi. Haa nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyehi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hama ihaha. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchago lumaigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine maigi banya machibu nga hama ihaha. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kaiburi lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hagia Jesus harinyaga lungu.
14: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahab.
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaiasi talen larinya gubai huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahontu haniki tiseto noi. Mala te hau duragun no, la diga leane gunye hakumba din wuguri ya harufu daha.
15: Aba larinya gun Jesus.
2: Igre humale lugumba di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti ya huguye. Igre humuti lugumba di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutinho laguburi go hilala. Aiti huguya, arinha gatun logo gayara la larinha go amagriga lo lugu sinho to lugu chon, sinhati nedera go nibo, latiga son le numa bay, arinha gatina, logo lun la nishiko ni lun pungi. Logo furume guara gun la, le arinha guti itara, mama le la lun ti lidera go ninha laguburi go. Laulira, me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binado higaburi, adiga huguya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana, sun huguya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawiya da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dubai ti dange la nige grigi ya, ligiawiya da gudubali ligibu gyanpungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru munadun. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
2: uati sangu furan da homa, uati sangu furan da homani, luago son lale ebel rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi abaya lafru don lidangin.
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun egini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye,
2: anati le afru do belida gurigia, Via da gudda lumuti ligibu ge bungiyo. La diga li da gien gurigia o ti da gien hanni gil lafru da la gubri samino. Agabara hanni, salufri, afara hanni, iberu hanni, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libidyo niga au, sumburi kate uribati le, ti da gien hanni gil gurigia liabi. Ligia te avia da gudubalinya.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
2: Nuti nederagu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagida runu wa fein hawaii isanigu lutichiguna hangunli.
1: Aba tunabu ni tariangu.
16: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
1: abati larinya gun Jesusu tun
2: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba titi dagiya birag
1: tale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba titi dagi Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luhabu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinyunu Jesusu nyei ginye lau Hawaii gridu. Aba ladaru biya lirahunyu luhabu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arire. Aba laringi isielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba larinyagu Jesusu honlu mabahudagun hamani nikaun. Tatuma larinyagu honlu mabahudagun hamani nigietuma habahudaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyagu.
6: Adega lumuti sungati buidu. Garilu la gamba gudunia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesusu hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu. La dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
14: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
7: Sed.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muwarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Abalona ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutido ugu ni hamalani disciplu gu, aba hodi uburu gu, dali manut. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serunga sige ni halumu Jesus. Lunti, aucho guni, aba hamuri ha, lunu larufu du, aba milagru hon, siyelu gu. Aba lawara gu Jesus weiri, aba larinya gu.
2: Kasa wagu hamuri ha gulugi ya lani na danle milagru. Ni naru hau, lagu marufu du bela milagru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugunu lagunu. Buli hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
4: Ladate manugu oma feng, larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hu.
2: Kawago harinya ga lagu manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magamu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa dale na fari habaro un sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudu.
1: Aba harinya gu.
14: Duhus.
2: Agen dale na fari rabaron cedo fei rada gadero milo atriengue a faninha bui rabudo.
1: Aba harinhão.
14: Cedo.
1: Aba larinha gunhão.
2: Ua meme gilisa gufuna da romã.
1: Larinhinha. Aba hachilo rubete saído. Aba laniguniwa aba marinhitilu Jesus. Aba layumarugulu lulaguru luago. Aba luboiti largo de mim Jesus marinhitilguia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba lalugu duni ahi nga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
6: Ariha numuche ugeri. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba lichugu ni Jesusu luha bu luagu lagu. Aba larihi ngirigi eligia lau koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba lona hani Jesusu aguyu ariye gina lu.
2: Ebelu rabati uburu mo mariye gombe meluni abanyi.
1: Lari gie aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mburi nero hinflasu le geye gube lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada aba lali gudu ninyo lani disiplu gu lariye gahon.
2: Katana sahariye gongorege.
1: Aba haunabu ariye ga lu.
14: Anyahin ariya gutinya luago kuan lale abadi sa ihabay buguye. Hibi di ariya ga luago profeta ban Elias. Anyahin gin ariya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba lariya gun hon.
2: Anti huguye, katana ti lida harita gun.
1: Aba lariya gun fedru lun.
7: Buguye Kristu bay.
1: Aba ti lariya gun Jesus hon, lumariya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu daha hon, lariya gun.
2: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warigutin. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin ya lida hafiye huriyo meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, nasa aruba lida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gunlani disipulu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gunlungu.
2: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungio. Basami narunkei ugorinya.
1: Aba tilaguwa run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinya gun hon.
2: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila. Barule iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahinti le e feri di ruti li bagari ya uboa gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e huu lan lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luagu te sefuru luwani. Le anigo ti busiga na nuwagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige muwa ratia aniga figu ti ha. Na nigu baginya busiga nu lao aule uguri garo warigati dame le niyabi siyalu gen lao luweiri gu nuguchi hao angeli gu ha sandu banyan.
3: San Marcos capítulo 10.
0: A palavra de Jesus, Cafarnaum mugie. A balidi lobo algum judeia, luma logo ou belenhinge lobo e labo chevejo libidi do na horda. A ba ya honda ra gugrigi elenhi lobo. A ba ya larufu da hahon kanya haligabri. A ba ti hayabun hada ge fariseu logo Jesus. Aluga ou chaguni lao aligo dini. Ahi mariba lobo e lum. Ligira com o guri, tuma lumer. Aba a larinha com Jesus e hon.
2: Cameja que a larinha com Moisés e hon.
0: Aba a harinha com lu.
17: Arinha gati Moisés e logo gaiara lati chugunu agara dalane na igira guni tumari.
0: Aba a larinha com Jesus e hon.
2: Lixe com bali Moisés e gumadi lira hon laduga tidere hani. Ahi meja dale ladugo bali bungi e son kate. O guri, tuma uri laduganya. Liga ligro bai lubai uguri lugu chi toma lugu chun lo laga nonu wa toma lomari. Aba meherede ron kai aba ane gugurige. Mama anya lubai ti biyama, aba ane ganya. Liga mon lubai lafane yin agunni uguri le laundo rubai pongi.
0: Da le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tu lomari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigira uuri tomari, aba tagamari do amo tagabara nyenginye
0: aba hana hagrige irahunye lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume sirun disiplu gu adenga hon ha ana habalin dale larini ni hesusu magunda tilao aba larinya gu hon
2: igre homa lu hayabi irahunye nomo mama hara homa ladaga haitara manya ke irahunye agiya lila na banya alaroi habungi ni narun hau. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelu nulidon laruwe habongiyo.
0: Aba lanugu niya larunarugu, aba labiniru niya lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liyabi aba weguri eiba gwee na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugudini larinya galun.
9: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rinya buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesus lao isyeni. Aba larinya gu ulun.
2: Aba kati mege bai lumba dugani. Bai ba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielo. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile, aba liru damu. Aba lidi lao iru ni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu nsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
2: La nare me san lene gu hebelu nurisi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disiplu gu, lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
2: Nirahini, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habongi.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahaniki, aba haluk dagu hama gu.
4: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
2: Sinyati ya salbaru ngurigi hongu. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti larinya gu feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sum meha lewama bai luwa falaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesus.
2: Ni naru hau, lagu furmi ya warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugu chin, o lugu cho, o liranginyo, o lufula su nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, san weya su, sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yatinya.
0: Luwagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi,
18: ani hibiri gridi ha falaru balinha launya no anufudu aba yeti ladinyuru esusu au lani duusu disipulu hu awe hibiri gridi aba lagume seru arinya gaile lumbo ila susere du lum aba larinya gun hon
2: ke laubo hari hei wa muderi elon Jerusalem lenyemba lubo inedere geruwa au leo gurgeru wergutia hon habu te go hafadiri kuriyo luma hon aruda tinha leluru do Moisés alu banha hacia dormindo no nome aba me reder gurunina hon ha mama banha kuriyo no hehera han nao apoi chubadina asu ragu badina aba me hafaru nina hilago bai lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
18: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran nyusebe deo aba harinye gulun Jesus
14: maestro Busenti walumba digun aba fulese iwon.
18: Aba tilarinya gun hon.
2: Kagi habu senrobo iluna digun ni hon.
18: Aba harinya gun lun.
14: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
18: Aba larinya gun Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lumbe natuni. Odi habati se iron lau ibadi se len lube ini bihini.
18: Aba hauna bun harinyag.
14: Gayara wabai.
18: Aba larinyagun hon.
2: Lonti hatuni unie gufiti len lube natuni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ini bihini. Ahen luha nyuro aba luegen nowere. Aba luegen nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
18: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita gye le abun seru tu lungi ya bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti lunaseri du ni wa niyabia lunaseri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
18: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligi ya hao lani disipulu gu ama sarago gurigi ya Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
19: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabun.
18: Saragu hanya adainhatiya lun, lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
19: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
18: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahu malun, lun liyabi no.
18: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinya gu lun.
4: Rege bagurasu, saraba, lagua haya bu.
18: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galun.
2: Kaba bu saruba inadugun bu.
18: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
19: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
18: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
18: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.

0: kawo hanya wari hatu aba kati buiti lesta digo bainu suwa da nyimba ya lagu demeti homa lo hidara gunia da le abusero ahin au mama ba suwa da humana adiga tali uri toleti yarabai hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abatilidi Judas Iscariote le aba hada agen du su lani Jesus su disciplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la digu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba hariengun lun logu hitu wala sain su lun. Aba lagume seru Judas aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon. Efrumi etuwe yulida fedu le nyin lubai teigo feinto magana to lebini weyeru la faru mudun le lanina lueyeru ya sefruni aba halu de ni discipulu go Jesus
2: halia sabu busere lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de sefruni
1: aba lona habia hada ge lani discipulu go aba larinya go hon lubare ge haudi
0: hey ba uburu go hadono go baluma aba wugure nyin tau aba dina laudun Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
1: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bay kaye larinya go Jesus hon. Aba harain seruni egini lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainomo.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
2: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aba hidagin du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asi edo. Nidin lubay ti, au le wuguri garo wargo ti, lau le teyen gubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri ti na, bay ti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, aba leten giruni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, leten giruni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, la digatarinya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari abu meme le, lubarage la yugur hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lumbongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba la dijerudu la nita gun sarago sandiligia aba igarigo wairi titina lanigi aba lariego
0: sanditi na aba iru ni wairi telelani no oweni tida nuani rede humaya anigaga kuduwa nyuma
1: aba tilidin Jesusu luboru ogun memero aba labulu chagumuru gun aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dolun lida oreligi aba larinya gulida la furiedu
0: ungi baba gayara bomuti son kate sefo bano le uni ingifitile kama lumo mama la keina busero keila papusero
1: aba lidi aba la dariru niya disipulu gu arumu aba larinya gu lumfedu
0: simon barumu gunyasa siyati sabu ga beredero ni aba aura kagu duwanyo agago tuwanyo huma afuri de huguye me loy heiguwa don lidon ocha wagune inari ni luago aransi nyilia la sefere ahi ugupo debilite
1: aba ya lidi afuri de lubu ingyo arinyaga ina meme le dimure le larinyo kubai furumi na ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gabala au nabaglelun aba lidi liru awayasu aba larinya gunhon
0: harumu gunya memesa emera wahuguya buidiru gali shuluhali aura luna derege runwa awle wugul garu warugati aha burgun kafigunti sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
1: nyengi lihesisu adimureha ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu liabu ihau saragu gurigia tau efeng luma vewe Auna hahabu tigufadrigu arufu datia niluru du Moisesi hama amu vundurien weiri kutia lida hafunye huriyo. Arinya galiti buga huda sinfongu ita.
3: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari kutuni yaba mehanidini.
1: Itara linya lubayiti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kutuni hususu aba hanuguni adoro kama lumo aba lalu kujunua aba hada age anye bele fente aba libuni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabe aba tilarinya ku Jesus hon grigi age
0: ka wau bhiabi tau efen luma webe lo hanuguni na adora kama hamuga hiwerutin sabi nyaha we yu homa na templo ruwarufu da hon madu hamutina kama lumo la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi
1: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afaloruti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawoi aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi kutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegye, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu tiku fadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimura hatia yeni, Luago, mura duti ya laule harinyaku bai. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyaku.
3: Agamba tuwa larinyaku, nagiri chagumo templu to, to hadigu mwugani. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadigu mwugani.
1: Ni itara, mura duti ya laule harinyaku bai. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba larinyaku lun Jesus.
4: Mona butibusa ni kata idalia salen harinya ku bibu
1: aba lerederu Jesusu maninyu mona bugu ni kata aba elalgu dini fadire inyu tumati
4: bugi esa Kristu bileli rubungiu lelubu ile salbaronia grige lida ge hafigo
1: aba larinya gun Jesusu lu
0: aha au ani huguya ari hubadna aule wuguri garo warugute nyulu wenge longwene sunti kabafo Ariha humeme ni abili na duweri siyelu kinye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leliganyu, aba larinyagu.
4: kamu wabu serubai, lulicu gue fela gue to. Agam bahmu ti lana bagu nibungi, lau lerenu, idalin hari hilulir.
1: Aba habu tu hasung gue belu, la farunu hilagu. Aba buriti agu meseru hibiru asure gue. Atau gue gue lau ligibu, abu le serai, hari yang kati.
5: Hari yang gue ke kala gayo gue buagu.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligibu agu. Nyenyi federu bururugu. Ligi ya tiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara gwa la rigu rigu watu. Abatari ya guni. Abatari ya gulu.
6: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretu na.
1: Aba leye da gun federu la rigu.
2: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimera.
1: Aba ladire run lida ge flasu le nyenyi lubuye. La bachara gwa lun la yara fadulun lubeneri barieru. Abate la yuguruha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nyemba.
6: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dagu. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gu a nyemba nyalun fedru.
7: Inari ni duwe aba hada gien. Yadiga gali le na buguya. Itra linye badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
2: Ibidi ya tigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
0: Lobara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
2: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago, habu tiku fatiri kuhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba lali kutini pilato Jesusu larinya galun.
9: Kukuya saharu etapai huriyo?
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uye kwa na rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya kuhulu.
9: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila biduru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hechu ti pilatu igira kuda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Nyinyi ti aba adoro ti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo girigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu girigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lali kuduni.
9: Usea tu salu nigira kuduni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira. Ladiga subuti lani luagu. Ladiga la gimugo ederege habu ti fadri. Kuri kita hamanya habu tiku fadiri kukurigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wakitu na barawas haba atilarinya kwa pilatu
9: pati hapusa rupe na tuku laule wakupe harinya ga haruwe tehuri
1: haba haguwa ragu
10: takuwa belu wagu guru takuwa belu wagu guru takuwa belu wagu guru takuwa belu
1: haba larinya kwa pilatu hon
9: pati huri pati ladugi to
1: haba ya haguwa ragu. Kaiti kusinga la pilato lerete rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guwa kutini tawa aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba rigi lao ki hili. Aba hikudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
10: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labulu gu lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari gini heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luego guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lu marufu. Yebu nya arabu gi. Tanle lasu guru bunyi gi. Aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus. Aba hanuguni Jesus le donga ba flasu giri ti. Golugota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu. Kama lumu matun lumu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunu runi luharihi gaba la hadagin eredera tau la dawira. La dawiru nefu binafu in hadara guin Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
11: Haruwe te huriyu.
1: Tako tiengi ya biyan hiveru tiyan logu guruwa uara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hahi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
12: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
1: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dun liduru du moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
13: Sefu tuyamu, hanisinyati la sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi ute, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyenye nuhada agen ha nyenye mbanya agambuti aba harinyegu.
14: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyegati.
7: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugu Jesusu aba aguara gumi ereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida biyamurusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutinyandisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le Rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Uriya haa falamuti Jesusu al iterego hamuti tamea le Galilea Lubei. Nyenye Luginye Sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi rulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya ilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no laligu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubei labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las gribo iluyo emera aguni. Aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibin ilu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Aba ti harinya gu amagua.
6: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
1: Da harinya be uwa lila ume bu dubu ligia lita lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure ngili. Nyunye iluwei ginye lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagun. aba larinya gun hon
9: manu fuda da go huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagu be logu guruwa uwatiya sara lida ge oveni ari huma isa flos le yel beli chuguwa heiba hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke larinya gun hu
1: aba houdi burinya hagia aiba goe na nyinye La diga lebeluro aba unwe bua nufu de hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga hanufu de. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uveni, dimasu binafu, aba larufu da gun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne ha eibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya la diga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba la rufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi aba havisaru niya hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye la rufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulu gu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oveni. Aba larinya gun hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu logo tia salbaro ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagi me ha salbaro ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madigu bai guribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ya haba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon haba linyuru no Jesusu sielu. Aba layunru luwei gen longwene buingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gwa lumuti nya, ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adigubi.
2: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibenya grike ocho tinha haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe. Luguma di abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isaveli, ani derebu gu ganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si. Rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia. Aba taweri du lanigi aba lanufu de dun. Aba lariago angeli ligia lun.
16: Manufu de daba sakaria si. Ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagari de ba kumari aba irahi. Aba mabichu kuhuwa lirime. Tapuin cuba panik lau unda ni lagu, ane sarap apa gini unda rutinya lau lagu. Ladika wajib kau berbiar lagi punya bunyi, matu kau diwangi ni bini, ane bunyi lupa lau sifri sambil lupa jadi barang lagu. La tiga balu hakiri putus sarap hata di Israel na luha bunyute. Lidi balu balu ba kureme lau luba fuluma lani profeta Elias sifiri. Lu laranda la gubri ha gubri Muhammad salami. Lu gini fune de luha mabuchi ha banya lukagama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresa kuruni ha kureme.
0: Abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tau su numeri. Derebu gugadiu.
0: Abalarinha go angeli ligia lun.
16: Gabriele au, lubunyu buyu. Ligeu na habole na dimara habungu ulu nichu guyugano kuitilego. Gueto, ima fienu kukwe wago le narinha guibungu. Beredara mereloza, darime lagu rahubirewe. Gagufle bakate le lidane dana.
0: Sundan le, hanya hati buga girige bongu di agura bahisakari asi. Wairiti hanigi luago li lusanduari rubu. Dan le lafuri duboi, Sinyal la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lau seini, la dega marinha gadihali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu,
6: La dignia e bungi o lubui do kata ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi igari hagibugi agrigi.
0: Sisi hati larigie, aba louna hani bungi o angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti, Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu, to lau girutinu, giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lo tamari do luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria, anehi abore mebumbu.
0: Dale tagambu bali angeli ligia, abatawedi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu, pataga inada abame bagare du abairahu, Aba mebichu wa Jesus luago. Wairi gubay, lere buinyu le inyu bay luba lagua runyo. Ani larue gudubay wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubay Israel lu sundan, ani magumo chati bay larue ha.
0: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubay la susare dukate le. Mama rigidi nagu.
0: Aba titaria gu angeli ligia tun.
16: Yadi pasifri santo guago. Aba me lubo ra buni bulpa fa kuingu le inyo utnape. Ligi ya santo pa ilubai ira hale lubo ipagado itini. Nira kuingu lupa la guaro. Ya bi bitu heto isabele, da kai na rugi lao su wayaro la. Itara linya lubo iti, to meha wago go haria ga wago sinyala tagar itini. Aniha isisi haki da kai la ituago, da duga uwa tunikata lasa rubungi.
0: Aba titaria gu Maria.
6: Lidamu na bura me bungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
0: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyari. Binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
0: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi nyeguele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi nala. Naduga duga ali bungi u, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Aduga lionwe buburi kata ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu gala ma banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya,
17: Michu tini katahon. Idra galumutia Israel na halu buing. Lula rufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
2: Abateredere Maria keiburi urwa hati nyi larege abatagiri budu habiyun. Abala gufliru dan lutagarudun Isabeli abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Abahagunda ragu uaratuma luagu lividu veyu abalerese biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Aba tariangu luguchun.
17: Ua, ua baleri.
2: Aba larinyagu tun.
18: Kagi ye wagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
2: Aba halage dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai la ukate ile li dameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba taweri du hanigi besinagu la ukate ile aba labahu da gukate ile li da sunfulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halugu da gu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibe funasa irahule. La diga rufu da lumutu bungi ulu bafu lida.
2: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gume seru arinyaga.
3: Alau hawa mai wabureme le habungi ta Israelina. La diga nyubi haliwong, wagia le lanigo, ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwong hadage la diga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage laniku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau lisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida flasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen lu laburu dun uweratuma Maria to gadara du boluma lu hamari dun anidagei nanyon. Dan le anyaha la nyin Belen aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi aba toburu guni tida lagei. Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi Belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun luerigu bongi uhau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
16: Manufu tetap Ladega ni he yoga no buit na nugu hum. Lebo na besara bunda ni hum su grigi. Luago agro hoa lela abasal baragule hum unye. Ladega David, Kristu le ha poreme. Kele sing ni le lariye hoi hum. Atari rubeira hulia ubro gotida lage. Rom lida haik gulei biani.
2: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu ni lubongiu harinyaga.
19: Uwerigu ni lubongiu lida liwa misiana, da rangi lukumarugu hata kribi ha ibini bali yukulesi.
2: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abaharinyagu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvon.
2: Abahodi fureshe goina, abahadari runu Maria luma hose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Da leharihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigai na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya maguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biru ni seini tuagu lausterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun lirurudu Muisesi Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyane tida liriru dubungiu.
16: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadwareme.
2: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichugu atenkiru ni lubungiu arinyegi na ligia.
12: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbaragile lau nagu. Asalbaragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahu le, lebu na beashugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalufedun luveyuri asefuruni, dan len la gonfli ruba y Jesus dosu y rumu, abajo di sungu bay Jerusalén, que le hagabo de lida fedu ligia, dan ti le hagiri budu bay larigien, la gumuchu fedu, abalerederu Jesus Jerusalén, y bidin yon hon la gubrigo. Harita go yebe luago anite la hada grigi ha harig banya, y tralin hadug aba veyo eibuguni, dan le halu habali, hada hadunhenyo, lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalei, Aluohe, Uruaveyu Luegia, Ligehadeiro ni Templo Rugun, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Ali da Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun.
17: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia lumo bugu ci walu hanyadi buti ala u idiheri.
2: Abati larie gu Jesusu hon.
20: Kagi e wogu halu hon. Ibidi e tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate le lani nuguji.
2: Woti gumfaranda hamani le larie gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu ci sun kate ile tida tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dando ligibge bongiu ke hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatra conitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lira Sakariasi li da flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienga ina hongirigia luagu lunti la ha Sakaria li da ge hafigon lu ferudu no ala hafigon. Susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
21: Agambu wati aba umalari agura ha li da flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme. Tarako ma uma suruti luba, la buincha wa guduba, son fulasu wa yape, son rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasura wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi yuono.
2: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
1: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boy hun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali boy igira humay binadi gaburi abagari da huma lu ka yara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi maria ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo ka yara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aran serugi harawa lu tachu guni tidibu wewe lumagi lilagul sun idibule mabuidu tili la chuguba Aba me lagu dun.
2: Aba ti harinya gu girigi hagi ya lun.
13: Kata iti lun bai wadiguni.
2: Aba larinya gu huan hon.
1: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
2: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
14: Maestro. Kata ilu bai wadiguni.
2: Larinya gu huan hon.
1: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
2: Ariye gatinye ginye fiu sudara golun.
7: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigini.
2: Laniye gahon.
1: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
2: Anyahati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alugidago hongwa ahin huan lumbe kristubay. Aba lariye gu huan hon.
1: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boyaban le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligye Kristu be. Gabafu tumati nwe, dari luma dina na ni luna na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lumu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia,
4: Luago lagano tuma erodiasi toluma di Felipe le libiri. Luma luago amu bricate uribati le la degubai. Lubarag la degu erodesi gasu lau, adegar galginia abacate uribati la deru ni huan furisurugun. Lubarage bay la deru nu huan, dan le labadi se habani a grigia, badise guatigine Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielu. Abalarihini walarari rusifiri sandu luago kamahamuga aba uhu abalagamboni walariengu aba umalali sielugie
21: ukuya nirade le hisie beinu le aube nagunda
4: kebridarandi irumu lao Jesusu dale lagume seruba li luadi mari arita ugua ti luago lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagucha gubanya Jose Eli Matatu Levi Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
5: 1 Coríntios, capítulo 4.
22: Lunti lubeiti hanaguni wakaisi e servidu tinha lun Cristo. Ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gadina lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseribidu lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu, sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidu lun. O ahin inihin lubai megi ti luago. Lausun maduru na luago nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luago burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagun. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalun. Nibirigu, nadimu ni haba ihun luago burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu, keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung, hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme, lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa luago, fulese habula aba, ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni uribati houseru niwa grigi mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilun labucha duwa wagu dan le hinyara guniwa aba wabiniru ninya dan le weibahon aba wawanduni dan le hadimuri ha uriba wawagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigi Mama na buru hanyi le hun lung hanegu pusiganu. Na buru hanyi hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ru lwagu. Amuri hatina lubayiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Niro hisi etinu legun fliba ilma bungiu larita gwa gudu badun lwago ligabri na bagari dun keisi afinyeti lwago kristu lun haje hani lememe luwujeri igambri le narufu da habai tida sun ligili si lida sun fulasu anya hen hitage apanta hatinya halita gwa tinya lwago midin badin la bisidun le nanufude gama lumu nidi bari hon madise ahin buse wabuleme Aba meti narihini kala hayara habai barugu wa tungu hagi ya adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lana nyuruguo.
10: San Lucas, capítulo 8.
4: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, Lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindutia duusu disipulu guluma, hama wariya ha, larida guagi dubayin handa ga sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, ida ragubali laule, Hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Dantile ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
11: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, tale afuru heina lani, abalaburhan lidage luagun umo. Abahadugregunin asigretin, abahigini dunuru. Libiri, abalaburhan labadnagon dubu, dantile labouchon, Aba lasaron la duga lumabai fulaso. Aba labrhan libri la badnagon hiyu, aba lafaron hiyu le ahichubai uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abrhati lidon mua le buiti. Tane la winong dubai, gen ligia buiti la lubahon kala ila ruti san ago.
4: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon la umala li hereti.
11: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
4: Abati halu gudni lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
11: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bay larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu lani wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidi bay lan lila kati le harihi bay hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bay.
4: Aba lani agu Jesusu hon.
11: Aniha lila hempulu ligi, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur habu lidan uma, hagi agariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finiru hama masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu, hagi agariki hagambu bali lereno bungi. Aba heresi biru ni laugundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murusu nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abur habai lidun hiyu, hagi agiriki hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, murusun murusun ababule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ainti lila nadule abur habai lidun mua buiti, hagi agiriki hagambu bali leren rubungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudugu, aluba hoa tikate buiti hadagin.
4: Aba lania go Jesusu.
11: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi gilun larigo gadagu dumona da, lugayara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati li bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai la rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
4: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama la mulenu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maestro, maestro, ¿qué es eso?
2: Abati Lázaro Jesús, abaladenha lugarabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkatei, abati larinha gohon disipulugun.
3: Avesa Rafinha.
2: Abahala gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinhaga.
4: Kati funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibuge galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba vuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li vuguri ligia, au sifiri guburi batinha, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali vuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibuge, abalagua ragu lariaga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu ilenye gutimabai.
2: La linha gubai itara, la daga laguma drinhoi la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau geringiri, luledera guagadun. Abaha latum roguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairuati, abala linha gu Jesusu lun.
3: Kabir,
2: abala linha gu. Larinha gubai logo ligia la liribai, la daga gibi hama sifiri guburibati ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga logo aba abubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri guburibati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu. Abati hagura gu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati houdi go gerigia, harihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu. Taula dorugu, arei dagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin. Aba habau daguni logo tilarei dagu vugiri le gawagubai sifiri uribatin hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi. Aba la yumrogu vugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
2: Aba lidi, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiguhaligili si huriyu, aba lahu drogun, lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun, lulidi lubien, la dega abar gunyon lira, kebri dulsu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni sarago grigia, dare lun, hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, dulsu irumutau, lau lesen hahita tidagi, vesitali sun tisensu hawago surusiegun, siyan hamutu areida wagda, aba ta yarafa dulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilarinha gu Jesusu.
3: Ka guru benuago.
2: Keisun la hagia, arinha logo maguru no ola luagun, abalarinha gu Fedru hama libirigun.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
2: Abalarinha gu Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanguinha.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebuna baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalariagu Jesusu tun,

0: nira ari da wadi bula daga bafinyaro nuwago bai ba da rangilan
1: nyingi li hesusu adimuri ha nige la chiliru aba lubye ge hairo aba lariyegu lu hairo
2: hila bira ma berese digye ba lu maistu
1: dan le lagambu bali hesusu le aba lariyegu lu
0: manufu de da ba afinyari gu ba aba metare da gumbira
1: dan le la chiliru boi hesusu lubye un hairo migiru ti luhe beluru amu lumu lo idige federu santiago luma huwa hama taguburigu irahu tuguya Hayahu nya sung ha nyimba nya tarigi abalarinya gu hesusu hon.
0: Ma yahu wahuma mwetu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni hesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu hesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi. Taguburigu, abalarinya gu hesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalonderu niya hesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luaguti laru ihambungiu, Luma areida guaguda sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayasa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huagubon. Urme guarego muna tonyehin lumuti hachilura. Reide humani darir hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du ni kalike luegen hugudi. Aruh da humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igir humanya kei hadari ragun hongu.
1: Abati hafri dun disipulu gu haguya. Aba heibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni. Areida guagu da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi lagu sun kate lela digubai hesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. La daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asaru tin li dage oveni. Aba lariyangu erodesi.
4: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shugu huan. Kati funat le wagu bay naga aba labahada wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu hesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, aba hafalaruni, aba le seri biduniya hesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani hesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagu lun.
5: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
1: Larinyega Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyega lun.
2: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana ya no sengu milu ugurinya. Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grige. Houtie sungu bay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duzu faninha tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nulani disipulugu, diseru lue, abalarinha guhon.
0: Idalinha san harita gongurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinha gulun.
6: Anya hengarinha gutinha luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luagu aban la hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lariye guhon.
0: Age huguye. Kata na gyalida harita go.
1: La rinya ga fedoru lun.
5: Kristu, le lon habi bungi lun la salva runia girigia buguya.
1: Aba la rinya gu Jesus hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate le nika un, aba la rinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanigu bet na wuguri ya weiri gote lida hafiye huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta tinya liluru do Moisesi kai nikata. Na faruwa po hilagu bai, aba menasa ron lidi angi owe ni luagun luru wa weju.
1: Lari gen, aba lari angu hon sungu bai.
0: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladiga le busenru te le sefru ni libagari, le feritiru bai. Ahin le feritiru ti libagari nuwe gen, le sefru bai. Kagi ya hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feritira o laguni chagun la lungu wa. Le aniga ti busiga na nuwago luman luwago nerero au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gunungu chin hama angheli go hasandu banyi. Ni naran hao luwago anyahin la hata gen hayaba nyo kwento mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen larinyago ni Jesusu kata ile aba lamuda iru luwago aba vubu afuri idalu bongiyo barulumu ti fedru Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu ha luma, geyegu linya aba larungu nga weri ti hau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalariango fedoru lun.
5: Maestro, lida dan avahana ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedoru, kalalariango bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duweri, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu dueri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dueri ligia.
7: Ani hani lalu, lehisi ebainu, agamba humei le lubeide.
1: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibai, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flesa hi abubano, ariha bai nireu le ligia erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atri bai saadana nenederu huma lubaga yara la hafienu nuwago. Ida melaguma cha mafiena ni lehida bai. Barubai bero yahu.
1: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida guwa gudini, irahu, aba ledere geruni lulugu chin, aba taweri duhanigi sungu bai, lau luweni gu bongi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulugu.
0: Agamba humoi kate le boido, nedere geruwa ba, au le uguri garo warigote, aha burugu nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelarinya gubay, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani lelarinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanigu aba irahu lubadun, abalarinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligia wiri gutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
9: Maestro, ariha tiwa abawo guri asaga hati sifiri uri batinya lida biri. Abawo beri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lu.
0: Me beri dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gyanyay.
1: Dan le layala fa dubay, dan lu la naganu Jesusu sielu, abalarig di anigi, lu ladiga ni luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo ha lonha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dale harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hao kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargati agini chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti ya gasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinya gu aba lun.
11: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabuidu ti lulila na me laruin habongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba la nua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
0: Inarani, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagimitinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, mere daragun huguye me ayanu ha ni ka uma uma darago. Dame le hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, aninya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi ya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura le ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Hou humayle ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyentiyan. Aninga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayu wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin. Fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahatiginya lagambu ni nugu chile au na habalinu.
1: Abahagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoya su lau ugundani ariyegi na hagia.
2: Wabure me, ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lagu hagambu nun sifiri uri batia. Gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
0: Ruti na uweirigun ni buon nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luidigia nugushin. Uwatiginya ni aba subudi habuti katinya la nuguchi nuwaitiginya hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure haa honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abuseruntia yebe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bi kweto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba lariye gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu lariye ga.
2: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausum bere, luma lausum bisamina, hisi hage me bibiri gubun, kai bisi ego bungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun, ahi badiga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati launa buni Jesusu laniye gu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala doura gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Tan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari ragaduni luagun li lugun burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, tan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai wuguri le. Aha bu agastar amu loy le nichi gubai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gien uruwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudeme he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Bai ba ani ligia me mela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun berese gu nabuga, arinyaga batun lu tidara gu nina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
3: San Lucas, capítulo 12.
1: aba hondere gu sarago gerigia gibetia dari luha buguha hawogu aba lagume seru hesusu adimuni hon lani disipulu furumi
0: goni bi humati alwe halebi ni fariseugu le meme biangwa la igibu la daga uwati ni kata darugwati lau luma fura agudumba ila uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subdiruwa baila itara linya lubaiti son le harinya gubi labu gen luburiga lagam buwa balida la rugonga le harinya gubi darugu bena hao laguwa rahoa bataablu gugine muna narinya hare hao nomadagu Mon lumuti hanu de don hawai grige ha gabafu ben lon hafaru no hilago bay lari gen lira sian hadug amukate hao nani gale hon kala wai lumbe hanu de don hanu de homa loi le gabafu po lu lon hanu huani mafio gati lari gen lagi daru ne hibagare loi la hanu de da ma lugru wati asengu do nuru lago bia gawan lauson lira ma bule duti bungi ni aba hadagi ai ti huguya ibini idibule le hablu bay abahu da lali bungi aba aba Manu de da huma lubaiti, gebegi tun sugu hau sarago du noro. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hakibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gubaginya luago nani gu hama hakibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubain hakibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginya hakibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule u gurige rewar gati, gayara ti ferud no wala. Aha ile anabagu tisifiri sandu, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon luludu lun hagoseron o hagibu giyon la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le lachiruno oura lun hadimura ha la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu hensusu.
11: Maistur, aringa ba lun nibuganya lu lichugun ni fara nu lidage alaga.
1: La ringa Jesus sulun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Aringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu loi igadu wo la duka mama loigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati la ringa risiti le lungu rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidia tinu halia bala narede sonle na luba habai. Abalarinya gu, subudi nale kabala na diga. Naguni chagwaru son narede gile ile, abame na diga amu weina mutimato. Abame naredu ni na luba haluma sonle numa baitida. Abameti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya ga bungi ulun, uguri ibidia watau. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Ari huma hondu nuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lauson lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timato ufunagia sigo haudu nuru. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiko ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chakon ligia la dauragu, ani lauson lira, Kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lauson luwende gu, me wende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwagudu ni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagudu la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, larigin anuburi kata ile, ahin huguya, Ani aba hugu chin le subuti habube ilu sun lehe megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruwa inha bungi yufurumie. Aba me lichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye. Lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwa inha hong. Alugra humai le huma ti hizi ke ime le begi hongu demetin. Lau lira adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tiyan. uhage ha mutiri nye lu haigini. Narinya go bali le hon, ladiga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanyan hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura go dubanya luagu dabula, aba melehere go hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha, agago duwenyu liye hamuga. Mikino ti hamuga lutadaron luba, luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
5: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumia gwarigo onigiriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyubu diri ani maran seronti ma bahu din lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luegin. Ma wairi ube la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabia adona kwa gita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogun. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abahariyengu lagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abahariyengu lagu laro gada lah, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirgu dan sielo luma muargu. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hun. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon aguser guduti, lele derege runibu aguser guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni kata tuwago. Aba te lariya gon lule onigiru bali lichari, Ariha basa, urwali rumuga buguri wa niyabi aluha igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyen luwagu nikata, aba launabu nile onigirubali ishari, aba laringo. Ni ugudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina, awoha au metau. Hafuga tagindun itara, ahumagindun, aba metashugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyen Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyunti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligie. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun lariyega tun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyi banya.
13: Ani e sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya go wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tikibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunghanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Ita laniye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umubi gayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungubay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bay hasalbaro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hausha huma luga yara bela hebelurun lidangye. La diga kainarinya gu nihun, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me tihagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurugu, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu waha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugie me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi farise ugu. Aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai bayagi, na diga busenti eroes lafro ni buhilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu uguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, na saga hasifiri guguriba tiya hada agi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya lari gen haruga, lasora nuadi gamari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun, igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, abaharie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandini lauginene, abati lalgadania Jesusu, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu laniega hon.
0: Gayarati larida waguagadun aba vugiri lina luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, abati lanugani Jesusu sanditiligia, abalari da guagadni, abalaria gulun, lulidi, abalaria gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidangia, an egua de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidon abafusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyeguia furesa.
1: Abahasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua dani, amisuro hotia ubaru burile, ubaraha, werigutimabanya, abalaria gulun.
0: Tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na Marie, malu haboy lubido aga ubaru, nyubu in lien aba ya misro hoti wiri gutimati boy, aba meliabi lea misro habalu, lania game bon, ruba ibu bara lungu gurile, aba meti bidi lau busigano a nyura lidan luna buaga ubaru, tamele ba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru, no dame la liabi le, a misro habalibo, lania game bon, Nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu da waba. Le unabu tilanangu lungwa, wiri bu ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigu harisi tia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi ubati bafa iruaha. Damele badegun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banyo ungua, ha danima banya, ha marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu. Bibi ubati bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba larie gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati larinya gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso aninya kaho amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia abaharinya gu lagu sinyala haudi. Darinya kafurumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferudu nabana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulese ino ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu gubay, banuga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ungwa, Adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia. Baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son ha badari ron lu hayabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. Ladiga nariya hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lu larihen ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme la sinre iwadagima nagumucha. Eher haba ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe. Mafunagia nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay lagende wu hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha arinyaga lun, lu mawuri bo ha hama, lu hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, forum e guare he dagin le migno ti son le luma be lo la fala runina signati nani be la discipulo buiti salo gamalumo ahin le fer dira lubaso ma kabage u hola ma buidu halime nilo labu na wagun na du lida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui berigalime agari gerigu banyelu hagambo agamba hama
3: San Lucas capítulo 16
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go
0: Ñeñe mehaba eyub diri risite Ñeñe gi aba luni relu mege aba hayabi ariñiga lu luago la shagaro la oni gro tiligi ali risin aba ti lagu anu li yub diri lu aba lariñiga lu Delia sa katile ariñiga go bino buago ariñiga bino idelia la leibu go buadi mare la dega masigi hedebo oni gire nu mege Abati le redero oni giriti ligi ya saminara, larinya galon gwarugu, kabati nadiga gwen to laringe gidan la lani yubdiri wadagman noi, mere ti naluna wadig marimua, ani nibusi garit naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habiye, dame ma wadig marihadin, abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba, abalalag duni le furumiyate, larinya galon, atri nyin badoe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinha gon oni guruti ligi elon. Anuha bigara dan nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagu dan aba. Larinha galon. Aginha buguya. Adrinha badue ha. Larinha galon. Sa sagu turigu. Larinha galon. Anuha bigara dan. Adiga ba aba luaguru gu gadru wen. Aba la subdiruni iubu diri luagu chula lau oni guruti ligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame la lagomo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uvera bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi la sensu hon. Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ha gibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huan. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha lua rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi gen agabarahani.
1: Arinha gatiginha Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufinu tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyanyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligi ya lida afulasu le nyeha behi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginyan luma lasaru nyu loba ginyan. Aba ti lagu waragun larinya ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme na bun, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, Harita kwa baal wagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Gwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loy lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. ahamuga busenti haudi jagi lunyehi sinyati ni hanyi banya sinyati hayabi nyaho apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lobona hani lasaro lubia nugu chi anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile abalarinya gu abramo lo anihin le laburu habai moisesi hama profeta gu hama nye adika hama gasulao abalona burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo gamalumo ahenyudu aba hada gehilanya dimure hahon asakri henya hamuga larinya ga abramo lo Ahin maha habai hadu kaso laule larinya gubai Moises hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da anihin bila buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi ya ringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
5: Wabure me. Ruba lamu wafinye.
1: Abati larinye gu hawabure me Jesusu hon.
0: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyura rari la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinye gu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge arinye gu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o lo nigirunia ibinya nigo, Beluba nyurubo eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu dirimusu luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinyago bungi hun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mouni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chiliru bailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun iter.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela rehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Danle houdinye lubai, Aba haraydago. Yine ti aba hadage, dan lelarihi bilago araydago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimurehina bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariyengu Jesusu.
0: Ma disi nyano araydago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba haligi dini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, Lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani lunti na sufri lun sarago furumi. Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Keime hala susera dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara da gun sungu bai. Itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu, heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha abunagua adagua muna dan le lafri do be loto uburgo gien sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sielu gien abalafar gunia songu be iter luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati lidame weyu ligia le gurigale bog di beto luba ahyani he lubai lumege munada me belura la sagare le gurigale arabu belida aure ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le susa rubai tun luma riloto le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu le feri di rubai le feri di li bagari ya ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi narin hane hon luago arya bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uriya amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguri ya arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni haniye galun
6: halia basa la susede da kate ile wabureme
1: la rinye gahon
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi ya aba uri lida fulas ligia hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da mahati ya beleteni rutun. Larigia aba larinya gun lungu warigu la usun minebe la bungi yuno. Minebe hagia garigi yuno. Kayanuha meme la uri to asida gudai nichigu. Nichi gali tiriche tun hebe la mgatiyabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gun Jesusu.
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Ha yumra gutinye lo ari yabu weyogu. Laludu bafunagi ya luba launabunia. Narinya harehon. Lagu lichi kubai la haricha hon anibadara se habai. Gamalumon damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon. Nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bungiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariyega.
0: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri yada lu bungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariyega, bungiu. Seremi numutu blagu mitarana kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina biya wei asulida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahinti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sienlo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hare hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu. Mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri. Unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa. Weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu. Lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate le. Aba hadenha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igra huma lunha yabi irahi yonumo. Mamahara huma. Ladaka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba mebichiguni lebegi hongu demetinyo. aba me garisi ban cielo, aba me bagir budon, aba me bafalorunina.
1: Dans les lagambu bali wuguri le katile, aba liru dagun, la de gagibeti lirisi. Dans les larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariagun.
0: Hene gutilun hebelu nun risitian lidon la ruin habongi, mene gutima tilun lasigrun aba kama yulidagelu.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Risi ti lidon la rua.

0: na bureme ganye tinna sengu weya suligi bogun bisenso abagin yalarin gulun bagoma di halida sengu fulaso abatilia biaba abalarin go na bureme ani ha bisenso arida no mutiti da aba pakiti la duga na nuhu de boy la duga aba ba wuguri dereti la gumba diha reidi ti bulau kate ile mama di mariti buluago aluba habugu yalenyi lumuti mabuna gumba abatilarin go uruwilo musu uribat Luago guanari go berenru na gusere go dabu. Kistu buti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago rede ina lau kati le mawadig mariti na luago. Alupa hau, le nyi lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gita humai sensu lwe, ruhu mai lun le disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinha gu urui.
0: Narinha hanehon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Ahi ti naganiyo, haye be mabuse rumbanya lun urui na, baruhumanya nyahon, afara wahumanya hilago bay nigibuginya.
1: Larinye larinha gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeyme, abame hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, abahadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga duniya laburinya harinyaga hon.
2: Kawagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahona buniya harinyaga hon.
3: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu abahichugunu hadaira gula naga wagun burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atule heina hamon hadaira gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwa ti uruwe le nyumbi beidi daliri wabureme, ni adarani ilusielu luma uweri guli nida liyu age.
1: Abati hariagu fariseugu, hanyimboya, hagana go grige lun.
5: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Iga lachilu ruba lubai uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruga yegu alawu huburi gute lunsi nyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suwaina gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templurgu. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyo. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluha ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni. Ladiga wairi la hora bahonu wa sun girigia luha gambu ni lerenu.
6: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
7: Aringa bay won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: nalaga da dagin abakate ona bahuman kauna habali huang abati se lona habungi o di hona ha wugunia
1: aba hagume siru ariya ga hama agwa
7: kabasa wariya ga awa ariya ga lwago lona hala bungio lari wago ba won kala wago mafiero wa bailu awa ariya ga lwago hona hala wugunia hachamura go ba dibu wa wago la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang
1: abati hariya gu lwago ibidi ya la hon kala meha ona habali huang abadi seha abalariya gu Jesusu hon
0: Maria gunube gieti hon kala au ubafu na dege buri kataile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabaudago aba hempulu legibe bailaniki gu hon, ania hempulu legia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon na dagime itinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rube ili dania lubahani, aba lonaha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larien gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harien gu hamagua. Ani hale lumbe le resi beruni alaga, wafara li hilagube, wage lamu ga laburi ya sunkate. Abati hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagube.
1: Abati laliga daha Jesusu lariega.
0: Kabati ladiga labure meichari, li abiba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagia hilagube, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba hariegu.
8: Masusere de lamu ga iter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
0: Kati lila bele buru nyubaitita lereru bungio, lenye lube lariega. Dubule me aube me beresen hama abu nagutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warigle chuger goti lago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu, hama arufda tien liluru du muisesi, haruguduni Jesusu. La dega hasubu diruni lwago hawago ti la hemplu le larinya gubay. Gamalumum, madega hamuti la dega hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu grigia ha afamalutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudani kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
5: Maestro. Subudi wa muti lwago inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la uu barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinye guhon.
0: Kasa wago habuse rahishi ga sadara no ba. Aru da huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai lwago.
1: Harinye galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinye gubai, hagibu gya grigia, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le ove bay. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyan lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyan towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, Maria tinha o gani a hamaurinha. A renlida medalha lube liabi, ou a bei amare do nicielo hada hagaricha banhalun assaro ni lidage oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wanyen lun sunda. Mamare do banhanyen. Micha ha hamanha me harahan yulu Maria. Laduga, mou e digi a yame gurigi a cielo. Itranhame que angelugu, lirahan yanhame bungi o hasaranha lidage oweni. Moisés e Guanargo, arruda lumut logo anila assaro ni lidage oweni. Lidan le labur habay libugru bubuga ti durungu umut. Larinha harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luago viva aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungi sungurigia.
8: Abati harinyego aruda tien liluru do Moisesi.
5: Buiti barinha guni maestro.
8: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinha gu Jesus hon.
0: Izalinha sa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida libru togiru bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gude. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
8: Nye no sergo gerige agamba Jesusu, abahagam bularinha gohon lani discípulo go.
0: Gonigi guahuma hongo hawe aruvu da tinha liluru do Moisés. Ganigi tinha haibu com tal da ugo dururu tu, busen hagi alu labustrum hon lau inebese umadurgo. Alu hahamei ubaru le habara uirigo tinha templo rugo, luma lubui do agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba urinha hahilanha banha umari hawe, lunti hadora com lau luriba hadago. Aba hadango furia que migina go burite. O ele te mabo e rapaz chun luago son le hadango boi.
6: San Lucas, capítulo 22.
8: Yara falifedo, le lidani nanteigi fen, toma nugubon lebini. Le meme lufedo, lue yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri go huriu, ama arufu da tien le luru do Moisesi, e da luba lá, hafaruni Jesusu hilago boi. Ibidinho gahon grigia, ladega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, larita guhudo asiscariote, le abahada gelani Jesusu discípulo, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templo, luledere geruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun, abaladega daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachil rufedu le ida beitengu fein magano tulebini. Nyin lubo iginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalarinye gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
8: Abahalu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
8: Larinye gahon.
0: Damele hebelunu uburugun. Aduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinha hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinha. Aranse reme egini nyen.
8: Aba houdi. Aba hadari nun sunkatei ke larinha gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na lueiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga narinha hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na lueiru esefru ni le, dari lagunfliru lida laruwe habungi.
8: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letengiru ni bungi lariengu.
0: Baruhu meile, farin guahumei hidangua. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habungi.
8: Larigien, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, ariengena.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagengue to, adiga humeile, harita guagule menuagu.
8: Itara meme ginye, larigien heigin, abala nuga ni veru tau diven, abalarinha gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu buhuwagu, lulagunfliron iseri darado. ani ha wugir le lube le teregerunina wa maja luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe nuba, au le wugir garo wargati. Gama lumon, ugiabuti wugir le lube la lugrunina.
8: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, luagu kaba la hadagen, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Habri labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le wiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula, odile eseri vidubai. Mafu negele nyurube lwa udabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me lwagu nidabula jaga tasielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudini ya duusu kubailani Israelu turibu.
8: Ariye gatiginye wabure mehe susu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela locha guno kele weni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dhigda guo hon bibirigo.
8: Lariega Simon lum.
9: Nabure me, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lum lanome buma.
8: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa wea sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabo.
8: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
8: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
8: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron la bite lulagain han le fente. Narin hane hon, lagu lagun flirubala le tarinya gubeleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyu bain nuago lagun flirinya gueto.
8: Aba ti harinya gun.
9: Wabure me, nuha bia e fen ya.
8: Aba larinya gun hon.
0: Bui duru gale.
8: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba haudi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabur ha humamoga lidon ocha waguni.
8: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi unien gifiti le, gama lumon, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
8: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede de hati laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladare runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
8: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garo wargati.
8: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
9: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
8: Aba libu guni, aba hadage lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
8: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba laregdagu. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina, gama lumon, anihia hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma dihan le labure mebe iluburiga.
8: abati harga dini Yesusu, abah nugun lebih umfadir le inyu tumabai, abati lafalaro ni Fedro disegi, abah hafrugu watuni lamida go bururu, abah nyuru geye gulau, abagen la nyuru Fedro hada, kiti tarihini abah musu nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
10: Luma nyibuga ginye Yesusu girigele.
8: Abala yeda gu Fedro lariyaga.
9: Ibidi antibu giriligiano.
8: Maluti loige, aba elarihini aba, aba larinyagun.
9: Hani guginye bugwe.
8: Aba larinyagu Fedro.
9: Mama hani guwau.
8: Kibri aba ora larigin, aba elarinyagu aba.
11: Inarani logo luma nyahanya ila, ugrile la duga galilea nagin.
8: Aba ti larinyagu Fedro.
9: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
8: Lida meme ora ligia, dale aniyago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Abala dikire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedro. Abala rito gu Fedro lago lebu galarinha gu boi Jesusu nun.
0: Lubara gen la yugro hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
8: Abati lafuri du Fedro, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugirin ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu aha ligibu agun arihe in hagaya.
11: Kay bugue la Cristo boy le profeta. Ania ko baye kala ga yo boy bugu.
8: Aba bari hana buni la uhania gu sarago am kate. Dan la ruga du boy. Aba hondere gu bugunia weri gutinya. Li da hafinye huriyu. Habu tigu hafadir gu huriyu. Ama arfu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu age luru du. Aba harinya gu lunyi.
5: Ania ga bay won. Bugue sa Cristo be.
8: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono. Aha nalogu dagua monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga apa katin hun. Lumagya kwen to na nyura aule wuguri karuwar gati luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
8: Aba ti halogu duni sungu bay.
5: Bugye lubay tilire bay bungi yu.
8: Aba larinya gu Jesusu hun.
0: Huguya gwanarigu arinya gahumali lago aula.
8: Aba ti harinya gun.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
8: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
5: Dariwa mali wugirile ashagara gwagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bayle la nuwa dirubay bungi uru la salbaru niya grigia, Arinya galige logo uruwe ila.
8: Abati larinya gu Pilatu lun.
12: Buguya sa haruwe tabay huriyu.
8: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya gu anari gu arinya gu bali.
8: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri girigia.
12: Madari tina duru logo ugarile.
8: Abati maharinya gu here.
5: La chagara guagu diano sun girige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia. Aniha meme gu adiga ichilu yahon.
8: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubay wugadiligi. Danti leharinya gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladaga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladaga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladaga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, Mona botuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du Moisesi. Magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadore guagudu ni taudongu vendegutu kei ladore gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hon.
12: Kuku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakawu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gu bailuagu. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gudala mon. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
8: Gagaburi tiha Pilatu, nuhan ligira gudu aba adaw riti Fedro gun, aba hagua la sungu bai lidan aba
13: afara bai le
14: afara bai
13: barawasi
8: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha buseti ebe pilatu ligire gudini hesusu aba yala dimu ne hahon ligia tuma hagua ragun
13: Dagua bai la guru Dagua bai la guru Dagua bai la guru Dagua bai
8: Abalariye gu pilatu hon lagu luru wa waya sun
12: Katuhuri batila dugu bai Madari tina lepu na la faru hilagu bai Na bai chakitali aba menigira gudini
8: Aba ti mahagua raha Gulada raguno lagu guruha Here ti hagua raha haguya Ama habu ti gufadirigo Aba habihini le habu serubai Aba gubai ti la dugu ni pilatu le habu serubai Abati ligira gudini ugiri le habu serubai Le ado irubai loige inyora guni luma afara hani Abati le derege runi Jesus hon Luha duguni hagunda lau Dan le houdin ala lau Jesusu Lu ladara wagu lagu guruwa Aba haregudu aba wuguri sirenena Giriti Simon Li abin arabu gen Aba hanuga gudini guruwa lun Aba lidi lau larigi larigi Jesusu Saragu hanya grigi afala ruti Ama saragu urinya hada Ayahu oheina Agua raheina lau iruni luagu Aba ladikiragu Jesusu hawagu Aba larinya gu hon
15: Urinya Jerusalena Ma Yahuwa humanu agu Ayahuwa huwogu Luma hawagu hirangu Laduga Liyabi baveju dame le larinya wagu Fulese watinya Asinyabi hagaradu Hama ginye ha barahin hanyabu Hama ha matagu dahabanya Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti Aba habawa wagu Aniga hagia me nu ubu unabuti Darugu wabawawu Laduga Ahin adiga habali isun le lau tidibu webe le dudu hili kabagi ama adiga hama lau le mabu ihali.
8: Bariti ya ginye biyangafara hati ya luhafarun uwara lumu Jesusu. Dan le hachili rubai idon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye biyangafara hati ya hagaya aba loige lonvere aba loige lubona. Dan tile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa aba larinya gun.
15: Nogu cheng, ferud na banya. Laduga, ibiti ti hong kala hadugu bay.
8: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la un hada agi entere dera la daragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
16: Salba ti amu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubay lagu ligia la Kristu bile la nua dirubay bungi lula salba runia grigia.
8: Ehere hati ya ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
12: Ahi, haruwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
8: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
17: Ani ha, haruwe itaburi.
8: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
18: Ahi mbuge lubai Kristu vi, salvo gobabungu, salvo bawame.
8: Aba la denha le aba lu loba la rinya galun.
19: Manufu de tibu san lui bungiu. Bugu ye le labu ge bai aba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lun wa sufuriru. La diga wa fai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribate.
8: Aba ti la rinya gun.
19: Jesus. Ari tigo bati no agu. Dame le lagu meseru baru waya.
8: La niña ga Jesus ulun.
15: Ninaru bau. Lagu numa batipula. Sielu. Ugunye meme.
8: Amidirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari la danru uru wa raban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Aba ti lagu ora gu Jesus un.
15: Nugu che. Derega numutu. Nuwani. Buha burugu.
8: Kelarinya gu itara aba lonwe. Dan lelarihi bali, habu tisudara gu romana le susir dubai, aba licu gu uweri gu nilubungiu larinya gu.
20: Inarani, maturun tibuga gu giri le.
8: Sun girigi ha nyibanya, ha arihi bali le susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguwa gu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginye uriya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lidanye linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali laruwi habungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladigibai linyu wange lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hane lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidon aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenye luboi uage lilani aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banye luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri bu dubai habiyon, abaharanse hani ibiye brile ichugubai hawago hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagle keilarinya guni liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
8: Veyu dimasu, abahagiri budu wuniya luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibiye le haranse rubai hamogwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubule lida umuohu, abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biya wugiria, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharia gu wugiria hagia hon.
14: Kawango halwa helegriu abaihata helai, uwati ya sarali lida yoe. Rita ko huma loko le meha la ria ngri hum gale gali le ngri meha. Loko le rube la susa hizu lu. Ligia le uvili gali uvili mitzi. Lut na le derege rungu hapa hudu kafigu ikia. Aba me hata ngri loko kuruwa. Aba me lasa aru lida ge ove ni loko liru wa we.
8: Aba ti harito gu lagu dimuri le la ria ngu bai Jesusu. La rige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kate le susa hizu bai hon unsu apostologu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uria, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
21: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
8: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
2: Sun grege subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
8: Aba ti larinya gun hon.
21: Kagi ya susere dubai,
8: harinya galun.
2: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigabai luma luagu lererun ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sun grege. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dohamaru hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau houdibuga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abah dogomo lagu ariha hama aheli gunyi ariha gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
8: aba tilania gu Jesusu hon
21: logo tige ku furan da huma lutigi luba hafia no lagu leme hariya gu bi profeta Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
8: Abati lagume seru afuna waga da isun le tariye gube lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon fulasu le nyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba heredun luagun lulerederun hama harinye galun.
2: Raidei bawama, la diga la taridunya anigunya memeli.
8: Abati lebeluru Jesusu, lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama, lagu dabula, abala nignu fein luha burgu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daruni wahagu, abaha subudiruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhama gua.
2: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubwe wong umada, arinya galei, tila lere rubungi uon?
8: Aba timagura bahahanya la, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
8: Aba tihabagu daguni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma lagu hasubu diruni lagu Jesusu la dan le lagu bacogu no fe. Nyegi nya adimure ha lagu brikate ile lige la chi lagu Jesusu hagana gun aba la busuru hon ariyegi na.
21: Darangi lo hon.
8: Aba tabunchu hanigi la usaragu anufudei harita gu lagu pantu la harihibai. Aba la riegu Jesusu hon.
21: Ka wau hanuhu de dago ka wau li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha bu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto, mabuligia, anati ao.
8: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagubay, abalania gu Jesusu hon.
21: Anihisa egi ni huma ya.
8: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegi ni hagibuginye, sunhagiye. Larige abalania gu hon.
21: Le asusenru dubay no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala son le buru nyu be nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
8: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinya gu hon.
21: Buru nyu linya lagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni lagu luruma weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon son gurigia ubogo gu, Lung hasakri ha lung ferud na walang hafigong. Lagu mesterinya apuri chihani ligi ya uburi gugin Jerusalem. Huguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubay ti, rede humaya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
8: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, Abala dinyuru hawai, abala nguni wa sielun. Larige hahu drogu lun, abaha giribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure. Ani luma yin bungi ule di mure be. Ani bungi umeme di mure. Lida lubay ti lagume serumu bay sunkate, luma yin bungi ugu chili di mure. Lida gien nadugay bungi sunkate. Uwati ni kata adugu ti le mama ladugu. Ligia ichigu bay bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bay hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enya kuchi. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama hua le lu bai larungonga dagudu haugiri gya. Aba ugiri ligia le ona hau bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogo. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hong unirahi yabaya la bungi. Lirahi yabungi yu hagie mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lukuda haba ugari. Lirahi habai bungiu ladega niya lirahi me. Leti dimurei bai saligoti ugiri me. Aba labagari do waganago. Ariha wamali luweirigo. Weirigo nile leres biru bai lumagiye. Bungiu uguchini. Ladega ligela lirahi bai le abarugiti. Le buim bai lau insiyani luma inarani. Adimurete huwa luago. Aba laniyago.
17: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gu bai logulela ubaba inaranse huma. Weiri gutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
4: So wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga luma ge moisesi ileresi birua liluru du bungi. Ahiti insiye ni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili niaba arihiti bungi. Lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
17: Mama au Kristu bai.
4: Aba yeti halgudani.
3: Tata buti, profeta liya si buguya.
4: Laniya guhon.
17: Uwa mama au.
4: Aba ya harinya gulo.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
4: Aba larinya gulo.
17: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulo.
3: Kata buti, moso ti ya wanegu ni bona bagile konka au na habaliwa. Kagi ye gayara abai barinya gulon guoguo.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Larinya gulo profeta Isaías.
17: Au umala lile aguwa rahabai li dan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
4: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulo.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadiseiha.
4: Aba larinya guhon.
17: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu haganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
4: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
17: Aniha mudunle launa habei buingiu. Lu lagi taru ni hafiko ngrigi. Lu aku nyaha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. La duga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
4: Ariye gati gie huwa.
17: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. La reiru nsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nu kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirubu ibu ingyo.
4: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariyego.
17: Aniha mudun le lanwa dirubai buingio.
4: Aba haga buni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
21: Kahariya habai.
4: Aba hariyego lu.
2: Maestro, halia baganao.
4: Aba laniye gu Jesus hon.
21: Igo gu harihei.
4: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi lelamule Simon Fedru ligie aba hada ye bia ha gambo ni le laniye gu bai huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba laniye gulo.
2: Dariwa mali Kristu.
4: Aba lanugu ni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba laria guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laria gulu.
21: Simon bugu ya leliro Juan. Cuento sefa se babiri. Mini la irile Pedro.
4: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba larinha gulu.
21: Falabana.
4: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubeguen la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinha gulu.
1: Ei, ariha o malu gile wago bei laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wago bei haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
4: Aba laninha gu Natanaeli.
7: A minha infunagi Nazaret na buiti.
4: Aba larinha gu Felipe lu.
1: Higabu bariha.
4: Dale larinha Jesus la yara fagu Natanaeli. Aba larinha gu.
21: Anite aban la duga wagun Israel le tima timat. Uati yego au lidan.
4: Aba larinha gu Natanaeli lu.
22: Ida liangi abasubu diruni.
4: Aba larinha gu Jesus lu.
21: Ariha no muti bulubara gen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ganyati bulati di bu igu.
4: Aba ti larinha gu Natanaeli lu.
22: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
4: Aba larinha gu Jesus lu.
21: Pafinha no bem no ladugar gu narinha gu bon. Logo ariha nani bu tabu ganyati di bu igu. Barinha bati kate wei no muti mati loile.
4: Ariha gatigia Jesus.
21: Ninaran hao. Lago harihu bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
4: Nyenye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guunyo, aba laniye gulu.
22: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
4: Aba larinha gu Jesus ulu.
21: Ninani ubao, lagule la magra hoa yati, sinyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
4: Aba larinha gu Nicodemo ulu.
22: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
4: Aba larinha gu Jesus lu.
21: Ninari ubao, la ulela magura hoti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hobe hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi, le agura hobe lidagi sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeti banigi lagu narinha gu mulagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti la busera agamba bai la muri ani ibidi ti bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi en sunha agra ho ban lida ga sifiri sando.
4: Aba yati larinha gu Nicodemo lu.
22: Ida lubasa kata ile.
4: Aba larinha gu Jesus lu.
21: Aba omen bu maestro Israel en buguya ibidi ti kata ile bon. Ninaro bao, la ulela wa subu dirube, ligana wa dimure habe, gefema gia luagule ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luagule warinya gube hon, ahi mafinya hube nu, dale na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ite lubagi hafinya no luagule lani na cielo. Uwagi liniaba amude riti cielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luagu, no iti gia aule lira uguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihiti ya tuwago Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi diru hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
4: Aba la sigiru Jesus wariyaga
21: Laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun launa hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mohadunro gurigie, lona hani loha salbaro hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia ti ruote, ahi le mafinya ti, siya ti wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanagote. A mafinya banya, siya ti wanya, laduga dambuga le liyabi pe la ruko nga ubo wagon lo naruko gadagudun la ubo u, hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulau la ruko nga. Laduga kate la uribati hatago bay. So ha duga banya kate uribati, iere uti la ruko nga hong. Aba hadisa ton loy la ruko nga ligia. Loy la subu diru nwa kate uribati le ha duga bay. Ha duga bay le lugunda bungi yo, inse ti hon lun lita hama la ruko nga lun la rikino lago haruma la le ha duga bay. La ulubafu bungi.
4: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani disipulu go fodeo abalere denu atiri danye abadise nyenye ge hua abadise helida flasule giribe eno jara falu salim natiga nyenye la sara guduna aba buriti haya bingwa grigia aba abadise iru dubare ge la deru hua la sutere da sun katile abati hagume senu Hadang elani kuhua asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani yega lumhua.
2: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyo libiti duna hordan. Ligira le meha uagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
4: Aba lani yega kuhua hon.
17: Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulu. Kagamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chuku bwingi ulu. Kagamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu ibaisia lugin au ginyu sungregi ahi le ubo wogona lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luagu layanu ahi le nyimbu ibaisia lugin Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinya ruti, lachowru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichuku ni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha ligini ya ubafu lu, logo sungkate. Le afinya boy logo le reru buingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
6: San Juan, Capítulo 4
4: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani kuhesusu sigaw lani kuhua. Aba gibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi sayiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru laru fusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
21: Ruba morusu duna no.
4: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri yuhongu wa hama samarian.
4: Aba lari ya gu Jesusu tu.
21: Nuhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri hawa iduna buma. Bamuni ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bon bon.
4: Aba tarinya gu lu.
0: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligenu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugilau.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amga kabala na bulha. La diga garabogot nu lu no na haba dun ruti, maria gugao kala lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
3: Abati lariego Agripa lu Pablo.
4: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
3: Aba linyuru ne Pablo luho bulu ha gamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi ngua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagu sunkate lariega hamalbe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriu lumakate le buri uago bai hasigeneha. Lige na muri haba ibuma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lu bungiu seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu nidurun. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya haa afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hada angi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada angi haa abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti alujebe heyeda gun luagu hafinye luagu Jesucristo. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busana bureme? Aba larinya gunu Jesusu au lememe baibaha bai saraba rarama ba ladiga narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagiduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lida le la salira gumbay nu. Furumye abana purchi ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakri han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga luagu asakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigirun ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le maria gutina ni kata hongriga bogu din loile uagu bailariga Moisesi hama profetago lagu

0: seret bala. Lagu lunti la meha la sufri bala Kristu. Lagu lari gin la melonwe. Ligia bala furumi eti asar utihada ge hilanya. Lau ibagari magum chaditi. Lagu ginye lichu gubela la rugonga lagu tia salbaruni dandu hon huriyu. Kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani pabulo kate leburi lida la dimurha loigi egoa. Aba larinha gufesito.
2: Lulu halibau pabulo. Lulu guda saragua turia hanibau.
1: Aba launa bu pabulo aba larinha gu.
0: Malilu tinao gumadi mati inarni le narinha gubai. Ani haurue agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimurha ligibugin furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu agripa lu.
3: Samina tibusan. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ge larinye gu ni pabulu katele. Aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanye. Aba hadin urunye gya luha dimreha luago katele. Harinye gati hama gwa.
3: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini le rederu furisunru.
1: Aba larinya gu aguripa lu fesutu.
3: Lunha muga. Mamuri ha lavu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar. Gayara tihamuga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitio gyan lo asion. Yenye gyan arisitariko wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibugion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo larinya gahon.
0: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle larinya gubay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lu lasugiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luege no diese aba lagumesteru aduru ho ugune kaiti siala wa wanseru lubaru garabali aba wigire gwage de wongo lula nugune aba wasigire luege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda de yen luboi mere la lafu ha garabali aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge wiyuru no ugune irugu aba lasigre gudunu wa gulu de tabu gege ugune lu aguru no dere bugu tamu kaiti hanufu de bai luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha no garabali laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lu haha bugwana rege Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Wugirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kireta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli ligia nu, manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefuranya bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Bia dimasu uo luagu waweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhememe yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisurahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisru ha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna ge ugune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro niego, laringa hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba laringa pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
0: Bia dimasi gweto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uwa bainla niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasilekiru ni fagayu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho walu laro beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobo iluwe hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubo habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lu la hachubaragu ha gafu li hadibanya baran ho frumia lo hachilru mu orgun ame hibiri audi me ligibu agu burifulan so luma buritife ugune iterele hachilru sungu bai mu orgo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hedi wa sun wa gila rubeya lige wa subudiruni lo agu malita la liri bai ubohu ligia buiti hoseru no grige ha gano ubanyen aba hafurago aba onwe buwato kaidi liga lubai ani aniha huya ahuya aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago aba tilabuda hapabu luwato mabaiti lichigu nyenye bewato rugun ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu aba tadawarago luwago luhabu dan leharihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulu aba hariyago hamagwa
0: moso abala bugiri gafara hati bugiri le Lau sun le sefuru barana haginye, mabusiru tibungi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe waturugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungube lalu duluhobu, o laburi halahilagube. Lilu wagu haguraba ha, dale harihin luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia, Yenye lufula so aba wugiri le wari tumaba lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lubungi luwago. Aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabi gwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufu duni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gya. Da latili rubai dan luya wadi nagulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun wawoye sun. Lari gya iru wa hati wawu luwagu bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iru wa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma banya wawago luwago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba lari gudu guraso. Dale wachiliru bai Roma, aba ledere gerune habuti sudarugu adanruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilunle wagu bai hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasio nun, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulu.
5: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudehagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luwagu laruwe habungyo. luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lo la fiere ge dunia lo ago Jesus la asalbara ge leibe la o la yusuru ni luduru do Moises luma le haburi habe profeta wo. Hibiri afiente lo ago le larinya ko be Pablo, hibiri mafiente. Kai timura du hama hama go lida harita go. Aba hagume stero nyudu go, aba telarinya ko Pablo ho.
0: Ligel la nyango be sifri sandu hon wagucha go lida ge profeta Isaías. Baiba, bariega mehon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dala larinya gu bai Pablo itera, aba houdi gua hurio, adimure hei na hama gua, luago kata ile. Reide iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
6: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun, hugu ya lani gubungyo, ha gana uban yoburgu Roma. Aba eseri bituti lu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo, aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wa bure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun, nasubdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirel gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahi ligia lubai lugunda abai, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, busetina hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amufulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumi. Lariginye, ha mama banyi huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, larichara guagu de ninya bungyo grigia ligibugi. La uhafinye ru luma gie lagumese ha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
7: Larichagwa bayi, lau lafinye ru labaga liguba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanarime liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun lasubu dirunu alinaru bungyo, La diga hariba. Subudi hamuti le gayara be la subudiruni o lago bungyu buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihin bay luago bungyu gayara ti la subu di uniba la uburi kate le la digu bay. Arihu ali frangu lumage lagume serun ubou luago bungyu la ligie la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilnu kaisi bungyu metengi ruhamei lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chunla hau ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubay le moweda dibay hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru haregutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere guti bungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya digabe leme me la digabe basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagusera gada bungyo dale la sie diruninya ha digu baliburi kate ile buguya tile ichu gubai haduru ha digu baliburi kate uriba tile aniligia meme ginya badigubai harito gotibu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungyo. Odi mebere sentibu lau larei mi bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luago arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni karaba segun le ladigu bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei luma kate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali leburiba bai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha bai huriyu. Ayan ti hon sun ha adigubali le buidubay lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumye lumaginye hon ha maa bany huriyu lugundu aba la lanigniye bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyan uga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lao sun subudi hamani lilurudu Moisesi lao meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu larinyagu ni harita gunguanarugu hon. lau hagabori arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungi ubiruwe yuti da hanigi. Anilaniya gubay harita guhon ahenga durun habayi lumu madurun hama. Weyume lagusera gudini bungi usun kate aramu da guati lehada bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habayi. Ahen buguya le pantabay lau huri uba afine buguya luagu le lurudu moisesi lum basalbaru. Luma bungiu lale inaru niti bubungiu tebai, subudi bumuti lugunda bungiu, ani arufu dahati lilurdun moisesi bun lun, banua dahani kate le buidu timabe, harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihintinya, luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga, harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni, keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdun, Moisesi, ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Ahen yere gu habai guari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu, la umagunfli rubani, tinaren lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
7: Kita kieti hedimere habai ha maube huri uri balogu bungiu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli lurudu, gama lumu ahen baha le chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai sei ni tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti kuriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bila sei ni luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bai hakiya huriu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegi huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
7: Wapaga duba krisi rishati nidale bariya ubi. Ani puitu bai bafu ubi, damele bakosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu, kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihe inkate le harinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai, grigia ha harinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou, tarihe lereru bungiu.
7: Wot ni aba grige chagoti, ni ibini abal. Wot ni aba ahoti lugu furandalama. Wot ni aba alwa hati bungyu. Turi kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Wot ni aba adugati le puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Wili ya hajumba lao inyara wakuni luma magundani.
8: frasa se lubu di lu hodi afala gringo lu mai gali buli da mai hemeri ani bidia di lu malani na tarangi da ko marita ku kubetia logo le nebe wa bungi
0: subudi wa mutu lagu sun la la linya go be lu do bungi hon la ha labu ngi ban lu ru do ligia la linya ke lu ha mani chu sungu bai ani abri ha hagia mesun gringi ya labu lagu sera gedo bungi Lugundu uwa bai niya bai redelu ti richago ligi buge bungi loegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunuwa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu arufu dalali bungi won ida linya la la richara guagu dun niwa ani gayara ti warihi ni lida li lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredelu richago wanyo ligi buge bungi. Ani aba la la digni bungyu lira hon sung grigia, la dega figo hanya sung grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diva, ma fai haga ni kata la dega a fai hali Kristu. A dega ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lombe luago wa figo, ani lida ge wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyu, la rufu du ni won ida linya la richara guago du niva, Lau ferud na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti buga la rufud ni won lida dan le ida linya la richara guagu da niwa. La diga itara kei richagua la richagua gda lumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugu ati. Kage wago mamo lagu wa gumfli ni lurudu lagu wa finye lagu Kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagua gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubaiwei lilurdu moisesi. Habungyu teriginye funage huriyu bungyu? Ma funage habungyu teginye ha mama bayi huriyu? Habungyu teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti hafinyani Luago Kristu lung warufu duni luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi lida warufu duni luago buidu meme la luru du ligi.
4: Romanos capítulo 5
0: Keisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lida ge wabureme Jesu Kristu la diga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Luwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa lan lida lueirigu bungiu. Ani mamarigin lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. Ladega bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gadan baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu, wagie lega figon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun, anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungi, Arufu da lumuti lueini lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choruti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigon tiye, lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirao gda meha le lagani gidi wa. Choruti mati luago la salva rubadi wala, Sun sui na gubai, lau gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sun gubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani moisesi. Hilatin grigia luago hafigon lausun mamala ladiga magamba di hama hafigon habe kesi ladiga ni adan le nyumbi bai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gamalumo mitara te deve se lelichu bai bungyu ke ilumaga badi adan. Ladiga an hilago habe saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gamalumo ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wa figon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha La ricara guago du bagna bungyu lau la reini, harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginya lidage la ricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Ricciago ule anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinya sun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginya, la diga lagamba di aba rigu wuguri, Gajara tihayabi sun grigi alun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma di hatumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi lurudu le, ichugubarun labugye laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bai agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wuguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, frihadun labuginya ginya laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni. Ain ti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labungye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lago figo la lawamadiru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawamadira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigna lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwati gumfaranda nani ka la suseribe nu, madigun numuti kata ibuitile na buserube, nadigun. na diga irigu kate le iyere gubay nu. Ayin ti le lubay mabusayru nubay na digan ligye na diga, arufuda numunti lwagu baru nani lurudu kay kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le na digu bay, igabri lan na figo le nidabay, ligye a digu bali. Subudi numunti lwagu uwa lan mi kata buiti nida kay si wagiri, la diga lau sun jebe busay na na digan ni le buidu bay, sinyano muti a diga. Madiga numuti kata buiti le na busayru bay na diga. Nasigida diga adiga uribati le mabusayru nubay na diga. Ainti le lubay mabusayru nubay na diga ligye na diga. Lida linari kate mama awa diga balin. Figo le nidabe ligye a diga balin. Darinu muti lubay ti lurudu le dan le busay na diga ni le buidu bay. Uribati ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongi yonu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubay irig lida ge wabure me Jesu Kristo tenki ni alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga I gabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto. Au keisi abba finya ti lago Kristu. Ani meyeha atina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugye na inyera waguni, disenyo lwe Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lweirigu, anirulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lida ngi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, Lun Abrahamu.
10: Lida gerge ba isaku gaduga wagu ba.
0: Minila lida harg nyanu la agura hou banya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura hou banya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se leliche gubay bungyu lun Abrahamu.
10: Nyebi ba dame nachulire dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bay meha tirahin Rebeka Aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
10: Le damu bay amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
10: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulun, La nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muara la bungyu uwa. Lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungyu won lidanyen lugunda. Biruwa yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
10: Nadugi balibu uruwe me lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseirun gudeme habula. Deregda lun lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu. Lanyang bufunage saudi ru lun lea digu balin.
10: kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusuru. Luma aba le yusuru ti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya gabafu ti bungu hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afa galumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la la rufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariya gubungi utida liliburu oseasi.
10: Hameha mamaba inumutunia. Nariya gubahun numutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariya guba hon, misi ya kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lube lariya waguwa hon.
10: Mama nani kuhuguya, nyini balariya waguwa hon, lirahi guinyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
10: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isaagu laru beya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube guinyu lararu ligibu wagu sumu bowu, lau lufuresan.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
10: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama ba inhuriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, haafa gubanya lungheresi biruniwa, kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le, hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le hafinye ruti luagu masatri hadi.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma habo inanigi, anile wago ba inayumu na kwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aninye katina luago hafulese, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina diga ti lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sun nagubai habaga ntaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita banigi, kapa amudi raselu, kesi kubere barere kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
10: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kesi kubere gu bamudera kitinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye no luagu. Kata iti larinya gaba ibungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumur guluma tida banigi.
0: Dimude ile ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buwarinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebei, afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruga. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
10: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabure me Jesu Kristu ligia habure mebe isungu bei, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
10: Sunha aguwa rutiliri wagure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginyan lubai luagu. Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larinya waguntida lerenu bungi.
10: Ma lupuidu hachilere ha anigabali ugano puiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e berese rutinha la ugano lana salva uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida li liburu.
10: Wagureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linha luboiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
10: Agambu ali hamala li lida sun flasu. Chilu hali herero lidon lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
10: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Ariya gatiginya Isaiasi.
10: Dari hamatina ha maluwa habalina. Rufda wakuna nungwa hon ha maluwa haba inwaba.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamu tinya ani mabusha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israelina keisi lanigu, lumage binari. Gweto, mamaha tihon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu guniduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui, anibusia tiyagi hafaru na hilabule.
0: Aba lariniaga bungi ulum.
10: Wanu dirada na sete nwilu ukriya nubalu wa. Hamahu drogu gya nilu kukia yewa hundu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hada ge huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau luboi lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bunyu rudereta hanigi. Ruti ya agu le malihu tihon. Ariga ligu le magamba. Itra liyate chidurumu tale.
0: Ariya gati Davidi.
10: Taraba gwalamu wa hatine rudu sada. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku malihi hamamala. Sekuku wa lamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalga dahati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsuina gubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalba runi, lu hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lun ubou, ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira guhong hamabai huriyu buiti mambai lubai ti lelung bai lanegu ni hasalba runi sun huriyu. Ani hengini aba kate lenaniyagu bai hun, Koguja le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purizi ya hon hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, busayatina lu hemeidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu ya hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lu harandaru luma bungu ya. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyo wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida. Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
11: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
0: hinaru lau gidawa hama gama lumo hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huri yukai furumi yetinya limu uwa baiginya ferud